Penting bagi memastikan seni kaligrafi tidak tenggelam dalam arus pendigitalan yang semakin pesat di samping menggabungkan warisan tradisi dengan inovasi moden tanpa menjejaskan nilai aslinya. Operasi ulat dilaksanakan JPJ di KLIA Terminal 1 dan 2 mendapati terdapat pemandu e-hailing berlesen sengaja tidak menggunakan aplikasi tempahan bagi membolehkan mereka mengenakan caj lebih tinggi kepada pelancong untuk meraih keuntungan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddy Fadli Ramli berkata, pemandu terbabit menunggu di balai ketibaan bagi memujuk pelancong khususnya warga asing agar menggunakan perkhidmatan mereka secara terus tanpa melalui aplikasi yang menetapkan kadar tambang dan sistem giliran. Luar negara, Singapura bersedia untuk mempertingkat amalan perkongsian dengan Indonesia bagi menyelahkan potensi besar tenaga boleh baharu negara berkenaan. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong berkata, perkembangan terkini di Asia Barat menekankan lagi kepentingan keselamatan dan kepelbagaian sumber tenaga. Beliau turut menegaskan kembali komitmen Singapura untuk meneruskan pelibatan bersama Indonesia bagi memperkukuh kepusatan ASEAN dan pembangunan serantau apabila negara Kota Singa itu mengambil alih jawatan pengerusi tahun depan. Perenang negara Qiu Huoyan meletakkan sasaran utama untuk menyelah pada Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun September ini, namun tetap bertekad mempamerkan aksi terbaik pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bulan ini. Huoyan berkata, meskipun Sukan Commonwealth merupakan kejohanan penting buat dirinya dan skuad renang negara, fokus utama ketika ini adalah persiapan jangka panjang bagi menghadapi Sukan Asia bermula 19 September depan. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami pada waktu ini .
2: Okay,
1: pagi-pagi naik kereta bersama dengan anak-anak, jangan lupa cium.
2: Hui. Cium apa?
3: Salah pantun tu.
1: Maksudnya cium anak tu lah. Jadi sekarang ni sedang berlangsung perlawanan USA menentang Belgium.
2: Nama awak mana?
1: Terpulanglah hak saya kan. Pantun saya kan.
2: Yelah. Okay, Nazri. Panjang tak nafas tu.
3: Itulah tu tengah fikir pantun apa nak bagi ni. Okay. Malam semalam terjekik makan kacang.
1: Allah.
2: Panjang umur.
3: Pagi ini Nazri tengah elok makan kacang.
2: Muka awak confident je pergi dia.
3: Okey, baik. Dia bantul dia.
1: Awak dia nawai.
2: Dia nawai. Nama Hok Soho.
1: Hok boleh.
2: Jangan lupa dengar tiga suara untuk ikuti perkembangan PRN Johor.
3: 8.40 tau.
2: Okay.
1: Jadi kita ada cross tau.
2: Yeah.
1: Lapor terus. Ya, akan terus saja kita bawakan bersama dengan pelapor yang berada di Johor.
2: Betul. Kalau tengok ni di Facebook Johor FM. Kita pun dah kongsi dengan Facebook Nasional FM juga. Boleh tengok juga. Suasana awal ini di Markas Polis Marine Wilayah 2 Johor Bahru. Seperti dengan pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lah. Pelapor kat sana Aiman Hakim. Kalau tengok dia pun dah bertugas dan berada di sanalah untuk bawakan gambaran awal.
3: Betul.
2: Suasana hari mengundi di sanalah.
3: InsyaAllah nanti
1: Jadi insyaAllah. Betul. Jadi anda boleh juga ya ikuti perkembangannya sepanjang hari ini. Bermula pagi ni sampailah ke
2: 6 petang insyaAllah.
1: 6 petang nanti insyaAllah.
2: Betul. Okey. Okay. Itu antaranya lah sebab dimaklumkan lebih kurang 3,565 petugas PDRM digerakkan untuk menjalankan dari segi penugasan keselamatan, nak iring peti undi dan juga kawalan lalu lintas.
1: InsyaAllah.
2: Okey.
3: Okey, perkongsian kita mengenai Medi Asas.
2: Itulah tadi, PRN Johor.
1: Itulah yang Johor tadi.
3: Oh, ya, cukup. Yang ni, yang apa namanya, tak usah tiga tak payah.
1: Okey, baik.
3: Itulah tu.
1: Jadi, macam biasa, kepada semua, ada lagi videonya. Oh, Belgium dah satu dah,
3: Tadi baru kita tengok tadi.
2: Minit ke-8 lebih kurang. Okey, sebab baru je bermula tadi kan.
3: Betul.
2: 8 pagi, pasukan Belgium menentang USA. Belgium mendahului lah setakat ni.
3: Betul.
2: 1-0.
1: Jadi 1-0. Warna rumput dia macam tak kuat sangat hijau dia.
2: Awak kan.
1: Tak, untuk stadium lain tu lain. Dia stadium berbeza lah kan.
3: Kita pun susah tu.
2: Okay, kejap lagi pun ada kapsul gol dunia juga.
3: Betul.
2: Menyusul
3: Nanti kita kongsikan
1: Ada penaja tau semua tu
3: Semua dah ada dah.
1: Hebat kita Okay, baik.
3: Okay, baik, jom.
2: Baik.
3: Dengarkan lagu Indah Hulu.
1: Jadi inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

0: Global.
1: Okey, global kita kembali semula pasal bola sepak.
2: Okey, kenapa? Apa yang berlaku ni?
1: Ini ceritanya yang berlaku di negara Cabo Verde.
3: Okay. Ya, betul. Dan anda boleh juga ke Facebook Nasional FM pada pagi ini.
2: Wow.
3: Untuk anda saksikan satu yang sangat wow ni.
2: Wow.
3: Ya.
2: Okey, sepanjang Piala Dunia ni kita pernah kongsi tahu ke anda pun tentang Cabo Verde. Lepas tu tentang Vozinia sendiri, penjaga gol yang viral ni. Sebab kepulauan ni, dia tak ramai. Lebih kurang 500 1,000 penduduk je. Tapi tengok effort dia, usaha dia untuk meraihkan rakyat dia yang sekarang ini dianggap sebagai wira.
3: Sambutannya sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain apabila balik homecoming kan. Yang ini memang ibarat macam mereka menang dah Piala Dunia tau.
1: Yalah, kan.
2: Sampaikan ada yang menggelarkan dia, tak apalah kalah pun tak apa, tapi menang di hati masyarakat dunia. Okay, jadi boleh tengok video di Facebook. Ini untuk segmen global kita lah. Okay, mana Piala Dunia menyaksikan Cabo Verde ni menggegarkan dunia dengan pencapaian goalkeeper, penjaga golnya yang cukup cemerlang.
1: Iaitu penjaga golnya yang berusia 41 tahun, Vozinha, yang mana beliau kini telah pun diangkat sebagai legenda untuk penjaga gol squad Blue Shark.
3: Ya, betul. Jadi kepulangan beliau bersama pasukan ke tanah air disambut dengan meriah sehinggakan penduduk Cabo Verde. Ia telah mencipta satu mural jalanan gergasi ataupun ground mural yang memaparkan wajah penjaga gol veteran mereka sebagai penghormatan tertinggi sejurus lepas beliau mempamerkan aksi luar biasa di Piala Dunia 2026.
1: Betul. Kalau anda tengok dekat video yang kami sediakan, ini mural ni dari pandangan atas atau udara. Yang mana mural ini dicipta oleh penduduk tempatan atas jalan raya, di atas jalan raya dan kawasan dataran dermaga di Mindelo serta ibu kota Praia, sehingga imej wajah Vozinha itu tersebut boleh dilihat sangat jelas dari pemandangan ruang udara.
2: Sangat cantik dengan gaya dia seolah-olah sedang menjaga, menjerit lah di hadapan pintu gawang. Tangan dia kedua-duanya sedang mendepa. Okey, lepas tu berlatar belakangkan bendera Cabo Verde sendiri. Sebelah tu lautan
3: Lautan.
2: Sangat cantik lah.
3: Dan mural gergasi diwarnakan dengan warna bendera kebangsaan Cabo Verde ini dihasilkan merentasi plaza tepi pantai dan kawasan jalanan, menjadikan seolah-olah sebuah lukisan kanvas gergasi yang menyatukan seluruh bandar tersebut.
1: Dan untuk maklumat semua sebagai persiapan sebelum ke Piala Dunia 2026, pasukan ini pernah mengadakan peranan persahabatan tau. Dengan skuad Harimau Malaya. Kita seri satu sama pada peranan tersebut.
2: Maknanya sebelum ni dia pernah datang Malaysia.
3: Pernah makan kat kedai mama tau.
2: Lepas ni kalau dia datang dah kena serbu dah habis dah. Sebelum ni mungkin orang tak heran dengan dia kan. Tapi lepas ni dia ni lah kata apa, menjadi tumpuan dunia. Dan katanya selangkah lagi nak menyertai kelab sama dengan Messi Inter Miami. Adakah dia menerimanya?
1: Dah terima. Confirm dah. David Beckham dah ambil dia. Sebab David Beckham pemilik kelab Inter Miami. Dia dah ambil dan Vinzha kata dia setuju lah.
3: Siapa tak setuju? Saya kalau ditawar pun saya setuju tau.
1: Dia akan main dengan Rodrigo tadi
2: kalau
1: tu.
2: Kalau macam tu mungkin mereka akan fikir dua kali nak tawar kawan
1: ke tak. Tak, apa nama?
3: Awak kan.
1: Vozinha ni dia akan main dengan apa? Dengan Messi. Dia akan main dengan Rodrigo. Lepas tu dengan Luis Suarez. Dekat kelab Inter Miami tuan. Semua legenda-legenda dunia ada dekat situ.
3: Dan Sonny Hussein lah.
2: Awak hoki.
3: Saya pemain hoki.
1: Hebat takro.
3: Jadi Vozinha atau nama sebenarnya Josimar Jose Evora Diaz. Terus beraksi dalam kesebelasan utama menentang Malaysia pada 29 Mei tau 2025 di Stadium KLFA Ceras. Dulu saya tinggal dekat sini ketika itu. Stadium Ceras ni betul-betul dekat rumah saya, dekat Vista. Suasana lumayan.
1: Betul. Batu Taman. Era Fazira dengan Yusri kahwin kat situ. Ain Brain pun kahwin kat situ.
3: Ya, panas.
1: Panas.
3: Garden kan.
1: Elana Garden.
3: Tapi berpeluh lah saya jadi MC.
2: Saya
3: MC waktu tu lah.
2: Patutlah awak panas. Yang kau waktu tamu makan-makan pun dah komplain panas.
3: Aduh.
2: Okey.
1: Okey, jom.
2: Baik, kejap lagi kita ada cuaca
1: Baik, jom. Kita dengarkan lagu yang dahulu.
2: Baik.
1: Inilah dia.

0: Itu dia. Lagu untuk anda. Dan cerita kita mengenai penjaga gol ni lah.
1: Okay, Fazlinia.
0: Ya,
1: yeah,
0: betul.
1: Kata Atma Miza Azrin. Mantap.
2: Ya, jadi terima kasih juga untuk Marsha Saleh. Dia kata seronok dengan tiga suara bergurau pada pagi ni. DJ Sonic yang selalu mengalah.
1: Saya baca ni. Yang tahu je tahu.
2: Seronok dengan tiga suara bergurau bagi DJ Sony yang selalu mengalah. Terima kasih tau Marsha Saleh. Marsha Saleh ni tahu tau.
1: Mengalah ya.
2: Ya.
1: Allahuakbar. Kalau tanya tanya kau.
2: Marsha Saleh terima kasih tau. Dia tahu keikhlasan kita apabila dengar suara tau. Tengok.
0: Batuk saya.
2: Ya. Makan lagi kacang Nazri.
1: Ya, dah tak setuju kan.
2: Ya.
1: Okey, Fiza HJ dari Brunei dia kata, "Wow, lawanya sebesar-besar Alam lah mural." Itu dia.
0: Okey.
1: Allah.
0: Yang lain kita ada siapa lagi?
2: Azma. Miza Azrin. Mantap. Selek
0: sangat tu.
1: Okey, Siti Salwa dia kata patutlah tadi nak cakap macam pernah ada dekat Malaysia. Rupanya memang pernah datang. Ya, pernah.
2: Mungkin ketika itu kita tak kenal lagi lah.
1: Yelah,
2: sebab nama negara ni tiba-tiba melonjak ketika Piala Dunia 2026.
1: Okey. Baik.
0: Baik, kita nak bersama dengan Laila.
1: Oh,
0: untuk laporan cuaca.
2: Baru nama ni Laila.
0: Laila.
2: Laila namamu teratas ke
0: terindah?
2: Indah. Oh, terindah. Laila
0: namamu
2: tak
0: terindah.
2: Okey,
1: Laila.
0: Baik,
1: Laila.
0: Silakan Laila.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cuaca cerah diperhatikan di semua negeri di semenanjung Malaysia kecuali di perairan negeri Selangor. Walau bagaimanapun, Met Malaysia meramalkan cuaca lembap akan bermula pada lewat pagi dari pantai barat semenanjung dan akan mula bergerak ke arah timur sekaligus menjadikan semua negeri di semenanjung terutamanya Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu dan Pahang lembap pada petang ini. Hujan di pantai barat dijangka akan reda menjelang lewat petang, manakala bagi pantai timur menjelang ke malam nanti. Di Malaysia Timur, hujan di beberapa tempat diperhatikan di bahagian Bintulu dan Kapit di Sarawak dan bahagian Sandakan dan Tawau di Sabah. Pada sebelah petang, hujan diramalkan berlaku di semua bahagian di Sabah dan Sarawak sehingga sekurang-kurangnya awal malam. Orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga semasa cuaca hujan dan ribut petir yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat serta boleh menyebabkan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Untuk mengikuti perkembangan cuaca terkini, anda boleh layari laman web rasmi serta semua laman sosial Met Malaysia. Kembali bersama Tiga Suara di National Pagi.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
5: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
6: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10

0: Kini di Nasional FM, ikuti lepeterus Hari Pengundian Awal Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati yang sahih di RTM Yok Mengundi.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini, seketika kita ikuti laporan harian untuk liputan Pilihan Raya Dun Johor 2026, yang mana hari ini kita akan bersama dengan pelapor kita, iaitu Nur Azizah Draman. Baiklah, silakan.
2: Baik, terima kasih Nazri di Konti Nasional FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ya benar, hari ini merupakan hari undi awal bagi pengundi yang akan menunaikan tanggungjawab mereka. Dan untuk makluman juga, saya kini berada di Dewan Mahkota Kem Mahkota Keluang, yang mana bagi N29 Mahkota ini menyaksikan pertembungan tiga penjuru di antara calon PH Muhammad Zuhan Muhammad Zain Layar Zakaria, calon Barisan Nasional Syed Hussein Syed Abdullah dan juga calon bersama Abdul Hamid Ali. Jadi jumlah pengundi bagi di kem mahkota ini terdiri daripada anggota tentera dan keluarga, iaitu seramai 4,085 orang. Jadi bagi kem mahkota ini mempunyai 8 saluran. Jadi dari sepintas lalu, kita pun dah sampai awal di kem mahkota ini pada pukul 7 setengah pagi tadi, ya. Semangat para anggota tentera dan juga keluarga telah pun menuju ke Dewan Mahkota ini bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Jadi kita harapkan juga kepada semua anggota tentera dan juga keluarga mengundi dengan bijak pada hari ini. Jadi keadaan cuaca juga di sini amat cerah, jadi membolehkan semua anggota tentera dan juga keluarga menunaikan tanggungjawab masing-masing. Saya rasa itu dulu untuk laporan awal saya dari Dewan Mahkota Kem Mahkota Keluang untuk hari undi awal bagi N29 Mahkota. Saya serahkan kepada Nazri di Konti. Silakan.
1: Baik, terima kasih diucapkan kepada Nur Azizah Draman. InsyaAllah kita akan ikuti laporan seterusnya pada pukul 9.40 minit pagi nanti.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini pengundian awal Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM yang sahih di RTM Yok Mengundi.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
5: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
6: Dalam
5: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4.30 minit petang.
6: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
7: Nasional Pagi, padan dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Polis Baran Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat

0: Mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini, pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angkasa Puri.
1: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
1: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Klinik Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat taksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya, Dato' Eddie

0: Pagi di National Fan.
1: Okay. Kopi Bola Pagi.
2: Baik. Okey, baik. Jadi macam biasa, pagi ini kita akan mulakan dengan keputusan panas Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol menjadi pasukan terbaru mengesahkan tiket ke suku akhir selepas menewaskan Portugal 1-0 dalam aksi yang cukup dramatik.
3: Okey, gol kemenangan hadir pada masa kecederaan menerusi Michael Merino sekaligus memadamkan impian Portugal untuk marah lebih jauh. Dan sepanjang perlawanan, Spanyol dilihat lebih banyak menguasai bola dan sabar membina serangan, manakala Portugal bergantung kepada serangan balas tetapi tetap gagal memanfaatkan peluang yang ada.
1: Betul. Dan perang ini juga mencuri tumpuan kerana kemungkinan ianya telah pun menjadi aksi terakhir untuk Cristiano Ronaldo di pentas Piala Dunia. Pada usia 41 tahun, legenda Portugal itu menamakan kempen dengan penuh emosi selepas 6 penampilan di Piala Dunia sekaligus menutup satu era dalam bola sepak.
2: Jadi tumpuan kini beralih ke satu lagi aksi pusingan 16 terbaik yang baru sahaja berlangsung menghabitkan Amerika Syarikat menentang Belgium. Dan perlawanan ini dijangka sengit kerana kedua-dua pasukan tampil dengan kekuatan berbeza. Jadi Amerika Syarikat mengharapkan kelebihan beraksi di laman sendiri dengan sokongan puluhan ribu penyokong, manakala Belgium pula mempertaruhkan pengalaman pemain-pemain yang sudah lama beraksi di pentas antarabangsa.
3: Okey, kalau tengok aksi antara Amerika Syarikat dan juga Belgium, sekarang ini Belgium mendahului dengan 2-1.
2: Betul.
3: Okey, dan pastinya kita harapkan kedua-dua pasukan akan terus memberikan aksi yang terbaik antara sesama mereka untuk memastikan siapakah yang bakal mara ke peringkat seterusnya untuk membawa pulang Piala Dunia 2026.
1: Okey, dan ini antara lawan lah USA, Amerika Syarikat dan juga Belgium. Jika salah satunya menang, akan bertemu dengan pasukan Spanyol di peringkat suku akhir nanti.
2: Okey, baik. Jadi anda terus bersama kami di National FM, radio utama Bahasa Melayu, mengikuti liputan khas Piala Dunia FIFA 2026.
1: Betul. Okey, lepas ni ada banyak lagi cerita pasal bola. Nanti kita akan kongsikan
3: Baik, inilah dia
2: National
3: Pagi. Let's play football.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.
5: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Mall Dunia RTM. Aksi pusingan 16 terbaik terus menyajikan drama yang sukar dijangka. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, Mexico dua kali bangkit menyamakan kedudukan selepas England mendahului. Ketika aksi dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, England muncul dengan gol kemenangan pada penghujung perlawanan sekaligus mematahkan semangat juang Mexico dan mengesahkan tempat mereka ke suku akhir. Malam yang sepatutnya menjadi milik Brazil akhirnya bertukar menjadi pentas kebangkitan Norway. Dua jaringan pada penghujung aksi memadam harapan gergasi Amerika Selatan itu sebelum Brazil sekadar menghadiahkan gol sagu hati menerusi penalti pada masa kecederaan. Whistle penamat mengesahkan satu sejarah baharu buat Norway dan satu episod duka buat Brazil.
1: Holland!
0: Debaran semakin memuncak. Tiada lagi ruang untuk melakukan kesilapan kerana hanya satu detik sudah cukup untuk menentukan siapa terus melangkah dan siapa sekadar menjadi kenangan.

0: R-E-N-G.
1: Okay, 9 menghampiri 9.30 minit pagi. Bila dengar muzik ni, seperti biasalah boleh pergi ke Facebook.
2: Baik.
1: Ada poster mengenai peribahasa.
3: Allahuakbar. Okay, baik. Jadi macam biasa, kita nak kongsikan untuk semuanya. Jadi peribahasa kita dari sekolah menengah tau.
2: Okay.
3: DBP 2015.
2: Okay, peribahasanya berbunyi begini.
3: Allahuakbar.
2: Jikalau mengangin, jangan tumpah padinya.
3: Allah sekalilah lagi.
2: Panjang betul. Jikalau mengangin, jangan tumpah padinya.
3: Sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
2: Jikalau mengangin,
3: Allah.
2: Jikalau mengangin, jangan tumpah padinya.
3: Wahai, luar biasa.
1: Okey, maksudnya berhati-hati apabila memilih supaya tidak terbuang yang baik.
2: Faham.
3: Ulang sekalilah lagi.
1: Berhati-hati apabila memilih supaya tidak terbuang yang baik.
3: Allah, sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
1: Satu lagi Berhati-hati apabila memilih orang Johor supaya tidak terbuang yang baik.
3: Allahuakbar.
1: Sebab mengundi kan.
2: Yalah.
3: Okey, baik. Jadi apa bom-bom horror semalam? Okey, up-up nyokong
2: apa semalam?
3: Mexico.
2: Bukanlah up-up
3: USA.
2: Spanyol.
1: Tak tahulah tu.
3: Mexico menentang siapa yang semalam tu? Awak kan?
1: Hey,
2: USA
3: kan? England.
2: England.
3: Awak kan? Bom-bom menyokong
2: Mexico.
3: Nah, kalau horror baru dia keluar kan?
2: Okay.
3: Bom-bom memilih
2: Mexico.
3: Okay, up-up
2: England.
3: Okay, baik. Jadi apabila mereka duduk di dalam bilik VVIP tersebut menyaksikan perlawanan itu, Masya Allah, Mexico tewas.
1: Kalah semalam kan?
3: Kalah.
1: 3-2.
2: Yelah.
3: Jadi kedua-duanya terus macam kecewa. Mereka hampa, kecewa. Dan juga kedua-duanya menangis dalam bilik tersebut. Mana peribahasanya, Nazri?
1: Ada lagi.
3: Kemudian apabila mereka nak keluar pada bilik tersebut, mereka telah pun ditahan oleh pihak polis.
2: Sebab?
3: Sebab wajah mereka adalah Pan Asia. Wajah Asia kan.
2: Okay.
3: Dia kata, awak betul ni siapa?
2: Yelah.
3: Who are you actually? Why you enter this room? This room is so expensive. Do you understand that?
2: Expensive and exclusive.
3: Expensive and exclusive. Something like that. Jadi mereka berdua menangis. Apabila mereka keluar tu tiba-tiba
2: nangis
3: Bom-bom ni dia berlari, dia tersempak dengan Ronaldo.
1: Tak balik lagi
2: Mexico
1: Ronaldo.
2: Mexico dengan England. Tapi ada Ronaldo.
3: Ronaldo tiba-tiba berada di stadium juga. Sampai nak memantau lah permainan tersebut.
2: Okay.
3: Jadi apabila dia jumpa Ronaldo, mereka mengambil gambar.
2: Minat kan?
3: Ya.
1: Betul.
3: Jadi mereka mengambil gambar dengan Ronaldo. Jadi apabila mereka toleh kanan, David Beckham.
1: Ada sebelah.
3: Sebelah menjebelah. Jadi mereka ibarat, jikalau mengangin, jangan tumpah padinya. Jadi mereka memilih antara Ronaldo ke David Beckham.
2: Okey.
3: Itulah kisahnya hari ini.
2: Itu je. Tapi dua-dua best.
3: Ya, esok kita akan mengetahui apa yang berlaku. Sebab esok bahan saya juga berkaitan dengan up-up bom-bom.
2: Ada juga.
3: Esok sama ada up-up bom-bom pilih Ronaldo ataupun David Beckham.
2: Okey. Sambungan
3: daripada esok
2: peribahasa hari ini.
3: Bahan saya pun berkaitan dengan apa yang berlaku esok.
2: Okey.
1: Apa yang berlaku esok?
3: Esoklah bahan esok saya.
2: Esok dah tahu.
3: Up bom-bom berkaitan dengan bahan saya. Saya dah settle semua. Esok kita mengetahuinya.
2: Okey.
3: Hari ini kita santai-santai saja. Kedua-duanya pun tak ada duit. Ada sesuatu yang berlaku.
2: Oh, sian. Itu je
3: Up bom-bom tak ada rumah, tak ada hotel.
2: Hari ini malas
1: Itulah tu.
2: Hari ni malas.
3: Awak kan hidup ni kadang-kadang
2: kena jaga TikTok
1: Tak apa, TikTok tu.
3: Awak kan.
2: Tak bercakap pun ni.
1: Kita boleh bagi yang pelepas.
3: Ni dah ada dah ada. Tunggu nak send.
2: Awak kan. Untunglah tak bercakap.
3: Dah ada dah.
1: Senang je kerja.
3: Yalah.
1: Ijaz kena belajar lah, Ijaz.
3: Dah lagu Nazri.
1: Yalah lagu lah ni.
3: Ya.
1: Jom.
2: Inilah dia.
1: Nasional.
3: Nasional. Pagi.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang minta maaf lah. Ha, lain kali Abang tak buat lagi. Ha, lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu bagus, Abang. Lega hati saya mendengar. Yeah. Janji tau, Bang. Jangan buat lagi.
1: Ya, yeah, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran. Tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

0: Terkini di Nasional FM. Ikuti Lepeterus Hari Pengundian Awal Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati yang sahih di RTM Yoke Mengundi.
1: Okey, baik, sekarang ini kita nak bersama dengan rakan pelapor Kis Syuhada Balkis Juhali yang sekarang ini berada di N29 Mahkota, Dewan Mahkota Kem Mahkota, untuk perkongsian dan juga gambaran bagi liputan pilihan raya Dun Johor 2026. Silakan.
2: Baik, proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kem Mahkota Seluang terus berjalan langsung, berjalan dengan lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti. Perjalanan pengundian awal hari ini turut mendapat perhatian apabila Yang Berhormat Brigadier Jenderal Datuk Zulhelmi Masdar, Panglima Ketujuh Brigad Kem Mahkota Keluang, hadir menyantuni anggota ATM yang menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal selain meninjau sendiri kelancaran proses pengundian di pusat berkenaan. Dan kehadiran beliau mencerminkan sokongan terhadap kelancaran proses pengundian selain memberi semangat kepada anggota ATM yang hadir ke pusat pengundian sejak awal pagi tadi. Setakat ini pusat pengundian kekal tenang dan teratur dengan urusan semakan IDTT serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, dan kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Cuaca di Kem Mahkota juga alhamdulillah baik sepanjang sebelah pagi ini. Bagaimanapun, orang ramai dinasihatkan mengambil maklum ramalan cuaca yang mencatatkan ribut petir di beberapa kawasan pada sebelah petang dan merancang untuk hari awal ke pusat pengundian hari ini. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota, pertandingan kali ini menyaksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon Perikatan Nasional Abdul Hamid Alim. Baik, itu saja laporan daripada saya, Syuhada Balkis Juhali, dari Pusat Pengundian Awal Kem Mahkota bagi Dewan Undangan Negeri N29 yang sahih di RTM Yoke Mengundi, kembali pada tiga suara di Nasional FM.
1: Baik, terima kasih rakan pelapor Kis Syuhada Balkis Juhali untuk laporan awal hari undi awal untuk pilihan raya Dun Johor 2026 di Dewan Mahkota Kem Mahkota. Kekal bersama kami, Nasional FM.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM yang sahih di RTM Yoke Mengundi.

0: Okey, untuk semua cikgu-cikgu, selamat pagi cikgu.
1: Selamat pagi cikgu.
0: Semoga semuanya dalam keadaan sihat cikgu-cikgu.
1: Amin,
0: eh.
1: Amin.
2: Ini Marsha Saleh, dia kata masa sekolah mendengar cikgu Narsiah. Cantik orangnya asal Johor.
0: Cikgu Narsia.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua
3: cikgu yang... Narisah tu dia tulis.
2: Awak dia ada sebab apa?
3: Narsia. Narisah.
2: Oh, Narisah ialah rabun kan. Awak kan dia.
3: Narisah Muslim.
2: Saya sebut apa?
3: Narsia. Dah macam Norsia dah.
2: Itulah ialah mata pula kan. Dah tapping semua.
3: Saya rasa dah dekat dah tu muka.
2: Ya. Allahu akbar. Allah.
3: Dia cuma mata pakai, tak ada kacanya.
2: Cikgu Narsia.
3: Narisa.
2: Oh, sebut Narsia.
3: Kalau cikgu saya Nafisa.
2: Narisa lah.
3: Awak sebut Narsia.
2: Oh yelah, yelah. Apapun cikgu tu, semoga sihat sentiasa tau. Amin. Cikgu eh.
0: Amin.
2: Okey, okay, baik. Esok bahan saya sesuatu yang sangat mendebarkan ni.
3: Okey.
2: Tahukah anda ni biasa nak menang Piala Dunia ni kena ada kaki kan.
3: Yelah,
2: main bola kan.
0: Yelah.
3: Okey.
2: Tapi ni dengan rambut. Ya. Rambut.
0: Okay. Rambut eh.
2: Ada orang kata mereka hanya dengan pewarna rambut mereka boleh menang.
3: Oh ya. Yeah?
0: Oh.
2: Ini betul-betul berlaku
3: ini
2: tau.
3: Tahukah anda ke?
2: Tahukah anda?
0: Wow. Untuk ni. Masa Piala Dunia bukanlah.
2: Piala Dunia.
0: Oh.
3: Nah. Yeah.
2: Piala Dunia.
3: Okey. Tahukah anda eh?
2: Hanya dengan apa nama?
0: Pewarna rambut.
2: Pewarna rambut mereka menang.
3: Okey.
0: Macam kita tak boleh tau.
2: Ya. Yeah.
3: Alhamdulillah.
0: Solat tu.
2: Ini memang yelah, esok saya memang teruja. Tadi saya edit video tu, saya macam nak berteriak.
3: Okay.
2: Ini bahan yang sangat luar biasa.
3: Okay, itulah.
0: Senyap tadi.
3: Macam dah sejam tak bercakap.
2: Ya. Yeah.
3: Okay,
2: baik. Tular ni, biasa kita ada laporan cuaca kan. Ini betul-betul di atas. Ini betul-betul di atas. Saya apabila tengok video ni, tangan saya berpeluh.
3: Oh, gayat.
2: Gayat.
3: Okey, itulah.
2: Ini sangat luar biasa. Kita bawakan lagi. Biasa kita berada di daratan.
3: Okay.
2: Esok saya nak bawa kita sisi atas.
3: Okey.
2: Kita tengok pada atas nak ke bawah.
0: Gayat tu.
3: Gayat
0: dah gayat. Itu betul gayat
2: okay.
0: tu.
2: Okey, baik.
3: Global lah.
2: Global ni.
0: Global.
2: Ada kan waktu main bola sepak, ada waktu kita nak minum tu.
0: Water break.
3: Hydration
0: tu. Apa? Hydration break.
3: Hydration break.
2: Hydration, apa nama?
3: Hydration break.
2: Hydration break tu. Ada sesuatu yang luar jangka.
3: Saya
2: ada sesuatu yang dia suka benda tu.
3: Okay.
2: Macam orang lain dia tak suka.
3: Tapi dia suka.
2: Dia sangat suka.
3: Okay.
2: Macam orang buang masa lah benda ni. Tapi dia suka.
0: Dia suka.
3: Dia suka eh.
0: Okay.
3: Paling penting dia suka
2: lah. Dia memang suka.
3: Okay.
2: Inilah segala-galanya. Macam orang lain kan nak, apa ni, tak nak 3 minit, tak nak 2 minit, kita nak teruskan. Tapi dia tak.
0: Dia suka.
2: Dia suka.
3: Okay, kita tengok esok macam mana.
0: Sampai nanti macam mana.
2: Hebat kan.
3: Hebat.
2: Waktu saya tengok ni tadi pun saya berpeluh juga. Sebab bahan ni luar biasa lah.
0: Okay. Berpeluh semua lah kan.
3: Okay, kita tengok esok macam mana.
2: Dia bukan biasa je nya. Dia dia macam
3: sekali je tak payah banyak kali.
2: Dia macam luar biasa tau.
0: Ya.
2: Dia tak macam biasa je ni. Tak, ini memang luar biasa.
0: Ada kali dia tu.
2: Yelah.
3: Tapi kan kita tiga suara. Ada tiga kali.
0: Lagi sekali.
2: Yes. Ni bahan ni bukan biasa je ni. Tapi ini memang luar biasa. Dah.
0: Okay.
2: Okay,
3: dah lengkap dah tiga. Okay, dah.
2: Yelah.
3: Tiga suara.
2: Dah.
3: Okay, insyaAllah jumpa esok eh.
0: Baik, jumpa esok eh.
3: Baik. Dekat TikTok walaupun suara tak bercakap. Terima kasih tau.
0: Okay, selamat kasih.
2: Ezel.
3: InsyaAllah jumpa esok. Saya Diana Wai.
2: Saya Sonic Hussein.
0: Dan juga saya Nazri.
2: Bye.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Gerak Khas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaruh. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggaruh menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini, suasana di pusat pengundian ini, di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga, saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik, memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Sofi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Sofi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5

Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lumdan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis, meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, di pentas antarabangsa. Turut mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini, Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florian Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani diucapkan kepada anda yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Ezel kembali untuk edisi hari ini, hari Selasa 7 Julai 2026. Cantik tarikh hari ini kan. 77 tapi 2026 kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Selamat hari lahir saya ucapkan kepada anda. Semoga terus dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia dalam penuh keberkatan, insyaAllah. Dan pastinya saya akan terus teman anda sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Dan sebelum itu juga saya nak kongsikan kepada anda Alpha 2.0 kita pada pagi ini. Kita akan berbicara tentang topik mengejar Malaysia, mengejar maju, mencapai sejahtera. Dan juga pada pukul 10.15 pagi nanti kita akan bersama-sama dengan rakan pelapor untuk lapor terus hari undi awal pilihan raya negeri Johor ke-16, 10.15 minit pagi nanti. Jadi terus kekal seperti biasa bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia janji padamu untuk anda semua, Nasional FM.

0: terkini di Nasional FM. Ikuti lepas terus Hari Pengundian Awal Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati yang sahih di RTM Yoke Pemundi.
1: Okey, baik. Seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Erwin Zaid untuk lapor terus Hari Undi Awal Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N33 Tenggara. Silakan Erwin.
2: Baik, terima kasih. Saya kini berada di Kemis Kadar Mersing untuk laporan terkini Hari Pengundian Awal PRN Johor bagi N33 Tenggaro. Ketika ini pukul 10.15 pagi, sudah hampir 2 jam pusat pengundian ini dibuka. Saya dapat lihat ramai warga Angkatan Tentera Malaysia berdaftar di sini sudah hadir untuk mengundi seawal pukul 8 pagi tadi. Sangat-sangat rancak proses pengundian awal di sini pada waktu pagi. Ramai di antara mereka membawa pasangan mereka untuk turut sama menjalankan tanggungjawab mereka di sini. Dan sebentar tadi di dalam dewan saya dapat lihat saluran mengundi 3 rata-rata penuh dengan pasangan warga ATM di sini. Dan buat masa ni, setakat ni seorang calon Perikatan Nasional Muhammad Amirul telah hadir meninjau proses undi awal di sini. Juga sebentar nanti General Tan Sri Azahan Mat Osman, Panglima Tentera Darat juga dijangka hadir untuk meninjau proses pengundian awal di KEM ini. Sedikit maklumat tentang N33 Tenggaro. Terdapat 1,798 pengundi awal berdaftar di N33 Tenggaro. Daripada jumlah itu, 1,472 merupakan warga tentera dan pasangan, manakala 326 adalah polis dan pasangan. Warga tentera akan mengundi di sini, manakala warga polis akan mengundi di bilik kelab polis IPD Mersing. N33 melibatkan pertubungan 3 penjuru iaitu Mat Yusof Dawam daripada Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yuzaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Saya akan terus berada di sini sehingga pukul 5 petang nanti untuk memberikan laporan. Sekian yang sahih di RTM.
0: Terima kasih atas kesedihan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini pengundian awal Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM yang sahih di RTM Yoke Mengundi.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Bila kita bercakap tentang Malaysia mengejar kemajuan, apakah ukuran sebenar yang menunjukkan rakyat benar-benar mencapai kesejahteraan? Adakah ia hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau turut melibatkan aspek kesihatan mental, keseimbangan hidup, kos hara hidup dan kebahagiaan rakyat?
2: Okey, baik, kembali lagi waktu ini masih lagi bersama dengan saya Ezel di ruang udara Nasional FM Sentiasa di Hati bersama dengan pendebit hari ini Sharifah Hanim untuk kita memperkatakan berkenaan dengan topik Malaysia mengejar maju mencapai sejahtera. Dan sudah pun bersama-sama dengan saya di konti waktu ini, saya nak raikan kehadiran yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Saadia Muhammad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM. Assalamualaikum Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pagi ini. Dan pastinya kita nak bercakap ataupun memperkatakan tentang topik Malaysia mengejar maju mencapai sejahtera. Dan kita sedia maklum Malaysia terus melangkah ke hadapan dengan pembangunan ekonomi, kemajuan teknologi dan juga pelbagai pencapaian yang membanggakan semestinya. Bila kita bercakap tentang sejahtera ni sebenarnya, Prof, apa sebenarnya maksud kesejahteraan dalam kehidupan serba moden ni, Prof?
3: Okay, terima kasih dan assalamualaikum para pendengar sekalian. Selalunya bila kita cakap pasal maju ya, pertumbuhan ekonomi ya, selalunya kita nak tengok apa angka-angka lah ya.
2: Betul.
3: Pertumbuhan ekonomi, KDNK, segala macam lah ya, yeah. KDNK Betul. Per kapita, macam-macam tu dia punya pengukuran dia tu ya. Ya. Yeah. Kalau para pelajar yang ada ambil kursus ekonomi ini, mereka tahulah ya. Dan setiap ukuran itu semestinya tidak sempurna kerana dia hanya mengukur satu-satu aspek saja ya. Dan okay, even macam kalau kita kata pengukuran untuk pertumbuhan ekonomi yang ingin membandingkan ya prestasi ekonomi sesebuah negara ya, banyak-banyak kelemahannya ya. Jadi ada juga akhir-akhir ini ada juga pengukuran yang lebih membawa aspek-aspek misalnya kebahagiaan, okay, ataupun
2: kesejahteraan
3: kan? Ada jugalah ya. Jadi yeah, jadi tak boleh nak tengok satu saja, tetapi pada keseluruhannya kecenderungan untuk bila kita kata ekonomi, kita fikir pasal duit, pasal pasal material ya. Tetapi jadi kesejahteraan apa tu, pertumbuhan ekonomi atau kemajuan ekonomi itu tidak semestinya membawa kesejahteraan. Ya, sebab tu aspek kesejahteraan itu perlu juga kita bincang. Dan inilah Forum Ekonomi Manusiawi ini kita nak anjurkan supaya dalam kegairahan sesebuah negara itu dan pemimpin politik pun mestilah nak tengok angka ni kan. Sebab untuk orang nak pilih, kita tak naklah ekonomi yang merudum, yeah, yang prestasinya tak bagus ya. Tapi kita nak ingatkan juga bahawa mestilah tidak dikesampingkan kesejahteraan itu.
2: Ya, jelas sekali bahawa semestinya kemajuan sesebuah negara bukan hanya tentang pembangunan fizikal dan juga pertumbuhan ekonomi semata-mata lah. Jadi yang pentingnya iaitu kesejahteraan kemanusiaan yang Prof kongsikan. Jadi Malaysia hari ini terus membangun ekonomi berkembang, teknologi semakin canggih dan kehidupan semakin moden lah. Okey, dan dari segi kesejahteraan pula Prof, bagaimana perkembangannya?
3: Bagaimana kita melihat keadaan di negara kita ya? Kita lihat saya nak bawa yang big picture dulu dari segi perkembangan global ya.
2: Okay.
3: Memang selepas COVID ya, banyak negara-negara di luar sana menghadapi banyak masalah ya. Dan sekarang kita krisis tenaga ya, peperangan dan sebagainya. Jadi banyak negara-negara yang kita lihat negara Amerika Syarikat, England, negara-negara maju ni yang mereka memang menghadapi masalah ya. Dan kita lihat saja berita-berita dunia ataupun yang dalam media sosial juga ya. Bagaimana pula keadaan di negara kita? Dan kita melihat realiti masing-masing tu mungkin berbeza ya. Bila saya kata oh saya okey je kan, duduk kat Shah Alam, sekarang dah ada anak cucu, kita dah rehat, dan pesara-pesara kerajaan mungkin kata okey je, tak ada masalah kan. Dan ramai juga orang yang merasakan okey, tetapi di luar sana mungkin ada juga yang masih terpinggir. Tetapi kalau kita nak bawa macam saya sebagai seorang penyelidik, seorang ahli akademik, kita juga melihat kepada data-data dan juga perbandingan dari segi global, supaya kita mendapat perspektif yang betul, ya, supaya kita tidak hanya merungut atau ialah kalau dalam bahasa kita ni, kita selalunya bila kita lihat kadang kita asyik mengomel je, asyik ni je, tetapi sedangkan kita melihat data-data ataupun keadaan yang sebenar yang kita lihat daripada bukti-bukti menunjukkan bahawa Malaysia dalam banyak hal lebih menonjol ataupun lebih baik. Kita nampak dari segi dasar-dasar kerajaan yang telah membawa perubahan-perubahan yang baik, kerana saya merasakan bahawa dasar kerajaan itu mengambil kira kejahteraan rakyat. Maknanya bukan saja ingin memacu negara menjadi harimau Asia ke atau apa jugalah yang kita katakan. Dan kita melihat pimpinan kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri memang jadi salesman lah kan, salesperson lah pergi untuk dapatkan pelaburan, tapi orang kata mana tak nampak pun, tak nampak pun berbilion-bilion tu, tetapi sebenarnya itu semua akan mengambil masa lah, ya. Tetapi apa yang kita dah nampak ni pun mengikut pandangan dan perspektif antarabangsa, ya, kalau kita lihat melalui social media ataupun data-data yang disediakan, kita mempunyai banyak kita lihat dari segi bukti yang kita dah dapat, misalnya indeks kita yang semakin baik, ya, indeks rasuah, ya, indeks keamanan dan kadar apa tu jenayah yang semakin menurun, ya. Dan kita lihat perkhidmatan kesihatan kita antara yang terbaik di dunia. Kita lihat dari segi pelancongan kesihatan, ya, medical tourism. Tahun lepas saja kita lebih 1 juta lebih orang yang datang berbayar ni untuk swasta ni, sebab hospital swasta kita antara yang terbaik, dan pada harga yang macam mungkin 1/4 daripada yang mungkin ada peningkatan di negara-negara lain, termasuk Singapura, ya. Jadi kalau orang luar datang, nah itu sebab tu kadang kita dah sekarang dah gambar rakyat luar yang nak duduk kat KL, sebab dengan kondo mewah apa semua tu, mereka akan dapat dengan harga yang murah. Tapi kita perlu lihat juga untuk rakyat biasa. Memang kalau orang badi daripada luar datang tu, memang sebab orang nampak, kita mungkin tak perasan, mungkin kita take things for granted, ya. Tapi orang luar nampak macam dapat makan sedap, makanan murah. Ya, maknanya kos sara hidup kita masih murah, masih rendah berbanding dengan negara-negara lain, ya. Kalau ada yang masih tertinggal, itu yang hendak kita lihat, ya. Kerajaan perlu lihat, dan bukan kerajaan sajalah, ya. Maknanya kita lihat apa cabaran-cabaran sekarang ni yang kita perlu perbaiki lagi.
2: Betul. Dan pastinya bila kita dapat faham bahawasanya kesejahteraan ini melibatkan keseimbangan hidup, kan. Jadi ada pula mungkin timbul persoalan yang sering kita dengar kan dalam dunia yang semakin pantas ni, adakah manusia ni sebenarnya bekerja untuk ekonomi ataupun ekonomi yang sepatutnya bekerja demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Itu seketika nanti Prof. Ayok, kita nak berehat seketika dan kita akan sambung kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik, kembali lagi waktu ini menerusi Alpha 2.0. Kita sedang membicarakan berkenaan dengan Malaysia mengejar maju mencapai sejahtera. Bersama-sama dengan kita yang berbahagia Profesor Dr. Sadia Muhammad yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM. Jadi banyak yang sudah doktor kongsikan untuk topik kita pada pagi ini. Jadi Prof, dari segi ekonomi kan, bagaimana kita nak memastikan sistem ekonomi kita ni benar-benar dapat menyokong perkembangan kesejahteraan kita dan macam yang kita kongsikan tadi sebelum kita berjeda tadi, adakah manusia ni bekerja untuk ekonomi atau ekonomi yang sepatutnya bekerja untuk manusia?
1: dalam model yang dianjurkan oleh Forum Ekonomi Manusiawi ini, mestilah sepatutnya ekonomi itu bekerja untuk manusia, so jadi kita kata ekonomi manusiawi, humane centered, humane economy itu. Jadi kita kalau dari segi unit keluarga pun kita kata janganlah mak bapak ni asyik sibuk bekerja kan, tapi tak heraukan kesejahteraan anak, perkembangan anak. Jadi di peringkat kerajaan pun, di peringkat negara lah, saya tak kata kerajaan saja tanggungjawabnya kan, di peringkat negara kita perlu dalam pandangan masyarakat medani yang dianjurkan oleh misalnya pemikir Prof. Osman Bakar, yang tokoh Ma'al-Hijrah baru ni, dia dah cakap pasal masyarakat madani ni tahun 90-an lagi, jadi masyarakat madani itu bukannya civil society, masyarakat civil saja. Masyarakat madani ialah masyarakat yang bertamadun. Jadi mana dalamnya ada kerajaan, ada masyarakat civil, ada pihak swasta, dan membawa satu misi yang sama, ilhamnya ialah zaman Madinah lah, Nabi, membawa misi yang sama. Kita sebagai khalifah untuk membawa misi, membawa kebaikan, kesejahteraan ke dalam dunia ini, jadi kita mempunyai misi yang sama. Tidaklah macam pandangan barat itu, kalau civil society itu dia macam berkonfrontasi dengan kerajaan kan, sebab merasakan kerajaan kadang-kadang terlalu menyokong pihak swasta ni kan, dia orang geng dua orang ni kan, untuk nak dapatkan sokongan apa semua tu. Jadi kadang-kadang rakyat ni tertinggal, dialinisasi,
0: dipinggirkan,
1: tak adil, jadi tetapi dalam masyarakat madani yang kita anjurkan ini, kita bersama-sama, jadi apa masalah kita? Ada perkara yang Malaysia dah okay, ahead of other countries lah, bukan perfect, tapi maknanya terkedepan lah, dari segi perkhidmatan kesihatan, pendidikan, dan juga pembasmian kemiskinan. Kita sudah hampir kepada kemiskinan tegar yang sifar, kalau kita lihat Selangor, saya ingat almost hampir sifar sudah. Tapi kita ada satu masalah, iaitu kesenjangan, kesenjangan maknanya kadang-kadang perbezaan, kita masih ada lagi poket-poket kemiskinan tegar, misalnya di Sabah, di Sarawak, di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, jadi poket inilah saya rasa kita nakkan kerajaan yang tanpa mengira parti, tanpa mengira kaum, sebab untuk berlaku adil kepada semua rakyat Malaysia, dan juga mempunyai perspektif global juga, kita mesti juga ada nilai ihsan untuk menyedari kan nasib orang luar juga, misalnya mereka yang terhimpit dengan peperangan, dan sebagainya itu. Jadi itulah maknanya cabaran kita sekarang ni, nak mengimbangkan, mengimbangkan antara dunia dan juga misi kita sebagai apa yang kita boleh dapat untuk kita, untuk keluarga kita, golongan kita, tapi dalam misi masyarakat madani ini ialah kita berteraskan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kita menghormati manusia itu, walaupun bangsa apa semua itu, sebab dalam tradisi Islam, Allah menjanjikan seseorang insan itu ada mempunyai martabat insan dia tu yang kita perlu hormati, walaupun mereka berlainan beragama, walaupun berlainan ras ataupun kumpulan daripada kita.
0: Okey, baik, itu yang kita katakan pada hari ini, nak menilai semula erti kemajuan, kesejahteraan dan juga kemanusiaan dalam kehidupan kita masa kini. Prof, bila kita bercakap tentang golongan muda, pastinya golongan muda hari ini berdepan dengan tekanan yang berbeza, kos sara hidup, AI kan, media sosial, ekonomi gig, dan juga semestinya persaingan global dengan keadaan ketidaktentuan ekonomi global waktu ini. Jadi bagaimana Prof, pandangan Prof, bagaimana semua ini mempengaruhi cara generasi muda ni nak melihat kejayaan dan juga kesejahteraan ni kan. Adakah kita benar-benar sedang membina ekonomi yang lebih berjiwa insan?
1: Sebab tu, sebab itulah ekonomi manusiawi ni sangat penting kerana memahami roh dan juga aspek-aspek kemanusiaan kita ya. Dan saya sendiri dalam persatuan ni, saya dalam pelbagai umur lah ya, dan ramai yang saya bersama-sama saya dalam tim saya ni adalah orang yang lebih muda, termasuklah generasi baru, Gen Z dan sebagainya. Jadi memang kita nak kena faham kan. Betul. Kalau generasi saya dulu macam kita tidak sangat, kita nak work hard lah ya, excellence, kadang-kadang sampai kita lupa kan mungkin setengah daripada kita yang mengejar kerjaya ya. Betul. Jadi kadang-kadang anak ni macam hari biru lah sikit kan. Tapi sekarang timbul kesedaran bahawa keseimbangan dalam hidup oleh kerana masalah mental, masalah kesihatan mental dan juga kalau di barat lagi teruk lah ya. Betul. Alienasi dan juga
0: isu-isu
1: depression,
0: kesihatan mental diberi perhatian.
1: Dan jadi walaupun kita lihat data-data Malaysia makin bertambah baik dari segi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, tetapi aspek-aspek kemanusiaan itu perlu dilihat ya. Orang muda yang full of anxiety ya, tekanan hidup, dan sebab tu sekarang ni orang muda dah tak suka kerja 9 to 5 ni kan. Tapi sekarang ni dah ada work from home dan semua tu kan. Jadi saya lihat kadang-kadang mereka tengah kerja pun tengah jalan, tengah ni. Jadi mereka bekerja ni kan. Jadi ataupun bekerja banyak-banyak kan. Part time sini sana sini apa semua tu. Jadi semua itu menuntut kita bersifat lebih ihsan ya, lebih memahami ya. Termasuk juga ketidaktentuan dari segi kerjaya dalam gig ekonomi ini, adakah mereka ni dibantu, mereka diberikan jaminan ya. Jadi dasar-dasar kerajaan perlu melihat aspek-aspek ini ya.
0: Okey, jadi semuanya saya kira sudah tentu semua cabaran ini memerlukan perbincangan yang lebih menyeluruh lah kan, Prof. Jadi sebab itu platform seperti Human Economy Global Discourse ini dilihat semakin penting lah untuk kita nak mencari penyelesaian yang lebih mampan. Jadi bagaimana Prof? Mungkin boleh Prof kongsikan.
1: Ini memberi peluang pada saya untuk menciptakan satu inisiatif Forum Ekonomi Manusiawi. Kita menganjurkan satu wacana antarabangsa ya, di peringkat antarabangsa, wacana antarabangsa ekonomi manusiawi ataupun Humane Economy Global Discourse yang kita akan melaksanakan atau menganjurkannya pada 22 dan 23 hari bulan. Sebenarnya yang pertama tu kita dah anjurkan dalam tahun masa COVID tu 2021 ya. Masa tu kita buat webinar dan ada peserta daripada peringkat antarabangsa juga untuk membincangkan ni dialog macam mana ya, dengan cabaran yang kita ada sekarang ni, macam mana kita nak lahirkan, macam mana kita nak membina, macam mana kita nak mendesak pihak kerajaan, dan juga, bukan saja pihak kerajaan tapi untuk semua orang ya, daripada pelbagai sektor, termasuk juga pihak swasta dan orang muda, supaya memikirkan satu model baru ya, ekonomi yang lebih manusiawi. Jadi dalam tahun 21 tu kita buat seri webinar dan lepas 5 tahun barulah kita berjaya ya pada kali ini untuk membuat secara fizikal dan kita juga akan ada live streaming supaya community global juga dapat mengikuti perbincangan ini, dan kita juga nak cost saving lah ya. Jadi penceramah-penceramah ataupun speaker daripada luar negara ni kita tak dapat nak bawa secara fizikal kerana cost ya. Tetapi alhamdulillah kita dapat mereka akan dapat bergabung secara virtual. Ada speaker daripada UK, daripada Germany, dan juga seorang tokoh juga lah, Profesor Jeffrey Sachs. Dan kita mengambil tokoh-tokoh bersama kita juga, misalnya guru yang banyak membincangkan pasal madani, iaitu Profesor Osman Bakar, dan ahli ekonomi yang terkenal dari Malaysia, Profesor Jomo, dan juga kita ada juga tokoh yang makasid syariah, iaitu Profesor Jasir Auda daripada Makasih Institute Canada akan bersama-sama kita. Dan bukan tokoh pemikir saja, tetapi kita ada influencer juga, orang yang bercakap tentang ekonomi tetapi secara bahasa, lenggok bahasa,
0: membawa suara muda,
1: suara muda,
0: golongan muda,
1: dan aktivis-aktivis masyarakat, dan juga daripada bisnes ya, daripada swasta. Kita nak bincang bersama, berdialog, kerana kita merasakan bahawa tak boleh kita nak daripada kumpulan masing-masing je, kita kena bersama-sama berdialog untuk menghasilkan usaha-usaha dan inisiatif ke arah misi kita yang besar ini.
0: Dan pastinya forum ini akan menghimpunkan, bakal menghimpunkan pelbagai pandangan lah, nak membentuk masa depan ekonomi yang lebih berjiwa insan. Okey, kita nak berehat sekali lagi, Prof. Sekejap lagi kita akan sampai untuk kesimpulan kita untuk topik kita pada pagi ini, Malaysia mengejar maju mencapai sejahtera seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Okay, baik, kembali lagi waktu ini. Kita masih lagi membicarakan untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini, dan anda juga boleh tonton secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati bersama dengan penerbit hari ini Sharifah Hanim. Untuk topik kita pada pagi ini, menerusi Alpha 2.0, Malaysia mengejar maju mencapai sejahtera. Bersama-sama dengan kita yang berbahagia, Profesor Dato' Dr. Sadia Muhammad, yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM, dan juga Prof juga merupakan pengarah Human Economy Global Discourse HEGD singkatannya 2026, yang akan berlangsung pada 22 dan juga 23 Julai 2026 di WTC Kuala Lumpur. Jadi Prof, kita dah sampai ke penghujungnya kan. Mungkin Prof nak kongsikan kepada pendengar waktu ini pesanan kepada yang mendengar tentang bagaimana kita nak memastikan kemajuan benar-benar membawa kesejahteraan kepada semua, Prof.
1: Terima kasih, Nazir. Memanglah kita banyak cabaran ya, dan Forum Ekonomi Manusiawi ditubuhkan dalam tahun 2020 mempunyai misi untuk melakukan kerja-kerja advokasi untuk sebuah ekonomi yang lebih adil, inklusif dan mampan, ataupun dengan lain perkataan lebih manusiawi lah, lebih memikirkan tentang kesejahteraan manusia, supaya kita memberikan keupayaan kepada setiap individu, apa juga peranan mereka sama ada dalam kerajaan, dalam NGO, dalam sebagai ibu bapa, di universiti, di swasta, perniagaan dan sebagainya, supaya mereka sama-sama membawa misi ini ya, untuk sebuah pembangunan ekonomi yang lebih manusiawi. Dan apa itu manusiawi, kita sama-sama bincanglah kan, apa aspek-aspek mana yang perlu kita tekankan. Jadi kita dah tertubuh, kita bukan agensi kerajaan. Dah tertubuh ni sebelum kerajaan Madani lagi. Jadi kita lihat kerajaan sekarang agak selari ya, dengan misi kita, dengan objektif kita. Dengan sebab itu kita menjemput yang amat berhormat pada Perdana Menteri, kerana kita merasakan bahawa we talk the same language ya. Jadi kita jemput dia, dan syukur alhamdulillah yang amat berhormat Perdana Menteri telah bersetuju untuk melancarkan, memberikan ucap utama di program ini, iaitu Hatch 2026. Dan kalau berminat boleh pergi ke website program kami, iaitu www.hedg.my. Masuk percuma, tetapi kita ada tempat yang terhad lah. Kita menganjurkan supaya kita beri keutamaan kepada pimpinan pelajar, pihak pimpinan NGO dan civil society, dan juga pemimpin-pemimpin ataupun usahawan dan juga pemimpin pihak swasta lah. Kerana hari yang pertama tu sebenarnya kita berdialog ya, ada round table, ada perbincangan yang kita nak betul-betul bincang supaya kita dapat membawa resolusi kepada hari yang kedua tu. So perasmian ialah pada 23 yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga kita ada tokoh-tokoh lah pada hari itu. Jadi kita mengharapkan kalaupun kita tak dapat datang secara fizikal, dapat follow kita secara live, dan juga memberikan pandangan-pandangan supaya kita dapat bercakap perkara ini ya. Dan hasrat kami di forum ini ialah kita bukan saja bercakap dua hari itu.
0: Betul.
1: Ya, untuk membuat gimmick dan sebagainya. This is not gimmick. This is a real movement ya, supaya kita mendapat suara-suara, mengumpulkan suara-suara pelbagai pihak supaya kita dapat kumpulkan sekali dan juga membawa gerakan bukan saja di Malaysia. Kita nak jadikan Malaysia ini sebagai penggerak, memimpin, memacu kepada idea murni ini.
0: Okey, jadi ianya akan berlangsung pada 22 dan juga 23 Julai 2026 di WTC Kuala Lumpur. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada yang berbahagia, Profesor Dato' Dr. Sadia Muhammad, yang merupakan pengerusi Forum Ekonomi Manusiawi FEM dan juga pengarah Human Economy Global Discourse ataupun HEGD 2026, atas perkongsian pada pagi ini. Semoga perbincangan ini dapat sedikit sebanyak membuka perspektif perspektif kita bahawa kemajuan negara ini bukan sekadar kita nak membina ekonomi yang kukuh, tetapi juga nak membina masyarakat yang sihat, berintegriti, saling menghormati dan juga menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Itu kata kuncinya.
1: Betul-betul. Cantik-cantik kupasan dan conclusionnya tu.
0: Okey. Terima kasih kembali Prof. Dan Prof boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada penerbit Sharifah Hanim dan juga saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi. Assalamualaikum Prof. Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua. Tugasan saya, Ezel, menemani anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Selasa 7 Julai 2026, 11:05 pagi waktu ini. Dan saya nak kongsikan dengan anda info semasa yang dikemas kini dari laman portal berita RTM. Kembara Muhibah Perlis Satun perkukuh hubungan serantau. Hubungan serantau antara Malaysia dan Thailand khususnya melibatkan negeri-negeri yang bersempadan terus diperkukuh menerusi program Kembara Muhibah Komuniti Perlis dan Satun. Program Anjuran Persatuan Amal Bakti Negeri Perlis dengan kerjasama kawasan rukun tetangga KRT Perumahan Behor Latih itu disertai 30 peserta yang menyantuni 50 pelajar Maktab Tahfiz Muhammadiyah Cebilang di wilayah Satun. Pengerusi Jiran Muda KRT Perumahan Behor Latih merangkap pengarah program Rifki Aiman Muhammad Salihuddin berkata, inisiatif berkenaan memberi tumpuan kepada aktiviti kesukarelawanan di negara jiran dengan menyantuni serta berbakti kepada anak-anak tahfiz. Menerusi gotong royong, ziarah kasih bersama keluarga pelajar selain menyampaikan sumbangan bagi menyokong aktiviti pembelajaran dan kebajikan mereka. Katanya, misi Muhibah Kesatun bukan saja mengeratkan hubungan duhala, malah secara tidak langsung menghidupkan kembali pertalian sejarah, hubungan kekeluargaan serta silaturahim serumpun antara masyarakat di kedua-dua wilayah. Dan berita seterusnya, lelaki gagal loloskan diri sekatan jalan raya langgar tangki air. Dilipis cubaan, seorang lelaki meloloskan diri daripada sekatan jalan raya gagal apabila kereta yang dipandunya terbabas dan melanggar sebuah tangki air di hadapan sebuah kedai makan di kilometer 23 Jalan Lipis Merapuh di sini petang semalam. Ketua Polis Daerah Lipis, Peritanden Ismail Man berkata, dalam kejadian pukul 4:30 petang itu, lelaki berusia 45 tahun terbabit bersama 5 penumpang warga Myanmar dipercayai dalam perjalanan dari Kelantan menuju ke Kuala Lumpur. Siasatan awal mendapati kenderaan itu bertindak memecut laju selepas enggan berhenti untuk pemeriksaan di sekatan jalan raya di lokasi tersebut. Kes disiasatkan

sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terkini di Nasional FM, ikuti lepas terus hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Yoke Mengundi.
2: Okey, baik, seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor untuk lapor terus hari undi awal pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama dengan Saufi Nawawi di N33 Tenggaru. Silakan Saufi.
3: Baik, terima kasih rakan sekalian di Nasional FM. Proses pengundian awal bagi DUN N33 Tenggaru untuk pagi ini berlangsung di Dewan Jurnalik Kem Iskandar yang menjadi pusat mengundi awal bagi anggota tentera dan pasangan mereka. Secara keseluruhannya, seramai 1,470 pengundi awal dijadualkan menunaikan tanggungjawab mengundi hari ini di Kem Iskandar, dan proses pengundian dikendalikan menerusi 3 saluran dengan saluran 1 melibatkan 445 pengundi, saluran 2 seramai 494 pengundi dan saluran 3 membabitkan 531 pengundi. Dan suasana di pusat pengundian setakat ini berjalan lancar dan terkawal apabila para pengundi yang hadir secara berperingkat mengikut saluran yang ditetapkan. Petugas pilihan raya turut memastikan setiap urusan pengundian berlangsung mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Dan untuk info, kira-kira pukul 9.40 pagi tadi, Panglima 21 Grup Gerak Khas Major Jeneral Dato' Ahmad Suhaimi Mat Wajab hadir ke Dewan Jurnalik bagi menunaikan tanggungjawab mengundi. Dan kehadiran beliau mencerminkan komitmen warga Angkatan Tentera Malaysia dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Azhan bin Haji Mat Osman juga tiba di Kem Iskandar sebentar tadi, kira-kira pukul 10.55 minit pagi, bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan turut hadir adalah pegawai daerah Mersing, Tuan Haji Jamil Hasni Abdullah, yang mana kira-kira pukul 10.30 pagi bagi mengiringi Panglima Tentera Darat. Baik, untuk info juga, setakat pukul 10 pagi tadi, peratusan keluar mengundi setakat pukul 10 pagi tadi adalah sebanyak 38.64%. Dan apa yang boleh saya kongsikan juga, calon PHN33 iaitu Muhammad Yusof Dawam hadir meninjau proses undi awal di Kem Iskandar ini kira-kira pukul 11.10 minit pagi tadi. Dan seorang lagi adalah calon dari Perikatan Nasional iaitu Muhammad Amirul Muhammad juga kelihatan hadir kira-kira pukul 10 pagi tadi. Baiklah, bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggaru, untuk kongsikan sekali lagi, menyaksikan saingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad dari Perikatan Nasional dan juga Muhammad Yuzaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Secara keseluruhannya, apa yang boleh saya kongsikan, proses pengundian awal di Dewan Jurnalik di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup baik, suasana yang tenang, teratur dan kondusif, dan keadaan cuaca juga yang cukup baik membantu memudahkan lagi perjalanan proses pengundian pada pagi ini. Baiklah, setakat itu dahulu apa yang boleh saya kongsikan. Saufi Nawawi melaporkan dari Dewan Jurnalik Kem Iskandar yang sahih di RTM. Yuk ngundi. Kembali semula kepada Hazel di Nasional FM. Silakan.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM, yang sahih di RTM Yoke Mengundi.

Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini 11.33 minit pagi dan terus dengarkan Nasional FM. Mungkin ada yang dengarkan di RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dengarkan di frekuensi juga. Tak kiralah yang dengar sambil memandu. Saya doakan semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi anda. Dan saya nak kongsikan dengan anda antara kisah-kisah menarik yang kami akan bawakan kepada anda. Untuk hari ini, ini sebenarnya dengan hari undi awal pilihan raya negeri Johor ke-16. Sarjan Major Charudin Mat Sari, walaupun beliau ini berdepan dengan cabaran kesihatan, tetap hadir menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di pusat mengundi awal Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan beliau berkata kemalangan ketika menjalankan rondaan bot pada 2014 telah pun menyebabkan pergerakannya bergantung kepada tongkat selepas mengalami slip disk. Dan baru-baru ini beliau juga turut disahkan mengidap gejala Parkinson. Tetapi keadaan itu tidak pernah menghalangnya daripada melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat. Setiap kali pilihan raya diadakan, beliau tetap hadir untuk mengundi. Dan sebenarnya dengan itu juga, kita akan bawakan terus kepada anda lapor terus sebenarnya dengan hari undi awal pilihan raya negeri Johor ke-16 bersama dengan rakan pelapor seketika nanti pukul 11.40 minit pagi bersama dengan Taufik Salimin seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah dia, inilah cinta, persembahan dari Hakim Ahmad, Nasional FM.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
3: Rasional aspirasi, Rasional FM sentiasa di hati.
4: Terkini di Nasional FM, ikuti lepas terus hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati, yang sahih di RTM Yok Mengundi.
5: Okey, baik. Seketika saudara, kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Taufik Salimin yang kini berada di N45 Setulang. Silakan Taufik.
6: Baik, terima kasih. Betul, sekarang saya berada di Dewan PSP 2 Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor bagi hari undi awal Pilihan Raya Negeri Johor, yang mana ini melibatkan zon N45 Setulang. Baik, untuk setakat ini lebih 36% ataupun lebih 4,000 pegawai dan anggota polis Johor sudah melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada hari ini di 63 pusat pengundi awal yang dibuka melibatkan untuk polis Johor di seluruh negeri ini, yang mana di IPK ini, di Dewan PSP 2 IPK Johor Baru ini, ramai 1,338 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab pada hari ini. Dan tadi, sebentar tadi pada jam 10.30 pagi, Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad sudah selesai melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi kira-kira 10.35 pagi tadi, dan beliau kemudiannya berkongsikan statistik semasa melibatkan polis negeri Johor. Baik, sebenarnya suasana ataupun cuaca di ICK ini hujan lebat, ada angin yang agak kuat juga dan ada juga guruh petir pun ada sesekali berlaku di sini. Jadi kami 40 petugas media berlindung di bawah kemah ketika ini, namun itu tidak menghalang kami untuk terus memberikan laporan dari semasa ke semasa, kerana proses pengundian akan terus berlangsung sehingga petang nanti. Dan ketika ini juga sebabkan cuaca hujan ini, polis-polis yang berada di kemah saluran, ada 3 saluran dibuka di sini, pasti lagi setia beratur menunggu giliran sebelum dipanggil ke dalam untuk membuat pengundian. Jadi cuaca yang masih lagi hujan lebat ketika ini diharapkan tidak menghalang proses perjalanan pengundian awal pada hari ini, dan berbaki lebih kurang 4 atau 5 jam sebelum pintu ditutup, diharapkan lebih ramai lagi pegawai dan anggota polis akan keluar melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada hari ini. Dan untuk info semasa yang boleh saya kongsikan, di bagi pengundian hari ini lebih 3,000 polis ditugaskan untuk menjaga keselamatan, untuk membawa mengiringi peti undi, mengawal lalu lintas dan juga memastikan tiada unsur jenayah berlaku sepanjang proses hari undi awal. Dan tadi Ketua Polis Johor juga memaklumkan bahawa beliau berpuas hati dengan proses undi awal yang sudah pun berlangsung sejak 8 pagi tadi sehingga ke saat ini, biarpun hujan tetapi segalanya berjalan dengan lancar, tiada sebarang provokasi. Dan di sini juga tadi ada kehadiran calon-calon bagi N45 Setulang. Jadi saya rasa ini sahaja dapat saya kongsikan untuk laporan semasa hari undi awal dari dari Dewan PSP Ibu Pejabat Polis Kontinjen Johor. Kembali ke Angkasa Puri.
4: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, teruskan siaran bersama-sama dengan kami tentunya, Nasional FM, sentiasa di hati. Dan jangan lupa untuk anda tonton 146 Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Pastinya anda boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Dan pastinya pelanggan New Mobile berpeluang memenangi hadiah utama Ultra Dream Football Tour yang bernilai RM250,000. Okey, jangan lupa untuk anda ikuti semua platform media sosial RTM untuk mengetahui perkembangan terkini untuk Piala Dunia FIFA 2026 selaku RTM menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 dan juga Nasional FM selaku radio utama bahasa Melayu. Dan pastinya saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen sikit je. Kamaru Nizam, terima kasih. Amir Tairin, Abdullah Ali. Kita ada juga Siti Salwa, Razak Balangi, juga tidak ketinggalan Ita Chot, Muhammad Ramli Jaafar, Nenek Ani pun ada, Sadin, Mama Ila Labu, Salijah Piai, Hajah Halijah Hamzah. Okey, dan sedara seketika nanti, tepat pukul 12:30 hari, kami akan bawakan ringkas 12:30 hari dari pusat berita RTM. Jadi terus mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati untuk anda semua. Terus layan.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Kerajaan akan mendapatkan maklumat lanjut dan mengadakan perbincangan dengan syarikat minyak berhubung dakwaan bahawa pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api sebelum ini. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan menghargai kerjasama syarikat dan stesen minyak dalam menjayakan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 dan diesel. Polis menahan tiga warga Myanmar yang melarikan diri selepas kereta dinaiki mereka terlibat kemalangan di kilometer 23 Jalan Lipis Merapo berhampiran sebuah stesen minyak di Padang Tengku, Kuala Lipis. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Ismail Ban berkata pihaknya menahan seorang wanita dan dua lelaki di sebuah ladang kelapa sawit kira-kira 2 km dari lokasi kemalangan. Semua suspek mengalami kecederaan ringan selepas terlibat dalam kemalangan itu. Sementara itu, seorang lelaki maut dalam kejadian langgar lari ketika mengalihkan tanda amaran selepas selesai menukar tayar kereta di kilometer 13 Lubuk Raya Ceras Kajang. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazrul Abdul Yusof berkata mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Luar negara, ujian peluru berpandu strategik China dan latihan tentera laut bersama yang sedang dijalankan dengan Rusia tidak ditujukan terhadap mana-mana negara. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menyifatkan kerjasama ketenteraan antara Moskow dan Beijing sebagai faktor penting bagi keselamatan serantau. Tegasnya, China mempunyai hak berdaulat untuk menjalankan ujian peluru berpandu dan memperkukuh keupayaan ketenteraannya. Sukan jagoh lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli tekad memecahkan rekod dunia 7.67 meter miliknya pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Beliau mahu menjadikan penampilan sulung acara itu sebagai detik bersejarah buat dirinya dan negara selepas menunggu 2 edisi untuk melihat acara lompat jauh lelaki T20 kecacatan intelektual dipertandingkan di pentas Sukan Commonwealth. Juara dunia para 5 kali dan pemenang 2 pingat emas Sukan Paralimpik itu berkata persiapannya kini berada pada tahap 95% serta bebas kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Inspirasi Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat tengah hari diucapkan kepada anda semua yang masih lagi terus dengarkan kami walau di mana juga anda berada. Sudah pun 12.09 minit tengah hari waktu ini. Selamat tengah hari diucapkan. Selamat menjamu selera kepada yang baru saja nak menjamu selera makan tengah hari dan sebagainya. Dan apa pun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, dan pastinya kejap lagi 12.15 minit tengah hari kita akan bersama-sama menerusi slot tajaan pada tengah hari ini untuk kita bercakap tentang Carnival Bijak Tenaga 2026. Anda boleh ketahui pelbagai aktiviti menarik, inisiatif kesedaran penggunaan tenaga secara cekap serta bagaimana amalan penjimatan tenaga mampu memberi manfaat kepada pengguna dan juga alam sekitar. Kita akan bersama-sama dengan tetamu iaitu Puan Veliana Ruslan yang merupakan Ketua Seksyen Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga yang akan berkongsi mengenai Carnival Bijak Tenaga 2026. Anda boleh saksikan secara langsung juga di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, mengapa dikenang, mengapa difikir. Hermantino untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Inspirasi Nasional FM sentiasa di hati.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 12.15 minit tengah hari. Seperti yang telah pun saya janjikan, kita akan bersama-sama menerusi slot rancangan tajaan Suruhanjaya Tenaga untuk kita memperkatakan berkenaan dengan Karnival Bijak Tenaga 2026. Dan pastinya penggunaan tenaga secara bijak ini bukan saja membantu menjimatkan kos tetapi juga memainkan peranan penting dalam nak menjamin kelestarian alam sekitar. Jadi kita nak bersama-sama dengan Puan Veliana Ruslan yang merupakan Ketua Seksyen Komunikasi Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami lah di Nasional FM sentiasa di hati tengah hari ni.
2: Tengah-tengah hari ni Ezra ni.
1: So jadi kita panggil Puan ni Puan V lah .
2: Boleh.
1: Puan Vel?
2: Puan Vel boleh, Puan V boleh.
1: Saya Ezra.
2: Ezra, atau dekat
1: Datuk Ezra ke Vel kan. Okey. Jadi boleh Puan Vel jelaskan lah kenapa ataupun dengan ringkasnya fungsi dan juga peranan Suruhanjaya Tenaga ST ni.
2: Baik. Izzel pernah dengar tentang Suruhanjaya Tenaga? Saya pula yang tanya kan?
1: Selalu.
2: Selalu dengar. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okay.
2: Jadi Suruhanjaya Tenaga ni Izzel, kita kata kita badan kaunselia lah. Yang mengawal dua, kita kata industri utama. Pertamanya elektrik, keduanya gas berpad. Okay. Ramai mungkin kenal dengan pihak utiliti, iaitu Tenaga Nasional Berhad. Tapi tak ramai yang kenal dengan siapa di belakang utiliti. Maksudnya memastikan semua industri kita ni dikawasli dengan baik. Jadi kami, kita nak maklumkan user, sebenarnya kita tahun ni adalah tahun ke-25 Suruhanjaya Tenaga. Kita jubli Perak lah tahun ni. Sebab Perak tu ada juga kaitan dengan kita punya karnival di Perak tu. Jadi kami ni ada tiga, kita kata kawasli utama, technical, kawasli ekonomi dan juga keselamatan. Dan antara lain kita juga buat banyak program-program awareness tentang bagaimana jadi pengguna yang bijak tenaga, menggunakan tenaga secara cekap dan selamat. Jadi dengan atas dasar ni lah kita berada kat sini nak mempromosikan Karnival Bijak Tenaga 2026 kami.
1: Itu matlamat utamanya, fokus utamanya. Okey. Dan Puan, kita juga turut bersiaran secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan penerbit hari ini Sharifah Hanim untuk membantu kelancaran siaran langsung kita. Jadi Puan, boleh kongsikan juga sedikit lah latar belakang tentang Karnival Bijak Tenaga 2026 ni.
2: Baik. Jadi ini dijelaskan, ini kali pertama kita buat Karnival Bijak Tenaga. Sebab tu kita panggil Karnival Bijak Tenaga 2026 ni, kita buat bersempena dengan ulang tahun yang tadi lah, yang ke-25 tu. And then cuma kalau selama ni kita buat program-program, kita kata awareness, banyaknya kita keluar di mass media, contohnya di TV, di radio, kita keluar di social media, digital media dan sebagainya. Kali ni kita, kali pertama kita turun padang. Turun padang secara besar-besaran. Jadi kita nak orang ramai berpeluang mengenali Suruhanjaya Tenaga ni secara lebih dekat. So apa kita kata, kalau dulu kita buat secara, kita kata kecil-kecilan lah, kita turun ke negeri ni sedikit demi sedikit. Tapi yang ni kita buat secara lebih menyeluruh. Kita nak jumpa dengan semua orang Perak. Sama ada orang Perak ke orang Pinang ke, boleh turun jumpa dengan kita.
1: Dah cakap Perak dah tu.
2: Sikit lah. Jadi kami nak sama-sama kita belajar, kita berhibur. Apa yang kita nak tekankan adalah konsep edutainment. Kita tak nak kata, bila orang kata tenaga ni macam bosan, teknikal. So kita nak kata tenaga something yang kita boleh belajar secara santai, fun, menyeronokkan. Dan dalam masa kita berhibur, kita ada belajar sesuatu yang baru,
1: ilmu baru lah.
2: Betul.
1: Okey. Jadi bila kita bercakap tentang Karnival Bijak Tenaga 2026 ni kan, Puan kena kongsikan lah kenapa orang ramai yang dengarkan waktu ini kena datang. Apa yang menariknya sebenarnya dengan Karnival Bijak Tenaga 2026 ni, Puan?
2: Baik. Nama pun kita kata Karnival Bijak Tenaga. So it's a carnival. Bila kita kata carnival ni, of course kita kata macam dia mestilah fun, seronok. Tapi dalam masa yang sama, dia juga memberikan kita, kata, ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin baru untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, bersifat edutainment. Jadi disebabkan Suruhanjaya Tenaga yang menganjurkan, kenalah kita bercerita tentang tenaga. Betul. Jadi kita akan ada sesi pocket talk.
1: Okay,
2: pocket talk ni banyak. Antaranya kita lihat, kita bagi-bagi tips tentang kecekapan tenaga. Macam mana nak guna tenaga secara bijak. Kan sekarang ni mungkin dengan cuaca panasnya, macam mana nak kita kawal penggunaan ataupun consumption elektrik kita. And then kita juga nak bagi juga macam mana nak kira tarif. Mungkin ada yang tak biasa macam mana nak kira tarif? Hmm. Mungkin hanya bila bil tengok di bahagian RM sahaja, okay? Yeah. Selain daripada tu juga ya, Izzle, kita yeah. juga ada juga kita punya TVET di bawah Suruhanjaya Tenaga. Mm-hmm. Jadi tentang laluan kejaya untuk pelajar-pelajar TVET kita, kita akan explain okay. apa laluan kejaya bagi pelajar-pelajar TVET. Selain daripada itu, kita ada orang-orang kompeten gas dan elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Mm-hmm. Jadi kita bawakan juga mereka ni, kita jemput ke karnival kita nak lihat apa sebenarnya peranan mereka. Mungkin apa regulation terkini untuk mengawal orang kompeten gas dan juga elektrik. Selain daripada tu, kita ada juga demonstrasi masakan. Suka memasak, Keza?
1: Sikit-sikit lah.
2: Sikit-sikit lah, gitulah. Saya pun sama. Jadi kita bawakan Chef Anis Nabilah.
1: Okay.
2: So dia bukan sahaja kita kata memasak macam biasa. Tapi dia kena memasak menggunakan peralatan elektrik yang bertaraf 4 atau 5 bintang.
1: Okay.
2: Cekap tenaga. Selain daripada tu, barang-barang tu juga kena ada label ST Serum. Ini dua label utama yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Cekap tenaga 4-5 bintang. Dia kata lebih cekap, dia lagi banyak bintang, lagi cekap.
1: Okay.
2: Kalau Hazel tengok kat luar tu, kalau berbanding dengan kalau satu bintang tu tipulah, tu memang tak ada. Okay. Dua paling rendah satu dua bintang.
1: Minimum dua bintang.
2: Minimum dua bintang. Makin banyak bintang, makin cekap tenaga. So kita kata Chef Anis akan menggunakan barang-barang yang cekap tenaga. Selain daripada tu, barang-barang ni perlu ada label ST Serum.
1: Okay.
2: Bila ada ST Serum, maksudnya dia telah, kita kata, diuji selamat. Okay. Selain daripada tu, kita ada juga meet and greet lah. Kita bawa kita punya kita kata Adiwira
1: maskot.
2: ST
1: gitu. Okay, maskot
2: lah. Ini antaranya lah.
1: Okay.
2: Kita kata kita ada ni kepala je lah.
1: Itu dia Adiwira ST.
2: Adiwira ST ni kita panggil robot ST kita.
1: Comel je.
2: Tapi kalau kat sana kita taklah bawa kepala saja kan.
1: Okay.
2: Kita apa pula? Inilah dia robot ST kita.
1: Okay.
2: Robot ST kita ni terkenal ni kalau Hazel bawa kepada anak-anak, sebab kita ada siri Upipin. Tiga siri untuk cekap dan juga keselamatan tenaga. Memang kita bawakan robot ST di dalam tu.
1: Anak-anak kita dah kenal.
2: Kenal. Kalau kami ke mana-mana, contohnya ke Madani dan sebagainya, di Roy, bawa saja dia orang menjerit-jerit budak-budak. Memang kenal. Jadi meet and greet kita bawakan sepanjang hari. Selain daripada robot ST ni, kita ada lagi watak-watak lain lah. Ada lagi tiga watak di situ.
1: Okay.
2: And then food truck viral lah. Yang ni bila kita bercakap semalam pun kita confirm kan, macam-macam ni ada. Mamu kopi ais ada. Serene coffee ada. Kopok leko ketagih ada. Semualah. Sebab kata semua-semua yang kita kata kalau FOMO tu,
1: semua yang viral.
2: Semua yang kita bawakan ke sana lah. Kita ada juga Hazel, kita kata bila dah after setiap pocket talk tu, we do the Kahoot session. Kita buat Kahoot session, quizzes. Kita ada banyak hadiah. Dan saya rasa antara kita nak beritahu lah ya, yang paling menarik ni of course lah, kita buat artis lah. Nama pun kat Nival kan, takkan tak ada artis kan.
1: Yelah,
2: artis zaman saya lah. Saya bawa duit ni, request ni.
1: Zaman saya juga tu.
2: Hazel juga, kita bawa zaman ni. Kembali terjalin of course ada nanti. Okay. And then kita bawa juga untuk gen-gen muda, contohnya Ara Johari. And then Syafiq Farhain. Kita ada DJ Sonic. DJ Sonic pun ada di sana.
1: Senyap je dia.
2: Senyap-senyap. Dia rupanya dia terkembang ke Perak ni. Okay. And then beberapa influencers lain lah. Dan juga untuk Hazel, kita nak katakan sebelum ni kita ada satu pertandingan Wira Bijak Tenaga. So Wira Bijak Tenaga ni baru saja di peringkat, kita kata pusingan pertama dah habis.
1: Okay.
2: Sekarang tengah berlangsung pusingan kedua. Pusingan pertama ni 62,000 pelajar.
1: Oh, ramai.
2: Ramai menggunakan platform 25. Yang kali ni kita tengah semi final 30 student. Dan di peringkat akhir kita bawakan ke Ipoh. 5 pelajar sekolah menengah, 5 pelajar sekolah rendah secara langsung. Kat situ memang diorang, the final tu memang di sana. Dan hari seterusnya adalah penyampaian hadiah. Ini adalah pertandingan peringkat kebangsaan kami. Kalau ikutkan kita dah buat pertandingan dahulu dikenali sebagai challenge 10 tahun dah. Tahun ni kita beri nafas baru. Itu kita namakan pencarian Wira Bijak Tenaga. Ini antara yang
1: menarik lah.
2: Menariknya di sana
1: kat
2: lah.
1: Katanya ada juga sesi cabutan bertuah.
2: Ada. Dia dah tahu dah soalan Hazel ni, dia nak tanya hadiah apa ni kan.
1: Sebab saya dah nampak dah sikit-sikit tu.
2: Orang berak nanti kata hadiah apa ni datang. Kata mohkoma ni kan. Jadi apa yang kita ada, antara hadiah utama lah saya mention kita ada motosikal elektrik.
1: Okay.
2: Mana tahu datang naik basikal, balik naik motosikal. Elektrik pula tu kan. TV 55 inci je. Tak cukup ruang tamu nak letak. Okay, kita ada okay. juga kita punya kita kata peti sejuk. Kot lah rezeki ada peti sejuk bawa balik. Kita punya dryer. And also kita ada tablet, skuter elektrik dan juga iPhone. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi semuanya cekap tenaga.
2: Semua nak
1: letak elektriknya.
2: Semestinya.
1: Dua bintang ke atas.
2: Dia kena empat atau lima bintang.
1: Oh, empat atau lima bintang. Eh? Okey. Baik, kita nak berehat seketika, Puan. Untuk kita sambung kembali kejap lagi. Kita nak tahu dekat mana Karnival Bijak Tenaga 2026 ini diadakan pada tahun ini seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Okey, itu dia apa khabar Sang Surya, persembahan Ellie Katz membawa kita ke pukul 12.27 minit tengah hari. Dan kita nak sambung kembali untuk topik kita pada tengah hari ini, Karnival Bijak Tenaga 2026. Kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Veliana Ruslan yang merupakan Ketua Seksyen Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga. Puan, bila dan di mana Karnival ni akan diadakan? Baik. Itu yang penting.
1: Baik, itulah kita duk bercakap kan, lupa kat mana kan. Jadi Karnival ni akan diadakan di Stadium Indramuli Ipoh Perak.
0: Itu yang cakap Perak tu.
1: Perak tu yang cakap Perak sikit tu. Jadi okay. Hujung bulan ni 25 hingga 26 Julai, okay, daripada 9 pagi hingga 6 petang. Tapi pada hari pertama tu, Hazel, kita buka food truck tadi, orang banyak kan. Kita buka the food truck tu sampai pukul 10 malam. Jadi kita nak ni kita kata lah promo sikit lah kan. Jadi insyaAllah kita akan berada di sana pada 25 hingga 26 Julai. Dan kita punya tagline ni, kita nak ajak ramai-ramai juga ni kan. Mohkoma, bijak guna tenaga. Gitu katanya.
0: Katanya ada juga persembahan kumpulan kebudayaan Selendang Perak.
1: Betul.
0: Dan juga
1: betul,
0: mungkin boleh Puan kongsikan tentang reruai.
1: Jadi kita bawakan, nak kata bawakan, memang mereka dah berada di Perak. Tapi kita bawakan lah kumpulan Selendang Perak ni. Dah lama bersama-sama dengan kami. Jadi semua persembahan kebudayaan kita selang-selikan. Dan juga untuk kita kata reruai tadi ya, Hazel, kita ada reruai kita yang kita bawakan khusus. Yang pertamanya kita ada Rumah Bijak Tenaga. Rumah Bijak Tenaga ni dia sama setting macam bilik di di apa ni, kita kata ruang tamu di rumah kita.
0: Okey,
1: kita bawakan ke sana. Ada ruang dapurnya. Jadi kita letak peralatan-peralatan 4 atau 5 bintang. Peralatan-peralatan yang ada STC RIM. Dan kita letak semua tips-tips cekap tenaga dalam tu. Jadi pengunjung-pengunjung yang datang bila masuk, dia boleh baca dan kita adalah sedikit aktivitinya di situ. Kalau pengunjung-pengunjung masuk dan dapat jawab, takkanlah dah baca tak ingat kan. So kita bagi hadiah-hadiah menarik untuk mereka. Selain daripada itu, kita juga ada untuk kids area. Ya, untuk kanak-kanak, yang bawa kanak-kanak. Sebelum tu saya lupa Ezra, kalau pelajar-pelajar sekolah yang hadir ke karnival kami, mereka layak untuk mendapat markah PAJSK kebangsaan. Jadi adik-adik semua kita panggil beramai-ramai datang. Kita buat sedikit aktiviti. Kita ada passport chop. A bit of chop here and there. Dan kita bagi bukan sahaja markah PAJSK dan juga goodies lah. Bagi mereka.
0: Mohkoma.
1: Mohkoma. Bijak guna tenaga katanya.
0: Di Stadium Indramulia Ipoh Perak.
1: Stadium Indramulia Ipoh Perak.
0: Jadi Puan, selain daripada apa yang Puan kongsikan tadi kan, apa lagi keunikan Karnival Bijak Tenaga ni berbanding dengan karnival lain?
1: Jadi namanya adalah Karnival Bijak Tenaga. Kadang-kadang kita kata karnival bersifat edutainment semata-mata kan. Kita kata berhibur. Tapi yang ni kita ada, kita kata naratif-naratif yang kita nak bawakan kepada pengunjung-pengunjung di sana. Bagi saya sendiri selaku kita kata organizer lah kepada Karnival Bijak Tenaga ni, sekiranya ada yang hadir dan bila balik dia nak beli barang, kena beli barang 4-5 bintang atau barang-barang yang kita kata ada label STC ni pun dah cukup baik.
0: Dah bijak dah.
1: Dah bijak dah. Alhamdulillah. Kalau macam-macam-macam datang, lepas ni kalau minta anak-anak belikan barang, kena cakap mak nak yang 4 atau 5 bintang yang ada label STC RIM. Itu antaranya lah. Yang lain-lain tu banyak lagi lah, Hazel, tip-tip keselamatan. Macam kita kata tip, kita kata safety pun banyak. Sebab kadang-kadang bila kita berada di rumah ni, contohnya kalau kalau kita guna, kita kata apa ni, wire extension ni, kan bercampur. Selagi boleh tambah, you tambah, tak boleh. So ini yang kita akan ceritakan secara langsung kepada semua pengguna, macam mana nak guna, paling penting dengan cekap, dengan selamat. Untuk adik-adik TVET, apa laluan kejayaan untuk anda semua? Untuk orang competent gas dan elektrik, di mana? Apa peranan anda? Bagaimana laluan kejayaan anda? Untuk adik-adik, kita ada booth kita panggil Malaysia Energy Literacy Program. Dia adalah inisiatif kebangsaan. Datang ke sana, banyak pengisian.
0: Untuk anak-anak ada Adiwira.
1: Ada Adiwira. Ini pun kita tawarkan juga ni. Siapa yang menjawab soalan secara kita kata tepat, nanti kita akan bagikan adik-adik wira kita. Dan lupa lah Ezra, saya nak bercakap juga tentang hashtag kita lah sedikit ya. Hashtag KBT 2026.
0: Hashtag KBT 2026
1: Ya, betul.
0: Okey.
1: So, mungkin nanti insyaAllah kalau kita ada pertandingan di sana nanti, siapa yang mengambil gambar dengan hashtag dia dan sebagainya, mana tahu ada rezeki kita bagi hadiah lagi.
0: Hadiah-hadiah lagi, ya?
1: Ya, begitulah.
0: Okey, sebagai terakhirnya ataupun kesimpulannya untuk topik kita pada tengah hari ini pun, Karnival Bijak Tenaga 2026, pesanan terakhirlah kepada yang mendengar waktu ini di Facebook, di frekuensi dari Suruhanjaya Tenaga kepada orang ramai waktu ini.
1: Terima kasih. Jadi kami ingin menjemput seluruh rakyat Perak, okay, dan juga mungkin kita kata negeri-negeri berhampiran lah, datanglah. Itu katanya muhkoma bijak guna tenaga. And then bawa anak-anak anda, bawa keluarga anda, bawa rakan-rakan anda. Ada pelbagai aktiviti menarik, artis-artis yang kita bawakan, kumpulan sendendang Perak kita bawakan. Kita ada cabutan-cabutan bertuah dan kita ada makanan-makanan viral. Jangan lepaskan peluang. Dan kalau untuk segala maklumat lanjut Ezel, boleh pergi kepada laman social media kami. Okay, kita ada di Facebook, Instagram, TikTok dan juga laman rasmi web Suruhanjaya Tenaga. So, saya nak ulang balik, muhkoma bijak guna tenaga. InsyaAllah jumpa kami di Karnival Bijak Tenaga 2026, 25 hingga 26 Julai ini bertempat di Stadium Indramulia, Ipoh, Perak.
0: Bermula 9 pagi hingga pukul 6 petang. Dua hari, 25 dan juga 26 Julai 2026. Anda boleh tandakan di kalender anda, kan? Kalau ada yang berada di luar Perak pun boleh datang. Mokoma bijak guna tenaga. Terima kasih, saya nak ucapkan kepada Puan Beliana Ruslan yang merupakan Ketua Seksyen Komunikasi Strategik Suruhanjaya Tenaga untuk perkongsian menerusi slot tajaan Suruhanjaya Tenaga. Kita dah bercakap banyak tentang Karnival Bijak Tenaga 2026. Terima kasih banyak-banyak Puan. Dan juga terima kasih kepada pegawai-pegawai pengiring dari Suruhanjaya Tenaga untuk waktu ini. Dan juga kepada penerbit Sharifah Hanim. Dan seperti biasa, anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.4.

0: Terkini di Nasional FM. Ikuti lepas terus Hari Pengundian Awal Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Yang sahih di RTM Yoke Mengundi.
1: Okey, baik saudara, seketika kita nak bersama-sama dengan rakan pelapor Aiman Awazwin yang kini berada di N46 Perling. Silakan Aiman.
2: Baik, terima kasih Azal. Baik, tengah hari ini di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru, proses undi awal masih lagi berlangsung. Dan apa yang saya boleh kongsikan, keadaannya terkawal dan juga teratur. Masih lagi dapat kelihatan pegawai dan juga anggota polis yang hadir bagi melaksanakan proses undi awal mereka. Dan selain itu, saya juga boleh kongsikan cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi dan sekarang cuacanya mendung dan sedikit gerimis, tetapi proses undi awal masih lagi berlangsung dengan lancar. Berbeza dengan sebelah pagi di mana lebih ramai orang beratur di kawasan Legar Markas Polis Marin ini, namun di sebelah tengah ini saya boleh kongsikan sedikit lengang. Tetapi itu merupakan, saya rasa, petanda yang positif kerana majoriti dalam kalangan pengundi di sini mungkin memilih untuk keluar undi lebih awal. Dan mengikut statistik daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, setakat 11 pagi seluruh negeri Johor merekodkan sebanyak 56.32% jumlah keluar undi hari ini, iaitu lebih separuh daripada mereka telah menunaikan tanggungjawab. Dan saya juga boleh kongsikan di kawasan ini juga kelihatan masih lagi beberapa ramai anggota polis yang hadir ke kawasan Legar dan juga mereka membuat urusan pendaftaran sebelum mereka dibenarkan masuk untuk membuang undi mereka. Dan di kawasan ini ada 3 saluran undi, iaitu undi pertama dan juga saluran undi kedua berada di tingkat atas dan saluran undi yang ketiga berada di tingkat bawah, khas untuk mereka yang ada masalah fizikal lah. Macam tadi saya sempat berbual dengan mereka yang terpaksa datang ke kawasan perkarangan undi awal ini dalam keadaan bertongkat. Ada juga dalam kalangan mereka yang hadir dalam keadaan tangannya masih berbalut dengan sokongan andu. Tetapi saya kira kekangan-kekangan itu tidak menghalang mereka lah untuk melaksanakan tugas mereka sebagai rakyat dan juga untuk mereka meraihkan amalan demokrasi di negara ini. Secara rumusannya di Markas Polis Marin Wilayah 2 ini, cuaca hujan tidak menghalang orang ramai untuk keluar mengundi dan menunaikan tanggungjawab mereka. Saya rasa itu sahaja laporan saya yang dapat saya kongsikan di sini. Terus ikuti perkembangan proses undi awal Pilihan Raya Negeri RPRN Johor di RTM. Yang sahih di RTM, yuk mengundi. Kembali semula kepada Hazel.
0: Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM. Ikuti perkembangan situasi terkini pengundian awal Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 hanya di Nasional FM. Yang sahih di RTM, yuk mengundi.
3: Ini Piala Dunia.
4: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada 3 negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
3: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, baik saudara, tugasan saya Hazel sudah sampai ke penghujungnya dengan pelbagai perkongsian yang saya kira padat dari 10 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan saya harapkan segala perkongsian akan dapat memberikan manfaat kepada anda yang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan insyaAllah saya akan bersama-sama dengan anda esok seperti biasa menerusi Nasional Aspirasi. Dan seketika nanti tepat pukul 1:30 hari, kita akan ikuti utama 1:30 hari dan selepas itu anda akan ditemani oleh sahabat saya Aida Jia yang akan teman anda 3 jam. Beliau akan ke udara menemani menerusi Nasional Relax. Jadi untuk itu saya Hazel mengundurkan diri. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye. Thank you everybody.

0: dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk Berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami

0: rakam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global, khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga, selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
1: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ni sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya pada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
1: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Bazio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut

0: tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasarkan premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pacuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, wallazina jahadu. Apa kata Allah? Dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu. Sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita min masuk kapal terbang kan. Kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain. Tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam.
1: # penyiaran jakim.

Sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat telah masuk waktu solat fardu zuhur untuk hari ini. Tepat pukul 1.21 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Sini kita bermula.
2: Mini Piala Dunia.
3: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Nasi nak relax satu tengah hari hingga 4 petang. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam Malaysia Madani, selamat menunaikan solat fardu zuhur dan juga selamat makan tengah hari. Makan apa tu hari ini? Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Selasa 7 Julai 2026 ya. Di mana saja anda berada, terus kekal setia bersama kami, Nasional FM, sentiasa di...

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Aksi pusingan 16 terbaik terus menyajikan drama yang sukar dijangka. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, Mexico dua kali bangkit menyamakan kedudukan selepas England mendahului. Ketika aksi dilihat bakal berlanjutan ke masa tambahan, England muncul dengan gol kemenangan pada penghujung perlawanan sekaligus mematahkan semangat juang Mexico dan mengesahkan tempat mereka ke suku akhir. Malam yang sepatutnya menjadi milik Brazil akhirnya bertukar menjadi pentas kebangkitan Norway. Dua jaringan pada penghujung aksi memadam harapan gergasi Amerika Selatan itu sebelum Brazil sekadar menghadiahkan gol sagu hati menerusi penalti pada masa kecederaan. Whistle penamat mengesahkan satu sejarah baharu buat Norway dan satu episod duka buat Brazil.
2: Holland!
1: Debaran semakin memuncak. Tiada lagi ruang untuk melakukan kesilapan kerana hanya satu detik sudah cukup untuk menentukan siapa terus melangkah dan siapa sekadar menjadi kenangan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nasional FM. Mini Piala Dunia.
3: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

sebuah lagu rancang untuk anda petang-petang begini daripada Daya Nur Faizah. Sebentar Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda untuk jam yang kedua ini. Hari Selasa hari ini 7 Julai 2026, kejap lagi insyaAllah ya, tepat jam 2.30 minit petang, saya tak seorang-seorang lah dalam konti ni. Saya akan bersama dengan seorang tetamu yang dijemput oleh penerbit kita, Nazri Fahmi. Hari ini kita akan berkongsikan berkenaan dengan pengusaha cendol sawit Melawati. Melawati, itu dia. Jadi kalau nak tahu macam mana cendol sawit tu, tunggu kejap lagi 2.30 minit petang. Semuanya menerusi jalan terus sampai jadi. Kalau kita jalan, kena jalan terus sampailah kita jadi. Betul tak penerbit? Saya teringat Nazri, teringat tiga suara pagi tadi. Dia kata pasal apa, Pak Mak Rawi ya, cakap Kelantan. India tu mana cakap Kelantan? Alah, macam mana tu? Dia India, dia pandai cakap kecek Kelantan. Lepas tu dia kahwin pula dengan si eh. Oh, lagu mana tu? Jadi kena pergi Kelantan lah kalau nak jumpa dengan Pak Mak Rawi tu. Okay. Apapun, jom kita layan lagu ini daripada Andy Bernardi, Donde. Layan terus Nasional Relax.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Itu dia khas untuk rakan-rakan kita di Johor. Marilah mengundi marilah mengundi. Hari ini mengundi awal untuk rakan-rakan kita di Johor, di mana PRN Johor ke-16 hari ini. Jadi selamat mengundi sampai pukul 5 petang sampai pukul 5 petang. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada yang bersama kami Nasional FM, terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di frekuensi, di RTM Klik, di mana-mana je. Mungkin sekarang ini tadi dah makan tengah hari, perut dah isi, waktu untuk kembali bekerja. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda sedang bertugas, sedang bekerja. Nantikan kejap je lagi, jalan terus sampai jadi. Macam saya cakap tadi, kita akan cerita, kita akan kongsikan dengan anda

0: Ya, Nasional FM sentiasa di hati. Seperti mana yang saya katakan tadi, jalan terus sampai jadi untuk hari ini, 7 Julai 2026, hari Selasa petang ini. Saya bersama dengan Muhammad Firdaus Abdul Jalil, pengusaha cendol sawit Melawati. Penerbit petang ini adalah Nazri Fahmi kat sebelah saya ni. Okey, jadi saya nak bertanya dengan, saya nak panggil siapa ni, Muhammad ke Firdaus ke?
1: Ya. Yeah. Terima kasih. Boleh panggil saya Firdaus.
0: Fir boleh, Fir.
1: Ampun boleh. Mana-mana boleh.
0: Okey, Muhammad Firdaus.
1: Ya, Firdaus. Okay.
0: Sebelum kita berjalan dengan lebih jauh lagi untuk hari ini, jalan terus sampai jadi, kita nak berkenalan dulu.
1: Yeah.
0: Firdaus ni asal dari mana?
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada National FM sudi menjemput saya untuk hadir pada petang ini. Baik, nama saya Muhammad Firdaus Adnan Jalil. Okey, saya berasal dari Kuala Lumpur. Tinggal di Taman Melawati, mengusaha kepada cendol sawit Melawati. Sudah selama 10 tahun dah kami mengusahakan perniagaan ini. Itu cendol sawit menggunakan santan sawit.
0: Santan sawit ni.
1: Santan sawit. Itu yang kebanyakan yang agak mereka keliru apa itu dimasukkan cendol
0: sawit.
1: Santan sawit tu. Itu yang dimasukkan cendol sawit. Dan kita letak Melawati tu kerana tempat di situlah kami 10 tahun dulu bermula. Cendol sawit tersebut.
0: Asalnya ada kedai tapi sekarang ni dibuat secara
1: Bukan kedai tapi kami ada lori cendol.
0: Lori cendol.
1: Ya, di Taman Melawati yang dulunya terletak di Jalan A Taman Melawati. Waktu tu satu shopping complex baru dibuat. Saya berniaga di situ selama 10 tahun. Kemudian akibat daripada PKP semua tu, kita ubah pada konsep ambil tempahan, iaitu catering cendol untuk apa jual majlis.
0: Ya,
1: itu senang, lebih senang, lebih teratur, lebih senang menguruskan segala perbelanjaan lah. Dari segi pembelian barang apa semua, itulah dia.
0: Jadi apa bezanya dengan cendol biasa?
1: Okey, baik. Apabila tanya soalan macam tu, memang ramai yang akan tanya kerana
0: dia kata apa beza tu?
1: Apa beza perbezaan tu? Perbezaannya senang sahaja. Bila dikatakan cendol sawit itu ialah maksudnya kami menggunakan santan sawit.
0: Santan sawit.
1: Santan sawit tersebut itu yang dimaksudkan dengan cendol sawit tu. Santan ini adalah keluaran daripada syarikat Bumi Putera. Jadi memanglah terkenal. Kebanyakan pun rata-rata boleh dikatakan ramai pengusaha cendol sekarang ini menggunakan santan sawit. Kerana ianya lama sekali lebih tahan lama, ya, lambat basi, lambat rosak. Harga dia lebih konsisten. Kalau misalkan kata contoh musim perayaan, kalau santan biasa, isunya dia ada turun naik bekalan. Bukanlah permintaan yang sangat tinggi. Jadi harganya mungkin akan adalah naik turunnya. Lepas tu lebih bersih, lebih terkawal kebersihannya, sebab dia di setiap paket dalam daripada kilang. Rasanya lebih lemak lagi. Itu yang apabila dia kata untuk para pelanggan, keutamaan mereka ialah rasa. Jadinya rasanya lebih lemak, berkrim lagi. Kalau pada peniaga, yang penting ialah tentang macam mana orang kata dari segi kos sama. Itulah kos lebih berpatutan, senang diperihi. Itu yang jadi pilihan kami lah untuk menggunakan santan sawit.
0: Jadi dalam banyak-banyak perniagaan, kenapa memilih cendol? Tak pilih ayam gepuk ke?
1: Saya bermula 10 tahun dahulu bukan dengan cendol. Saya bermula 10 tahun dahulu ialah dengan kopi yang kalau ingat 10 tahun dulu, yang kopi daripada Thailand yang kita bancuh tepi jalan, lepas tu letak dalam cup yang besar semua tu. Big cup dulu, zaman-zaman dulu. Kemudian tiba rasanya bila pasaran dipenuhi oleh ramai lagi peniaga, jadi harga dah ada yang murah, ada yang rendah. Permainan harga di situ. Jadinya alhamdulillah diberikan rezeki untuk meniaga cendol ni, kerana bila saya buat kajian, semua orang boleh minum. Tak kira apa jua peringkat umur, lepas tu apa jua bangsa. Dan mudah kita untuk menembusi pasaran dalam segi catering. Jadi macam majlis kahwin. Jadi lagi senang. Dan harga dia lebih berpatutan. Maksudnya taklah tinggi macam big cup yang pulaan saya jual dulu pun RM5-6. Yang ni satu boleh dapat time masa 10 tahun dulu ada lagi RM2 punya cawan. Ada tinggi juga, tapi kerana faktor kenaikan harga, jadi harga RM2 tu mungkin dah kecil sangat lagi lah. Jadi maksudnya di situ ialah harga tu pun senang kami untuk perkenalkan kepada pelanggan. Sekarang dia buat catering cendol, ini ada harga yang sangat berpatutan. Itu jadi pilihan ke apa, dia boleh saya memilih cendol tersebut.
0: Bagaimana dari segi sambutan?
1: Oh, sambutan ya. Peringkat awal. Cabaran pertama peringkat awal waktu saya memperkenalkan cendol sawit di Taman Melawati, bercakap tentang tempat saya berniaga, ramai yang was-was, kalau peti kata lain skeptikal lah, kerana mereka tak pernah dengar. Benda tu macam satu yang baru. Padahal santan sawit tu lebih awal wujudnya sebelum saya meniaga cendol. Kerana setiap waktu saya memilih untuk meniaga cendol, saya buat kajian.
0: Sebab mungkin ramai tak tahu.
1: Ya, betul. Saya buat kajian. Kajian itu macam mana saya nak, masalah pertama sekali tentang masalah cendol. Apa yang masalah pada ni lah, santan cepat basi. Jadi bila saya buat kajian, saya baca semua, saya pernah jumpa dengan santan sawit ni di pasar raya.
0: Lagi tahan lah.
1: Lagi tahan dan lebih awal sebelum saya menjaga cendol. Jadi saya cuba santan sawit tu. Jadi peringkat awal tu memanglah bagi saya agak macam mana nak cara bancuhan, apa semua tu. Tapi saya buat R&D sendiri. Itu maka bila saya niaga tepi jalan, ramai yang skeptikal, boleh minum tak boleh minum. Cakap sama juga macam kita guna minyak sawit, sama je. Itu alhamdulillah. Lepas tu lama-lama
0: terpulang lah, kan?
1: Terpulang. Lama-lama alhamdulillah mereka terima seadanya. Dan inilah saya sekarang pada hari ini.
0: Kalau nak dibandingkan dengan dulu lah, buka orang kata datang terus boleh makan cendol tu, mana lebih senang dengan cara online tu, cara tempahan?
1: Sebenarnya kalau pada ini saya punya pandangan sendiri ya. Mungkin yang lain-lain tu terpulang lah. Tapi untuk saya, saya lebih selesa dengan keadaan di, sekarang ini. Itu saya ambil tempahan catering. Kerana saya lebih senang menguruskan masa. Saya lebih senang untuk apa ni, mengelakkan daripada pembaziran. Kalau misalkan kata contoh cuaca
0: tak habis,
1: tak habis, cuaca tak mengizinkan. Orang, kadang-kadang cuaca cantik lah, orang tak ada. Boleh jadi begitu. Saya pernah melalui 10 tahun dulu.
0: Itu cabaran.
1: Ya, cabaran tu. Jadi bila kita tak cakap pasal cabaran, kita kena cari cara jalan mengatasinya. Jadi caranya ialah masuk dalam bidang catering cendol. Dan dalam bidang catering cendol pun ada juga cabarannya. Iaitu di mana bila gitu ada pula yang cuba maksudnya buang harga apa semua. Tapi kita pada side kami, kami bagi yang terbaik kepada customer, pada pelanggan, dan juga bekerjasama dengan ramai lagi, banyak lagi dengan dewan-dewan kahwin, caterer, supaya ambil kami sebagai vendor cendol mereka.
0: Jadi biasanya berapa terima bayaran untuk satu-satu tempahan tu?
1: Baik, harga package kami,
0: dari package.
1: Ada package. Kami, harga kami dua je kami tawarkan. Minimum order, minimum tempahan ialah 200 pack sampai 500 pack. Itu 200 mangkuk di 500 mangkuk RM2. Itulah termasuk penaratan, perkakasan, upah pekerja. Lepas tu bila 501 dan seterusnya, harga dia RM1.80. Jadi itu harga saja kami tawarkan supaya tak pening kepala. Jadi terpulang kepada pelanggan memilih yang mana satu. Ikut kesuaian kepada majlis mereka. Dan kami juga bukan sekadar ialah menyediakan cendol, kami akan bertanya pada tuan rumah, berapa jumlah tetamu yang dijangkakan hadir. Katakan kalau 500, jangan ambil cendol 500 mangkuk.
0: Kena ambil lebih lah, kan?
1: Tidak perlu, Puan.
0: Tak perlu,
1: Tak perlu. Puan cukup ambil sekadar dalam 200 ke 300, kerana di dalam majlis dah tentu pelbagai lagi makanan yang ada.
0: Kita tak suka minum cendol juga.
1: Tak tentu lagi orang suka
0: minum cendol. Orang suka makan cendol, betul.
1: Jadi kami akan nasihat. Kalau kami fikir kepada keuntungan, ya, kami akan minta lagi dia tempah banyak. So tapi kami nasihat supaya nampak kami ialah lebih kami professional dalam bidang ni. Jadi kami bagikan nasihat dan juga supaya tempah tu sesuai dengan kehadiran tetamu.
0: Baik, kita rehat seketika. Panjang lagi cerita selepas ini mengenai cendol sawit ini.
1: Baik.

0: Selamat petang tuan dan terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Masih lagi bersama menerusi jalan terus sampai jadi untuk hari ini, hari Selasa 7 Julai 2026 hari ini. Dan masih lagi bersama dengan pengusaha cendol sawit Melawati ni. Jadi saya masih lagi bersama dengan Cik Muhammad Firdaus Abdullah pula Abdul Jalil. Maafkan saya. Okey, jadi kita nak tanya dengan Encik Muhammad Firdaus lah ya. Dari segi dululah mula-mula berniaga, awal-awal berniaga dulu, mudah ataupun penuh dengan cabaran? Bagaimana?
1: Okey, baik. Sekarang kita bercakap tentang cendol lah ya. Saya mula dengan cendol ni memang cabaran tu memang ada. Cabaran pertama sekali adalah bagaimana saya ingin buat cendol yang boleh diterimai oleh orang ramai. Okey, macam contoh, saya start niaga sampai sekarang saya ingat lagi 2016 ialah hari 10 Ramadan 2016. Itulah
0: tak ingat lagi ya.
1: Tak ingat lagi sebab benda tu sangat penting bagi saya. Itu permulaan yang membawa saya pada hari ini. Kalau Puan Naida adalah pelanggan saya pada hari tersebut, hari pertama saya, hari kedua Puan akan datang balik.
0: Sebab sedap makan tu.
1: Puan akan minta duit balik.
0: Itu cabaran.
1: Itu cabaran. Tak sedap. Saya akui. Saya akui sebab saya tak temui jalan lagi, tak temui cara lagi.
0: Tak tahu strategi
1: lah. Tak tahu strategi lagi macam mana nak jadikan cendol bancuhan santan, air gula. Dia dua faktor penting dalam cendol ialah air gula, santan. Santan, air gula tu benda yang penting. Ya. Yeah. Kondimen yang lain, kacang jagung tu benda biasa. Itu tak apa, tak ada tak apa. Mana saya dapatkan cara nak buat dua ni? Itulah cabarannya. Jadi, Alhamdulillah, lepas lama-lama sedikit sebanyak saya cuba R&D buat sendiri dan pelbagai, dan sikit-sikit bertanya dengan orang yang dah lama, Alhamdulillah, dapatlah apa yang kami dapat pada hari ini. Namun begitu, bab rasa adalah subjektif. Kerana setiap orang rasa, bagi dia mereka, rasa tu mungkin rasa okey, tak okey. Tapi kami serahkan. Kami serahkan pada pelanggan yang menentukan. Tapi kalau cakap dah ni, kami dah sudah bertapak 10 tahun tu, so agak maksudnya memberansangkan.
0: Betul.
1: Sangat-sangat memberansang penerimaan mereka pada tentang produk kami.
0: Ada tak rasa macam nak berhenti tengah jalan? Macam fed up, give up, nak stop lah kan? Ada tak macam tu?
1: Perasaan tu kadang-kadang hadir juga. Hadir kerana apa? Yelah, maklumlah kita manusia ni kadang tetap juga ada perasaan rasa rendah diri, rasa gagal, rasa tu tetap juga ada kerana mula meniaga di tepi jalan, pelbagai cabaran dengan tidak adanya orang, cuaca. Pernah sekali tu, satu tahun tu memang kerap. Setiap kali datang meniaga, hujan. Datang meniaga,
0: cabaran
1: hujan.
0: Betul.
1: Oh, cabaran yang cakap. Seminggu dua cakap cabaran sungguh. Tapi Alhamdulillah, Allah tetapkan, tenangkan juga. Jumpa jalan caranya, atur strategi betul-betul. Jumpa dengan mereka yang tepat pada tepatnya. Jadi senang kita berbincang, apa semua. Dan kita gerak secara ramai-ramai. Maksudnya, macam yang saya cakap tadi, kita pergi, jangan pergi seorang-seorang, tapi kita gerak ramai-ramai supaya kita dapat nunjukkan kehadiran kami, cendol dah, dalam sesuatu majlis tu. Macam contoh, pergi dengan caterer, pergi dengan wedding hall, pergi. So maksudnya, bila situ mereka perlukan servis, mereka akan panggil. Mereka akan panggil kami. Itulah dia.
0: Strategi tu penting ya.
1: Strategi tu penting. Jangan jangan sia-siakan masa.
0: Menonong je
1: kan. Sebab kita akan rugi di situ masa.
0: Masa kewangan.
1: Ya, kewangan mungkin kita boleh cari, tapi masa tak boleh.
0: Ya, betul.
1: Siapa nak ulang balik 5 tahun? Jangan cakap 5 tahun. 5 minit lepas pun tak boleh ulang dah. Jadi penting tu perancangan masa tu.
0: Okay. Dari segi modal permulaan bagaimana? Adakah sekadar ada ataupun memang meminjam dari bank atau sebagainya?
1: Ya. Modal permulaan untuk cendol ni memang saya guna apa yang ada. Alhamdulillah semasa tu ialah permulaan tu tak banyak, dalam RM50, RM60 macam tu saja.
0: Bermula dengan RM50.
1: Ya, sebab waktu tu kami fokus kami untuk belajar dulu cara buat, so betul, tak nak pergi jauh lagi. Jadi fokus pada modal yang kecil. Risiko kecil. Modal besar, risiko besar. Jadi kami ambil pada risiko yang kecil itu, guna yang modal yang seadanya dulu supaya dapat mengurangkan risiko. Jadi RM50 Alhamdulillah membawa kami pada hari inilah.
0: Baik, dari segi siapa yang mendorong untuk berniaga ni?
1: Okey.
0: Menjadi tulang belakang lah.
1: Baik. Tak lain tak bukan, memang wife saya lah, isteri saya yang banyak mendorong saya. Dia lah banyak bantu saya, dan juga anak-anak yang membantu. untuk menguruskan sama-sama. Sebab macam walaupun sudah 10 tahun tapi cabaran pada
0: tetap
1: saya
0: ada,
1: tetap ada. Yeah. Jadi macam contoh penyediaan barang, marketing, yalah pelbagai itu tetap juga saya yang uruskan.
0: Yeah.
1: Pekerja saya, mereka uruskan di tempat lokasi majlis. Namun begitu selepas habis tu saya akan uruskan lagi.
0: Okay.
1: Basuh barang apa saya tetap kena buat juga. Ha, jadi itulah.
0: Tapi pekerja adalah?
1: Pekerja, mereka hanya uruskan waktu di tapat lokasi majlis sahaja.
0: Okay.
1: Mereka akan hantar balik barang dan urusan seterusnya dah saya juga. Tapi itu sebab saya rasa selesa dengan apa saya buat. Saya tak pilih yang lain sebab ini pun sahaja pun Alhamdulillah bagi sukup yang ada lah bagi saya, keluarga.
0: Okay. Yeah. Dari segi cendol ini, adakah ini resepi tradisi keluarga ataupun eksperimen sendiri? Duk fikir-fikir-fikir kan? Nak buat apa?
1: Ya. Yeah.
0: Ini eksperimen sendiri?
1: Ya. Yeah,
0: atau bagaimana?
1: Ya. Yeah. Ini memang boleh katakan eksperimen sendirilah. Memang saya punya
0: idea
1: saya sendiri. Sebab dalam keluarga memang tak ada siapa pun niaga cendol. Tapi saya milih cendol sebab, seperti mana saya cakap tadi, ialah kerana semua lapisan masyarakat di Malaysia boleh menerimanya. Tanpa kata, tanpa perlu rasa inilah apa, tapi tanpa was-was lah, senang cakap ya.
0: Okay.
1: Semua boleh terima. Dan memang bila saya masuk dalam bidang cendol ni, apa faktor yang benda yang saya ambil kira lah, sejauh mana saya boleh pergi di dalam Malaysia ini, maksudnya di lapisan masyarakat, siapa yang boleh terima cendol ni. Jadi bila saya kira, tak kisah apa bangsa, apa agama, faktor usia, usia semua, faktor kewangan,
0: betul,
1: semua boleh. Semua boleh. Berbanding kalau yang lain-lain tu mungkin ada faktor tak sihat ke apa semua, tapi yang ni semua boleh terima. Dan juga dalam sekarang ni jadi trend dalam majlis-majlis ada pelbagai vendor. Vendor cendol, apang balik, ice cream. Jadi kita tak boleh nak buat semua. Jadi saya pilih cendol.
0: Pilihlah yang
1: cukup
0: terbaik.
1: Cukup tak pening kepala.
0: Tak pening kepala. Okey. Dan dari segi persaingan bagaimana? Ada tak macam macam dululah kan?
1: Yeah.
0: Buka kedai cendol. Kanan pun cendol. Kiri pun cendol. Orang Melayu biasanya macam tu.
1: Yeah.
0: Kan? Kalau kita pergi kedai buah contoh. Sebelah kiri kanan buah juga. Okay,
1: yeah, kan? Betul.
0: Bagaimana?
1: Persaingan dan perniagaan ni semuanya ada. Termasuklah cendol tu sendiri. Tambahan pula sekarang ni banyak yang newcomers ataupun yang mereka yang baru mencuburi dalam bidang ni.
0: Okay.
1: Kerana mereka pun tertarik dengan penggunaan santan sawit ni. Jadi mereka pun menawarkan cendol sawit. Okey, apa yang kami boleh buat ialah kami tidak mampu untuk mengurangkan harga kerana harga tersebut sudah terbaik. Mungkin ada di luar sana yang boleh kurangkan lagi, saya tak ada masalah sebab kami menjaga ialah kualiti rasa dan masa. Apa tu? Rasa cendol tersebut. Masa, apa itu? Kami akan pastikan kehadiran kami di tempat lokasi majlis tepat pada waktunya.
0: Betul.
1: Sekurang-kurang sejam sebelum majlis. Itu yang kami janjikan. Rasa, ya, kami cuba sedaya upaya mengekalkan, tetapi macam yang cakap ini, ia subjektif. Namun begitu, kami dah 10 tahun, lebih faham, tahu apa yang diperlukan oleh para pelanggan. Dan juga, mereka minta kurang harga. Saya cakap, kalau kurangkan harga, bagaimana saya tak bagi mangkuk, tak bagi sudu, tak bagi cendol. Siri cari. Mereka kata, tak apa. Kalau gitu, kekalkan pada harga RM2, kami terima. Jadi, benda-benda gitu kita kena... RM2 je pun. Ya, RM2 je. Termasuk dah upah pekerja.
0: Yeah.
1: Cumanya mungkin kami akan tambah sikit lah cas pengangkutan itu sahaja untuk mengimbangi dengan apa penggunaan petrol sekarang ni kan. Itu sahaja.
0: Dari segi perkembangan perniagaan, bagaimana?
1: Perkembangan, Alhamdulillah. Mama. Sekarang ini...
0: Makin berkembang atau makin...
1: Ya, berkembang. Kerana saya cakap kenapa makin berkembang, kerana kami pun baru sahaja dapat dua ataupun tiga dewan kahwin yang bersetuju untuk ambil kami sebagai vendor catering cendol mereka. Jadi itu satu yang sangat saya bersyukur pada tahun ni, sebab dalam setiap tahun kami memang ada sasaran dua ataupun tiga dewan kahwin yang baru untuk ambil kami sebagai vendor cendol mereka.
0: Okay.
1: Jadi bila kita dapat bekerjasama, kami dapatkan tawar servis yang terbaik. Ianya berkekalan. Kerana kami pun ada satu dewan kahwin, dah 6 tahun bersama kami. Kekal. Sebab mereka dah tahu cara kami kerja. Kami pun tahu cara mereka kerja dan juga bayaran. Bayaran itu penting.
0: Penting.
1: Berniaga. Bayarannya pun sangat cantik, elok, on time. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, itu dah baik.
0: Dari segi nak ikuti Encik Muhammad Firdaus ni, berniaga cendol ni, bagaimana di Instagramnya, apa...
1: Ya.
0: TikTok.
1: Okey, untuk mengikuti pengembangan ataupun untuk buat tempahan dan sebagainya, melihat kerja-kerja catering cendol kami, boleh follow kami di TikTok Cendol Sawit Melawati, FB Cendol Sawit Melawati Official.
0: Okay.
1: Kalau di IG Cendol Sawit Melawati, Cendol Sawit _ Melawati. Minta maaf. Itu yang lama. Saya punya IG kena hack. Okey, Cendol Sawit Melawati saja rapat. Cendol Sawit Melawati IG ya. Cendol Sawit Melawati. Itu untuk IG. Phone number saya 011-3719-3200. Saya ulang balik. WhatsApp 011-3719-3200.
0: Okey. Sebelum kita berpisah ni, nak tanya dengan Encik Muhammad Firdaus. Apa makna jalan terus sampai jadi bagi Encik Firdaus sendiri? Baik.
1: Apa maknanya? Bagi saya senang saja. Apa-apa pun, buat dulu.
0: Buat dulu.
1: Lepas tu kita kaji keberkesanannya, betul ke tidak, apa semua. Dan jika ada lompong ataupun ada masalah situ,
0: perbaiki.
1: Cuba perbaiki. Sebab bagi saya, cuba dulu. Kalau tak cuba, tak tahu result dia. Baru kita puas hati. At least kalau orang bertanya, kenapa tak cuba? Dah cuba. Kita tak boleh dipersalahkan. Okay.
0: Jadi perancangan seterusnya untuk perniagaan ini dan harapanlah.
1: Baik, perancangan seterusnya macam mana saya cakap tadi, saya ingin mendapatkan, saya lebih suka bekerja, banyak bekerjasama ya, para caterer, dewan-dewan kahwin di luar sana. Jika anda memerlukan perkhidmatan kami, hubungi kami segera. Kami suka bekerjasama dengan anda, kerana bila bekerjasama dengan anda, kami dapat kembangkan lagi perniagaan kami. Makin banyak kerjasama, makin banyak kami dapat kembangkan lagi perniagaan kami, kerana dalam satu majlis bukan seorang yang datang.
0: Ya, ramai.
1: Ramai. Jadi ramai mata yang akan melihat kami, ramai yang mata yang tangan-tangan yang akan mengambil cendol kami, merasainya, dan juga ramai tangan-tangan yang akan ambil bisnes kad sekali.
0: Ya.
1: Dengan itu kami akan berkembang lagi.
0: InsyaAllah. Semoga maju terus.
1: Terima
0: untuk
1: kasih.
0: Perniagaan ini. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa,

0: Mini Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
1: Bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.

0: Mother?
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Kita jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Dan hari ini kita nak bincang satu isu yang sering berlaku di tempat kerja. Bagaimana untuk menepis sikap negatif sama ada dari rakan sekerja atau suasana kerja itu sendiri? Para pendengar sekalian, suasana kerja yang toksik kan, bukan sahaja melemahkan semangat tetapi juga boleh menjejaskan produktiviti kita. Betul? Dan ingat, 1/3 kehidupan kita adalah di tempat kerja. Rugi sangat-sangat kalau kita tak bahagia, kan? Dan kalau kita tengok kajian Gallup 2022, 67% pekerja mengalami stres akibat suasana kerja yang negatif. Dan ini memberi kesan kepada kesihatan mental serta prestasi kerja mereka. Topik ni penting ni. Jadi jom kita pelajari 3 cara kita untuk tepis sikap negatif di tempat kerja dan kekal fokus pada kejayaan. Cara yang pertama, fokus pada matlamat dan kerja sendiri. Jangan biarkan sikap negatif orang lain mempengaruhi kerja kita. Kita duduk, kita fokus pada matlamat dan juga tanggungjawab kita sendiri. Ini akan membantu anda kekal produktif walaupun suasana sekeliling kurang menyenangkan. Sebab kajian dari Journal of Organizational Behavior mendapati bahawa pekerja yang fokus pada matlamat peribadi lebih kebal terhadap sikap negatif di tempat kerja. Okey, contohlah, jika ada rakan sekerja suka bergosip, suka mengadu domba, elakkan menyertai mereka. Sebaliknya, anda fokus pada tugasan anda dan anda berikan hasil yang terbaik. Dia macam inilah. Lepas ni kalau kawan ataupun rakan sekerja ajak bergosip, jawab je, saya ni allergic dengan gosip tau. Nanti naik ruam, naik panau, dia tak boleh lah masuk. InsyaAllah anda selamat. Baik, cara yang kedua adalah bangunkan perisai positif ataupun positive shield. Bina mentaliti yang kuat dengan selalu mencari sisi positif dalam setiap situasi. Kita menjadi mata lebah yang sentiasa mencari hikmah di sebalik musibah. Walaupun keadaan sukar, cuba latih diri kita untuk mencari sesuatu yang boleh beri semangat ataupun beri inspirasi. Sebab kajian menunjukkan individu yang mengamalkan positive reframing lebih tahan tekanan dan lebih cenderung untuk berjaya. Contohnya, kalau bos bagi kritikan, anggap itu sebagai peluang untuk belajar, peluang untuk berkembang. Bukanlah itu satu serangan peribadi. Fokus kepada message, bukan nada suara. Dia macam inilah kalau abang nampak perumpamaan kan. Sikap positif ni dia seperti payung di tengah hujan. Ia mungkin tak hentikan hujan, tapi sekurang-kurangnya anda tak basah kuyup. Dan cara yang ketiga adalah jauhkan diri dari energy vampire. Maksudnya, elakkan individu yang hanya bawa aura negatif. Ataupun yang kita kenali sebagai energy vampire. Dia isap semangat kita, dia tarik kita punya energy dengan keluhan dan juga sikap pesimis mereka. Jauhi mereka. Boleh? Baiklah, so inilah dia 3 cara kita untuk tepis sikap negatif di tempat kerja. Yang pertama, fokus pada matlamat dan kerja sendiri. Yang kedua, bangunkan perisai positif. Dan yang ketiga, jauhkan diri dari energy vampire. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
3: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
4: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.

Lagu ini lagu terbaru daripada Nuha Bahrain. Lagu bukanlah lagu Arab, tapi ala-ala Arab lah. Lagu ni malam-malam, tapi kita bukan malam lagi, kita petang ni ha. Petang eh. Jadi petang-petang begini untuk jam yang terakhir, Aida Jia di sini masih lagi menemani anda untuk terakhir hari ni. Jam terakhir, minit-minit terakhir macam itulah eh. Kalau nak cerita pasal bola lah, bola ramai yang rasa kecewa pasal Spanyol 1, Portugal 0. Kalau kita cerita pasal bola ni, ramai yang penyokong-penyokong Spanyol, dia tak rasa gembira sangat pasal satu gol saja, tapi Portugal 0 eh. Jadi walau apapun adat perlawanan, adat permainan, jadi janganlah rasa kecewa sangat kan. Dah menunggu katanya nak sokong pasukan Spanyol dapat satu je. Penyokong-penyokong Portugal pula, alamak, kalah nak buat macam mana, janganlah nangis. Apapun bila dah masuk waktu petang-petang macam ni, dah terfikir nak minum apa kejap lagi kan, nak makan apa, kudap-kudapan waktu petang eh. Kalau selama ni kita makan benda-benda yang bergoreng kan, benda-benda yang segera, kita tukar pula petang ni, kita cari kudap-kudapan yang berbentuk buah-buahan. Banyak je dekat kedai-kedai tu kan, kita cari buah-buahan, macam kita cari ataupun kita makan buah potong. Kalau suka tembikai, cari tembikai potong. Kalau kita suka buah jambu, cari jambu potong kan. Ada je dijual di tepi-tepi jalan. Jadi kita tukar menu, minum petang kita tu, kita cari sesuatu yang berhasiat untuk diri kita. Boleh? Kalau boleh senyum sikit. Jom kita layan lagu ini, Kelibat Si Penyair. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia, semangat betul bila kita dengar ataupun juga layan lagu ni eh. Lagu untuk FIFA World Cup 2026. Begitu semangat, begitu meriah sekali. Jangan lupa ya, kalau di Nasional FM ini kita ada Minit Piala Dunia, kita ada Gold Dunia RTM, kita ada Sembang Bola Dunia setiap Jumaat 10.30 minit malam. Dan jangan lupa pagi-pagi bersama dengan Tiga Suara, kita ada Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan tentang Piala Dunia FIFA 2026, di mana Nasional FM adalah radio utama Bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Kejap je lagi, nantikan ya, kita ada sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini. Lagu siapakah penyanyinya? Apakah judulnya lagu retro kita hari ini? Nantikan kejap je lagi, 3.30 minit petang di Nasional FM, sentiasa di hati. Tapi sebelum tu saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi teman saya di muka buku tak sebut lagi. Nanti kena marah saya ni, kederotan saya ni, saya tak nak macam tu ya. Okey, antara nama-nama yang sudi teman saya hari ni, Al-Ali ada, Ita Rozaya ada. Amboi, meriahnya. Makan apa? Makan tapau lagi. Ada nasi lemak, mi goreng, mi sayur pecal, ais krim. Amboi, makanan dia sedapnya. Okey, kita ada Princess Su juga. Kita ada Siti Salwa. Hello, hello. Itulah dia ya, Siti Salwa kita ni. Katanya terbaik layan Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Okey, kita ada Nenek Ani juga joget-joget kat situ. Katanya gembira, gembira, gembira hari Selasa. Ita Chot juga kita ada, Marsa Saleh, YB Raja Tun, Dr. Philip Maling ni. Kita ada Triple S Sardin, Sardin, Sardin. Hello, katanya Abdul Rahman Man. Kita ada Muhammad Muhaimin, Rosida Safil, Ramli Lee, Nozi Moses, Nur Isa, Ana Murni. Okey, Hida Mulyani, Abdul Jalil Tahir. Wah, sate. Awalnya sate. Sate, saya jual sate katanya dari gerai sate di Simpang Felda Endau Johor. Amboi, sedapnya. Biasanya kalau dulu-dulu kan nak makan sate, kita kena tunggu waktu malam. Sekarang ni pagi ada sate, petang ada sate, malam ada sate. Jadi tak susahlah untuk kita cari ataupun kita makan sate ni. Kalau di Johor, dia dah jadi sarapan dah, sate tu. Betul tak orang Johor? Okey, Sunflower, Muhammad, Nur Azila, Omar, kita ada siapa ni? Sari Beruas, Abdul, kita ada Anul Jaafar, AJ, Azhari Kwan, kita ada Nana Ani, Muhammad Yusof juga. Terima kasih eh, kerana sudi bersama kami. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
3: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: Lajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Hanya tinggal beberapa minit saja lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang hari ini 7 Julai 2026 ya. Selamat mengundi untuk rakan-rakan kita tinggal di Johor, PRN Johor ke-16 antara peratus pengundi keluar mengundi bagi hari mengundi awal pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 pada 7 Julai 2026 Selasa sehingga jam 3 petang. Kalau nak diikutkan di sini, peratus keluar mengundi awal 7 Julai hari ini 93.43%. Ini polis, PGA dan juga pasangan, dan keseluruhan ya 92.86%, di mana tentera dan juga pasangan turut keluar mengundi sejumlah 92.05%. Itu dia antara jumlah keseluruhan 92.86% ya. Untuk peratus keluar mengundi awal untuk hari ini, rakan-rakan kita di Johor ini, untuk PRN Johor ke-16, siapa pun selamat mengundi, akan berakhir jam 5.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Okey, macam biasa, kejap je lagi geng Kakak Petang akan bersama dengan anda dari jam 4 hingga pukul 8 malam setiap hari. Dan pastinya kejap je lagi bersama dengan Azura dan juga Lin Zainul akan temani anda. Tapi sebelum tu, untuk geng Kakak Petang ni, kalau ada yang nak berkongsikan voice note ataupun juga pengalaman anda lah ya, kalau anda didatangi masalah macam contohnya dalam kehidupan kita ni, kita ni seringkali berdepan dengan pelbagai masalah, macam-macam masalah. Jadi siapakah orang yang dapat anda luahkan masalah anda tu, maksudnya berkongsi masalah tu sama ada dengan kawan anda ataupun dengan suami isteri anda kalau yang dah berpasangan ya, ataupun mungkin juga kalau anda ada masalah, siapa yang dapat anda berkongsi masalah tu, dengan adik ke, dengan kakak ke, dengan abang ke? Jadi kongsikan dengan siapa anda berkongsi masalah tu dengan geng Kakak Petang ya. Hantarkan voice note anda itu macam biasa nombornya di 011-2120-2369 untuk anda kongsikan cerita pasal masalah anda tu. Siapakah orang yang anda cari untuk anda meluahkan masalah anda tu? Sama ada mungkin juga bestie, BFF anda sendiri. Jadi kongsikan dengan geng Kakak Petang. Kejap je lagi, dan saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temani anda untuk hari ini. Terima kasih untuk rakan-rakan kita dari Sarawak tadi yang teman saya. Ada juga tadi dari Brunei. Ada dari mana tadi? Saya lupalah pula. Ramai juga ni yang sudi teman saya untuk saat-saat akhir ni. Apapun, terima kasih. Ainul Jafar AJ juga terima kasih. Marsa Saleh tadi. Dayang, Kak Dayang kita terima kasih. Dan terima kasihlah untuk semua yang sudi teman saya untuk hari ni. Dari jam 1 hingga pukul 4 petang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jatuh bangun sendiri. Bye.

0: Sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Hai, Kinjo desu. National FM Sentiasa D88.5 You jump.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Geng Kakak Petang.
1: Kakak, hari ini dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
2: Betul.
1: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
2: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin. Petang-petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
1: Okey tak pekerjaannya tu?
2: Okey. Masuk-masuk cik ada bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni ofis kita. Saya tak ramai lah. Bayi-bayi saya macam muda-muda semula.
1: Yalah.
2: Hari kedua saya kena cek sales lah.
1: Itu memang lah bidang
2: bisnis. Maksudnya kan? Saya kena cek orang untuk berlabur
1: RM20,000.
2: Mana maunya. Hari kedua dah kena cek orang.
1: Nak berlabur RM200, RM20 pun payah. Ini pula RM20,000.
2: Kami kena cek orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal lah apa. itu bukan nama saya kerja ni.
1: Kenapa suruh mak berlabur?
2: Sebab saya kena cek orang. Cerita ni saya kena cek orang.
1: Untuk backup saya kena cek.
0: Hasanah FM, radio baik kepada anda. Hasanah Warna 48.
1: Geng Kakak Petang.
0: Geng Kakak Petang.
1: Sebab kita tak ada kening. Jadi bila kita nak masuk dalam kenderaan tu, kadang-kadang kita nak cepat kan. Kita main keluar je pensel apa yang ada. Saya tak perasan. Saya ingatkan pensel tu pensel hitam. Jadi saya pun bentuk kening saya cantik-cantik. Dah tengok macam okey kan. Ala kadar je lah sebab gelap kan. Bila turun tu nak pergi sarapan kan, masa tu awal subuh. Tiba-tiba ramai gelakkan saya. Rupanya itu pensel berwarna hijau. Untuk mata bukan untuk
2: aduhai geli. Itulah antara kisah-kisah yang tak ada kening ni. Inilah dia orang kata kesusahan kami. Yang kata cabaran kat kami sebenarnya. Yes. Kalau keluar tanpa kening ni, Allah muka dia. Dia DJ ke?
0: Hasanah FM, radio baik kepada anda. Hasanah Warna.

0: ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final, menjejaki langkah sang juara.
1: Tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Senyawarna 48.
2: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mesir Badan, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng
3: Kakak Petang. Kenapa kecewa sedih ni? Masuk-masuk dah monyok ni, kenapa
2: saya
3: surah?
2: Saya tak tahulah, ini perasaan saya macam saya tak nak kongsi hari ni. Saya sangat terluka. Saya sangat sedih lah.
3: Kecewa?
2: Kecewa sangat sebenarnya.
3: Siapa kecewakan surah?
2: Ex saya lah. Janganlah ex tu. Ex tu. Segar pula saya.
3: Ya, kenapa Zura?
2: Kau baik saya, kau baik saya lah.
3: Kau baik Zura, okey, apa
2: Cristiano
3: jadi?
2: Cristiano Ronaldo menangis.
3: Cristiano Ronaldo menangis sebab tewas.
2: Semalam tewas Spanyol. Ditewaskan oleh Spain, nampaknya.
3: Oh,
2: saya tahu perasaan dia, saya tahulah sebab saya kenal dia pada orang kata kecil dulu sampai saya besar, sebesar ini. Saya tahu dia terluka.
3: Ya, saya tak ada niat nak ketawa lah. Tapi kan, ada permainan macam tu lah Zura. Ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah. Saya tahu ramai penyokong Cristiano Ronaldo kecewa menangis macam Zura hari ni, macam tak ada mood.
2: Dah bila-bila terakhir waktu dia jadikan gol.
3: Itulah dia. Nak buat macam mana? Dah tak ada rezeki sebab kebanyakan apa orang kata pasukan yang bertanding memang mempamerkan aksi yang sungguh luar biasa. Kita tengok pun terkejut, tak sangka.
2: Semuanya anda tonton di RTM Klik juga boleh kan, Lin? Di OK, TV OK juga kan. Jadi untuk hari ni saya rasa mungkin saya separuh masa je, Lim.
3: Macam berkabung juga.
2: Berkabung lah saya. Mungkin sepanjang lagu hari ni adalah lagu-lagu berkabung saya. Saya sangat terluka hari ni sebab saya tahu terluka, Cristiano sangat terluka.
3: Iyalah, Zura pun terluka.
2: Dia menangis.
3: Kau baik katanya ya.
2: Kau baik dari kecil.
3: Kawan baik
2: sampai
3: dari
2: besar ni lah. Sampai sebesar yang ni.
3: Tapi tak apa Zura, jangan bersedih.
2: Yelah okay, betul.
3: Bila dah buat yang terbaik kan. Dan selain itu juga, Belgium telah menamatkan cabaran tuan rumah Amerika Syarikat.
2: Oh, itu pun sedih juga, Lee.
3: Di Padang sendiri tewas 4-1 ya, dalam masa pusingan 16 terbaik di Stadium Seattle. Itu dia. Tak sangka kan, tuan rumah boleh kalah kan.
2: Itulah. Kalau kita pun
3: ni. Padahal penyokong ramai, penyorak ramai
2: betul,
3: kan.
2: Betul, sebab tu saya tak sokong negara, Lee. Saya sokong orang.
3: Sokong orang saja, individu saja.
2: Siapa yang handsome lagi lepas tu yang masuk akhir? Sebab saya rasa aku sokong juga.
3: Ramai. Kalau kita ramai intai pemain muda, ada lagi. Kalau kita intai pemain muda ramai yang kacak, ramai yang tinggi, yang bertenaga. Tapi tak apalah kan.
2: Itulah kalau sembang bola dengan wanita kan.
3: Inilah dia, tak tengok nengok je kan. Tak tengok kecemerlangan pasukan tu secara keseluruhan.
2: Tak apalah, Cristiano Ronaldo, Zura tetap ada di sisi dia.
3: Ambil tisu, lap air mata.
2: Layan terus Kakak Petang.

0: ini Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
3: Baik, terima kasih juga untuk Aida Jia tadi, Lee. Lupa kita je nak cerita pasal sahabat Cristiano Ronaldo tu. Lupa sebab sahabat kita seorang lagi tu.
4: Sebab Zura bersedih tadi. Bukannya apa, tapi dimaafkan lah. Orang kalau bersedih ni, dia jiwa tak keruan. Fikirannya pun terganggu. Tak fokus. Sekarang dah okey, dah kembali ke pangkat jalan.
3: Zahira semalam tak makan lagi ni.
4: Tak makan ya sejak
3: semalam. Saya macam mogok tau.
4: Semalam dah tahu dah keputusannya tu. Macam akan kalah lah.
3: Sebab dia rasa macam, oh kini boleh lagi dia ni. Tapi akhirnya tidak juga. Jadinya saya tak makan lah. Dari semalam mogok lah ni saya.
4: Tapi kejap lagi dah tempah dah order makan.
3: Macam-macam saya tempah ni. Baik, Lin. Sebelum tu kita nak kongsi dengan anda isu semasa untuk petang ini. Inflasi kesihatan Malaysia meningkat kepada 3.0% pada 2025 berbanding 1.4% pada tahun sebelumnya, didorong kenaikan kos perkhidmatan kesihatan dan insurans menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Dan menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Marhidin, peningkatan itu dipacu oleh kategori perkhidmatan kesihatan yang merekodkan kenaikan 4.4% pada 2025 berbanding 0.9% pada tahun sebelumnya.
4: Seterusnya, fenomena Super El Nino dirama bermula November ini sekaligus meningkatkan risiko cuaca lebih panas, pengurangan hujan dan kejadian jerebu di Malaysia terutama selepas berakhirnya musim monsun timur laut ya pada tahun hadapan. Menurut Met Malaysia, jangkaan ini berdasarkan data yang dipantau oleh National Oceanic and Atmospheric Administration menerusi Climate Prediction Center. Fenomena El Nino ketika ini telah pun berlaku, namun status Super El Nino hanya dijangka bermula sekitar November 2026 dan juga berterusan hingga Januari 2027.
3: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda. Selepas ini juga ada resepi manja-manja je khas untuk anda. Tapi nak berhibur dulu dengan bersama dengan Zainal Azin. Layan teruslah Geng Kakak.

0: oleh Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Ringkas, murah tapi padu. Kita campak-campak je terus siap. Resepi manja-manja je.
3: Iya, dah sampai ke resipi manja-manja. Saya rasa apa yang boleh mengubati saya, Lin?
4: Oh,
3: makanan
4: dalam,
3: lah.
4: Makanan. Dalam kesedihan ni lah.
3: Eh, tapi hari ni hari coklat sedunia tau.
4: Itulah dia. Jadi kepada penggemar coklat, kan hari ni hari anda jugalah kan.
3: Iyalah,
4: sebab sekarang ni macam-macam coklat yang ada di pasaran. Yang pahit,
3: yang
4: sederhana.
3: Betul, yang manis ataupun dark coklat pun sedap
4: dark
3: juga.
4: Coklat pun ramai yang menggemarinya. Yeah. Walaupun rasanya macam sedikit pahit. Tapi sedap.
3: Ini sedapnya. Apa resipi kita hari ni?
4: Okey, resipi hari ni tak ada kaitan dengan coklat.
3: Tak ada ya?
4: Cuma kalau Zura nak cicah dengan coklat pun boleh
3: juga.
4: Ikut cita rasa Zura.
3: Resipi apa ni?
4: Itulah, kena dengar betul-betul ya.
3: Okay.
4: Resipi hari ini ialah cucur udang.
3: Eh, sedapnya lima ke petang-petang macam ni. Kerap-kerup dengan sosnya.
4: Itulah dia. Tak perlu makan dengan sos cili. Nak makan dengan coklat pun boleh.
3: Kan? Tapi kita dah biasa dengan sos cili kita.
4: Itulah dia pun sedap juga.
3: Okay,
4: bahan-bahannya mudah sekali. Namanya cucur udang. Kita perlukan udang sederhana besar.
3: Cuplin, sebelum tu. Udang tu kan, saya agak keliru. Kalau kita masak cucur udang tu, kulit udang tu perlu dibuang ataupun tidak?
4: Kalau saya buang bahagian depan badan.
3: Badan ya.
4: Ekor tu saya tinggalkan.
3: Kepala tu memang buanglah.
4: Sebab apa? Nanti bila kita kalau kat kedai tu lain, kedai tu jangan kira untuk makan kat rumah.
3: Okay.
4: Nanti jenuh kita nak dengan makan dan gigit
3: ada
4: kita nak
3: cak. Kulitnya tu.
4: Kulitnya tu mengganggu.
3: Kata jokek pula.
4: Tinggalkan kena ekor saja.
3: Sedap begitulah.
4: Sedap begitu.
3: Baik.
4: Okay? Udang tu dah dibersihkan, buang bahagian atasnya tu, kemudian dibelah dua sedikit tapi jangan belah habis. Tinggalkan bahagian ekor saja. Kulit-kulit bahagian badan semua buang. Lempar jauh-jauh lebih kurang 200 gram.
3: Okey,
4: selain daripada udang 200 gram yang sederhana besar tu, kita perlukan 300 gram tepung, tepung gandum, kemudian 2 sudu besar tepung beras.
3: Letak itu yang bagi rangup.
4: Dan juga satu lagi bahan rangupnya ialah 2 sudu besar tepung jagung. Campurkan ke semua tepung-tepung ni dalam satu bekas. Ayak, letak tepi terlebih dahulu. Kemudian kita juga perlukan sebiji telur sahaja. Kuning dan putihnya campur sekali ya. Dan juga segenggam segenggam taugeh. Dan juga sedikit daun bawang. Dah bersih-bersihkan, masukkan dalam adunan tepung tadi. Juga kita perlu masukkan satu cawan air sejuk untuk diadunkan ke dalam tepung tadi.
3: Air sejuk betul tu lah.
4: Air sejuk betul lah. Kalau macam rasa macam masih keras lagi adunan tersebut, tambah sedikit demi sedikit. Dan masukkanlah udang tadi ke dalam adunan tu. Dan akhir sekali masukkanlah sedikit serbuk kunyit. Dan juga garam. Air garam lah. Setengah orang dia tak nak masukkan garam macam takut tu saja. Dibacu dengan
3: nanti
4: air. Takut nanti dia tidak
3: sebati.
4: Tidak sebati.
3: Tak hancur nanti ya.
4: Iyalah. Lepas tu kita kacau dengan sudu secara perlahan. Jangan kasar-kasar ya. Kita ni anak dara kan.
3: Kita ni ibu dara, mak dara semua lah.
4: Kita kacau sederhana. Takut nanti tepung tu merecek kat kita. Biarlah bila kita angkat sudu dengan adunan tadi tu, dia jatuh sedikit-sedikit. Tidak terlalu cair, tidak terlalu keras.
3: Itu kaedahnya. Itu yang menentukan rangup ke tidak itu.
4: Ya. Dan juga kena gunakan air sejuk ya. Bukannya air suam.
3: Air sejuk betul lah ya.
4: Jangan gunakan air panas.
3: Lain. Sebab tu kan resipi lain kan.
4: Okey, di bahagian lain, tenggekkan kuali, letak minyak paras sederhana, hidupkan api biar betul-betul panas. Okey, nak tahu cara panas tidak? Masukkan jari.
3: Jangan ni. Dia orang buat tu.
4: Jangan yang bukan-bukan tu jangan
3: ikut.
4: Jangan
3: ikut.
4: Okey, kita dah tengok macam asap dah keluar
3: ataupun
4: daripada
3: sikit
4: minyak
3: dah tepung tu.
4: Ya, okey. Kemudian kita boleh masukkan satu adunan demi adunan.
3: Minyak panas tu tak perlu masuk dalam tepung tadi tu minyak panas.
4: Tak payah.
3: Ada orang,
4: nak buat macam style kodok pun boleh. Ada orang dia ambil setengah sendok, dilerekkan dekat tepi kuali tu.
3: Pun boleh juga.
4: Boleh. Dia biarkan macam tu seketika, lepas tu dia gunakan sudip tolak ke tengah. Buat yang seterusnya. Lerengkan di tepi kuali tu.
3: Bijak. Sedap juga macam tu ya.
4: Ya, nampak macam cantik lah, macam jualan lah.
3: Panjang besar-besar tu ya.
4: Lepas tu kita balik-balikkan. Sebenarnya dalam kuali tu tak boleh letak banyak-banyak. Bagi mereka ni selesa berjalan, bergerak.
3: Selesa berkembang dalam tu.
4: Selesa berkembang dengan jayanya. Kalau letak padat-padat, nanti kita punya cucu udang tu tak cantik
3: rupanya. Tak garing sangat lah.
4: Ya. Kalau boleh letak tiga adunan
3: ikutlah,
4: sekali
3: ikut kuali anda lah.
4: Ikut kuali besar-besar lah kan. Kemudian dah balik-balik, dah agak kekuningan, nampak garing sedikit, angkat, toskan, letak atas tisu. Kemudian kita habiskan adunan yang sebelumnya sampai selesai.
3: Senang je li.
4: Zura,
3: modanya udang je lali.
4: Sedap Zura.
3: Betul-betul.
4: Sebab bila kita makan sendiri, buat untuk keluarga, kenyang Zura.
3: Kenyang. Banyak dapat.
4: Sekarang ni cucu udang satu keping RM1. Ada yang jual RM2.
3: Yelah, udang li mahal li.
4: Udang sama udang.
3: Boleh cuba resipi li ni. Betul-betul ni sedap buat ni.
4: InsyaAllah sedap.
3: Takde pun malam-malam nak tengok bola tu, buatkan untuk suami.
4: Sekarang kan bola masih lagi ada. Belum tamat lagi.
3: Sama-sama tengok RTM klik tu, buka kan ni bang, cucu udang bang.
4: Cucu udang. Abang tak nak makan Allah dengan
3: awak ni mak isteri soleha.
4: Abang tak nak makan dengan cili thai. Abang nak makan dengan coklat. Sayang cair kan coklat, abang nak cicah.
3: Barulah. Mana cicah kan orang tua ni. Dah bagi sos. Korang nak kaya gitu tau.
4: Tak adalah, kita nak lain-lain
3: lah. Boleh cuba untuk resepi ni.
4: Walaupun USA dah kalah, kan tetap cicangan coklat. Okay,
3: saya memang tak tengok lagi lah lepas ni bola.
4: Tak tengok, dah kecewa kan?
3: Kecewa. Tapi kalau ada handsome, beritahu lah ni.
4: Cristiano Ronaldo. Cuba je nama Cristiano Ronaldo.
3: Layan terus.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, wallazina jahadu, apa kata Allah, dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah, macam kita min masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang, dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Nasional FM.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata, penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemans mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemans, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kamp Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudi Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool, memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudi Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. Enam pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. Dua lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini di Jambatan Bulan Pinang E36 dan di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih bergerak lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik sedikit perlahan dari Alustar Utara ke Alustar Selatan, Bukit Tambun ke Plaza Tojuru, Bukit Gantang ke Bukit Berapit dan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dari Sobi City ke Putra Mahkota. Berikutan terdapat kerja penyenggaraan di kilometer 291.5 hingga kilometer 290.8 arah selatan. Lorong kiri ditutup sementara. Trafik juga perlahan dari Parenggan ke Macap dan dari Senai ke Kulai dan dari Pasir Gudang ke Dato' On. Di Tambak Johor E2 dan di Jambatan Link Kedua E3, aliran trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKB E1, trafik masih bergerak lancar dan terkawal. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Pazatu Sunway ke Kinara, Pazatu Sunway ke Kewajipan dan susul ke Pucung Jaya. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari Shah Alam ke Sifil dan dari Cyberjaya ke Plaza Tuan Putrajaya. Di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik masih bergerak lancar dan terkawal. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Sapura ke Demais. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Sunway Piramid ke Pesaran Jengka dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Jalan Majlis ke IOI Mall Pucung, Jalan Majlis ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Persimpangan Kota Kemuning ke Pesaran Anglik Mukara. Di Lebuh Raya Max E20, trafik perlahan dari Bukit Jalil ke Seri Kembangan. Di Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Seksyen 17 ke Bandar Tor Damansara NKBE dan dari Bukit Kiara ke Seri Hartamas. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Pesaran Utara ke Hospital Serdang. Di Lebuh Raya Duke E33, trafik perlahan dari Segambut ke Jalan Duta. Di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tor Rawang Selatan. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, jangan memperlahan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kenderaan di arah bertentangan dan jangan lupa untuk menggunakan lampu isyarat kenderaan ketika hendak menukar lorong. Ikuti perkembangan trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 yang beroperasi dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian lepas trafik dari saya, Daniel di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, kembali bersama geng kakak petang Nesnya Warna.
3: Mini Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada 3 negara tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
4: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
5: Gol Dunia RTM. Aksi pusingan 16 terbaik terus menyajikan drama yang sukar dijangka. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, Mexico 2 kali bangkit menyamakan kedudukan selepas England mendahului. Ketika aksi dilihat bakar berlanjutan ke masa tambahan, England muncul dengan gol kemenangan pada penghujung perlawanan sekaligus mematahkan semangat juang Mexico dan mengesahkan tempat mereka ke suku akhir. Malam yang sepatutnya menjadi milik Brazil akhirnya bertukar menjadi pentas kebangkitan Norway. Dua jaringan pada penghujung aksi memadam harapan gergasi Amerika Selatan itu sebelum Brazil sekadar menghadiahkan gol sagu hati menerusi penalti pada masa kecederaan. Whistle penamat mengesahkan satu sejarah baharu buat Norway dan satu episod duka buat Brazil.
6: Holland!
5: Debaran semakin memuncak. Tiada lagi ruang untuk melakukan kesilapan kerana hanya satu detik sudah cukup untuk menentukan siapa terus melangkah dan siapa sekadar menjadi kenangan.
1: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
7: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
8: Baiklah Lin, selamat datang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini. Yes. Berbagai hari ini, kata rezeki kita dapat, Lin.
9: Rezeki.
8: Resepi pun ya juga.
9: Lebih kurang.
8: Sebab awak kongsikan resepi tu, dibalas balik, Lin. Dengan air kopi dia hari ini, Lin.
9: Dan kami berdua sebenarnya mengharapkan sangatlah kan setiap hari kami berkongsi resepi.
8: Okay.
9: Kalau boleh, adalah pendengar kita buat resepi tersebut sebab datang ikhlas dari hati, dari lubuk hati yang dalam.
8: Dalam, ya. Sebelum tu kan, saya nak alu-alukan dulu rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM. Hai semua rakan-rakan di TikTok. Ada Kak Zila, ada Edward, ada Brokoli ni, ada juga hari ni. Siapa lagi ni? Tadi kita dah bersama dengan LLM tadi, rakan-rakan kita. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di
9: Alif,
8: LLM.
9: Alif, Daniel.
8: Daniel pun ada. Itulah tadi kan. So, tadi ada yang menyanyi tu sebenarnya. Nak menyanyi, tapi kita tunggulah nanti, insyaAllah dia kata.
9: Ya ke dia nak menyanyi? Lagu Azura. Itu dipaksa lagu Azura. Menyanyi lagu Azura. Awak kan nak suruh orang nyanyi, tak ada lagu lain.
8: Itu pada senang Azura.
9: Cuba nyanyi lagu Kau Lin Lin Lin Cinta.
8: Kan susah tu, tergulung-gulung lidah. Kan? Ada siapa lagi petang ni di TikTok? Ramai di TikTok. Boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Sebab apa tahu, Lin? Kita nak buka topik untuk anda petang ni, Lin. Topik luahan Kakak Abang.
9: Tentang
8: kan, kalau kita ada masalah, Lin.
9: Ya, hidup ni banyak masalah.
8: Terus naik kan, Lin. Siapa yang kita cari dulu, Lin? Ada yang cari pasangan dulu.
9: Ya.
8: Ada yang dah bercakap dengan mak, dia rasa lega. Ada yang cakap dengan kakak juga ada.
9: Ada juga yang mencari kawan-kawan. Sebab kawan-kawan dalam hidup ni ramai yang ada kawan baik.
8: Yep.
9: Kawan yang betul-betul menyimpan rahsia. Ada juga bila dah dewasa, ibu ayah, dia suka bercakap dengan anak-anak. Sebab mungkin dia rapat dengan anak perempuan.
8: Betul.
9: Ada yang rapat dengan anak lelaki. Tapi Zura, yang paling rare, paling rare, ibu mentua rapat dengan menantu.
8: Oh, ya betul.
9: Ya, tau. Dia sanggup bercerita, dia mengadu anak lelaki dia macam ni kat menantu dia. Itu menantu kesayangan. Dia pergi mana-mana bercuti, dia belikannya handbag, tudung untuk menantu.
8: Untung kau.
9: Jangan tidak-tidak, ini untuk menantu kesayangan sebab menantu pun baik.
8: Balik rumah mak mentua masak.
9: Itulah ringan tulang.
8: Tersedak saya. Saya ke orangnya?
9: Sebenarnya saya pun cakap pasal diri saya. Terpuji diri sendiri. Becik lah.
8: Itu tadi semua awak ke? Kita main lagu kot. Saya rasa. Anda boleh hantarkan komen di TikTok.
9: Boleh.
8: Juga boleh call juga kami di 03282. Salah tu betul lah. 22820393. Atau di Facebook, di TikTok Nasional FM juga boleh komen nanti. Di voice note ni.
9: Di voice note kami 011-2120-2369.
8: Dia kata sasur sebenarnya. Bukan tau. Maksudnya salah lah semua kenyataan awak tadi.
9: Boleh hantar, kita baca kejap lagi.
8: Kejap lagi.
9: Itu dia. Terus. Geng Kakak Petang.

0: Daripada Datuk Zainal Abidin dan juga Tan Sri SM Salim tadi, Lin, menghiburkan kita dia. Satu.
1: Dari satu kadang-kala menjadi dua. Dari dua menjadi tiga. Itu sebenarnya saya bermaksud kepada masalah kita. Masalah kita ni kadang-kala kecil. Tetapi
0: ingatkan penambahan anak tadi.
1: Tidak. Alah, tetapi kalau dia salah, orang kata apa, salah tafsir, salah erti, boleh menjadi beranak-beranak. Menjadi salah sangka.
0: Macam-macam kan.
1: Dari satu menjadi sangat besar. Bahaya tu.
0: Kan, saya rasa kalau kita ada masalah ni, kita kena cakap tau dengan seseorang tau. Kita nak jadi macam kes baru-baru ni kat sekolah kan, yang kata kita simpan. Kerana kita simpan ni, kita sampai tak boleh tahan, Din. Itu kita buat macam tindakan yang kita melulu lah.
1: Tindakan di luar jangka lah ya. Itu dah termasuk kes buli jugalah. Tapi apa pun kes tersebut masih lagi dalam siasatan pihak berkuasa. Sama-sama kita berikan kerjasama. Dan kalau kita tengok anak-anak kita mungkin mendiamkan diri, balik mengadu dengan kita, kena
0: balik
1: buli,
0: ataupun duduk dalam bilik senyum,
1: mengasingkan diri dan sebagainya. Kita dekati mereka, kita tanya masalah mereka dan kita cuba selesaikan. Utamanya kalau ada kes dalam van, ada yang tarik rambut dia, tarik tudung dia sampai tercabut. Janganlah kita sebagai mak ayah, kita diam aja.
0: Alah, biasalah. Budak-budak ni kenalah kuat tau. Alung kenalah kuat. Alung laki kan, jangan gitu long.
1: Nanti benda tu jadi makin besar. Anak-anak kita ni kadang-kadang ialah dalaman dia orang tu kan. Semoga kita dapat menjadi ibu ayah yang terbaik untuk anak-anak kita.
0: Dan topik petang ini, kalau anda ada masalah, siapalah yang anda cari nak luahkan masalah anda tu ya?
1: Ya, jangan pendam-pendam.
0: Jangan pendam. Hari rakan kita, Lin. Siapa tu, Lin?
2: Hello.
0: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Mat daripada KL.
1: Mat, ya?
2: Kalau saya ada masalah, saya akan selalu bercerita dengan mak lah. Mak lah yang selalu memahami saya. Mak lah yang selalu bagi support more daripada saya. Mak lah yang akan selalu bagi kata-kata positif lah. So, saya rasa mak yang akan faham macam mana perangai anak dia, macam mana sikap anak dia. Dan itu memberi saya selalu semangat untuk menghadapi sebarang masalah lah. Untuk saya pulihkan semangat saya balik.
1: Terima kasih lah, Mat.
2: Saya rasa mak lah orang yang paling terbaik untuk selesaikan masalah saya.
1: Setuju? Mesti dia dapat dengan mak kan? Mak lebih mengenali anaknya kan? Sebab mak kita pun tak naklah tengok kita ni sedih, memanjang kan? Jadi mak selalu bagi nasihat yang bernas lah, yang terbaik lah.
0: Yalah, saya macam tu juga tau, Lin. Kalau saya ada masalah, macam kita macam gungsin-gungsin je kan, masalah anak lah, kadang kerja kan. Kita telefon mak tu bukan nak cerita masalah pun, bu, buat apa bu, makan apa. Dah, lepas letak tu macam dah lega, Lin. Macam tu je, Lin. Mak
1: dengar
0: tu boleh settle
1: kan. Suara mak kita tu rezeki sebenarnya. Kan Allah terus hilangkan masalah kita kan. Jadi, jangan lupa buat baik dengan mak ayah kita sementara mereka masih lagi ada, ya.
0: Lin, kan kita di TikTok juga ni. Edward Amirul, dia kata, saya kalau ada masalah lah, ya. Dia mencari kakak dia. Dia kata, kakak dia adalah bestie saya.
1: Bagus tu. Berbaik dengan adik-beradik, bagus. Edward.
0: Kan, Kak Zila juga beritahu, dia kata, kalau ada masalah, dia cerita dengan ibu dulu. Baru cerita dengan suami. Ramai juga yang berkongsi di TikTok. Jadi kita akan membacakanlah komen-komen di TikTok. Juga anda boleh call kami di 0322820393. Kalau anda ada masalah, siapa yang anda cari? Okey. Layan teruslah Geng

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Ya, sama-sama kita pandang orang yang ada masalah dengan kasih sayang.
3: Yep.
2: Okey, jangan meremeh-remehkan luahan hati mereka.
3: Betul.
2: Kita dengar dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan dan kita cuba sedaya upaya memberikan jalan penyelesaian. Jangan kita abaikan kata-kata mereka.
3: Ah, Lin, saya pernah borak juga tu, Lin. Orang yang ada masalah, Lin kan? Yang ada kadang dia ada anxiety, kan? Dia kata, kadang-kadang dia tak nak pun penyelesaian tu. Dia tak nak pun kita selesaikan masalah tu. Oh, tapi dia nak bahu untuk dia bersandar. Macam dia bercerita tu, ada orang dengar cerita dia tu.
2: Patutlah bahu saya asyik sengit je.
3: Ramai ke yang jumpa awak? Awak kawan dengan umur masalah ke macam mana? Dia.
2: Tapi bila kita berkawan ni, saya tidaklah memikirkan mereka ni banyak masalah. Tapi saya macam sukalah sebab bila kita bagi bahu kita untuk mereka, kita dapat pahala tu, Zura. Walaupun kita tak mampu nak selesaikan, jadi pendengar yang baik pun bagus juga.
3: Lin, ada juga rakan kita bercakap juga ni kan, komen juga di TikTok ni. Dia kata, orang yang paling terbaik sekali mendengarkan masalah kita adalah suami kita sendiri, Lin.
2: Suami kita kan? Itu kalau dia nak mendengar lah, sebab kita pun kena faham juga. Janganlah setiap hari kita bercerita dengan suami kita sebab dia pun banyak masalah kat tempat kerja dia.
3: Tapi kalau kita cerita dengan suami tu, tak akan bocor ni cerita ni.
2: Anda pasti? Kalau sebab masih bersama, insyaAllah tak bocor.
3: Tapi kalau maksudnya, maksud saya, kalau kita cerita hari ni, dia kata, oh faham tau, yang betul-betul tak patut dia gitu, tak patut gini. Esok kita kata, alah, yang saya cerita tu pasal Lin tu, yang mana satu tu Lin?
2: Oh, dia pelupa.
3: Dia lupa. Dia
2: baguslah.
3: Hari ni cerita, hari ni lupus.
2: Ataupun mungkin dia tak nak, ialah setengah orang lelaki kan, masuk kanan keluar kiri. Dia tidak memikirkan sangat berbanding kita orang perempuan ni. Kisah 3 tahun lalu, apa suami kita buat kat kita, kita ingat.
3: Pukul berapa kita tahu.
2: Hari jadi kita yang ke 40 tahun dia lupa bagi bunga, kita ingat.
3: Kita ingat waktu
2: jangan
3: tu.
2: Jangan ingat kita lupa.
3: Dia balik lambat time tu, tak angkat telefon, kita ingat.
2: Kita ingat.
3: Pukul berapa tak balik? Dia pukul 8, pukul 9 tak balik, dia tak angkat telefon.
2: Sebab
3: kita
2: tu orang perempuan banyak masalah. Benda remeh-remeh pun dia jadikan masalah.
3: Masailah wanita ni. Okay, siapa lagi ni?
2: Ya, luahan seterusnya.
4: Okay, kakak petang. Saya Faizah dari Kemaman. Selalunya kalau saya ada masalah, saya prefer cari kakak saya dulu untuk saya ceritakan masalah saya tu.
2: Kenapa?
4: Bukan tak nak cerita dekat mak atau ayah ke apa. Cuma saya rasa kalau mak atau ayah ni, macam diorang akan mungkin terlebih emosi dan macam risau pasal anak dia ni bila kita ada masalah. Kalau seorang kakak ni, selalunya dia macam boleh fikir lebih rasional dan dia pun boleh macam memberi nasihat dalam kalangan umur dengan sama macam dia lah. Kalau ikutkan kawan pun boleh juga. Ramai je rakan sebaya yang mungkin lebih faham tentang isu saya. Cuma bagi saya, kita lebih percaya seorang kakak yang memang hidup sebumbung serumah dengan kita daripada rakan yang mungkin tidak kenal kita sebaik mana seorang kakak mengenali kita.
3: Betul.
2: Saya setuju juga dia tu. Dapat dengan kakak dia.
3: Tapi betul juga kalau kita ada masalah, contohlah dalam rumah tangga, kita cakap dengan mak ayah kita, kita mesti jangan kesian
2: kita
3: mak ayah kita.
2: Kita tak nak mak ayah kita risau.
3: Sebab kalau mereka kalau risau tu, nanti dia jejak dia call kita. Macam mana, kau dah okey ke? Anak okey ke? Kita buat rasa macam sayunya lah.
2: Silap di bulan kan, kita yang betul-betul ada masalah besar dengan suami, mak kita yang sakit jantung. Asyik memikirkan masalah kita, kesian anak
3: mak,
2: aku.
3: Mak dah bangun malam tadi. Tu macam mana
2: mak
3: rasa?
2: Doa. Mak tahajud tau, doakan kau Lina.
3: Baik sikit mandu.
2: Tapi itulah, yang ada mak ni beruntung.
3: Ya, betul.
2: Doa ibu tiada hijabnya. Jadi kalau ada masalah apa-apalah, kita luahkan pada mak ayah kita, minta tolong mereka doakan kita. Mudah-mudahan terlerai masalah tu.
3: Betul juga Edward kata tadi. Saya sama macam kakak saya. Saya sejiwa dengan kakak.
2: Untung kalau rapat adik-beradik tau.
3: Betul, saya
2: tau.
3: Bebas berbual. Tak judge pun. Kadang-kadang kerja dengan kawan kan, dia judge buat kita ni.
2: Yalah.
3: Kau tu lah balik tu tak masak kan. Sebab tu lah laki kau macam tu.
2: Sebab tu laki kau asyik makan makan dekat kedai. Kat Senah je tu ha. Padahal kat Senah tu
3: kat Senah tak apa lagi. Sally. Sally tu bos. Tak apalah, main lagu kot. Lain terus lah. Jadi kakak petang.
2: Sally.

0: Daripada spoon sepenuh hati. Kalau kita ada orang meluahkan pada kita tu, Lin, kita kena sepenuh hati tu, Lin. Dengar dan jangan menceritakan balik ke orang lain.
1: Betul lah kan. Kadang-kadang kita ni tak perasan yang kita mungkin istimewa di hati orang tersebut. Sebab apa? Setiap kali ada masalah, dia akan cari kita. Jadi sama-sama lah kita ringankan beban.
0: Betul.
1: Kita tolong. Tak mampu tolong dari segi kewangan kan. Kadang-kadang ramai juga kawan-kawan kita ada masalah kewangan. Terutama kalau komitmen bertambah. Kan anak bertambah dan sebagainya kan. Kita tolong je lah mana yang patut ya. Ikut kemampuan kita lah.
0: Mana yang anda rasa macam dia mungkin tak bayar balik. Contoh. Tapi kita boleh halalkan, Lin. Tidak ada kita macam teringat, Lin. Kita bagi. Kalau orang kata sikit-sikit kita boleh lah, insyaAllah. Kan kita kemampuan boleh lah bagi. Kalau tidak, nanti kita teringat-ingat. Nanti kita macam, aku tak halalkan eh.
1: Setakat RM50, RM100 halalkan. Halalkan je. InsyaAllah. Nanti rezeki kita pun murah juga.
0: Ya. Kan? Pinjam ni.
1: Nama pun kawan.
0: Pinjam RM100.
1: RM100 nak sekarang?
0: Sekarang?
1: Sekarang saya boleh bagi RM100,000.
0: Berapa tu ni kalau besar panggang berapa ni duit Malaysia ni? Berapa ni kalau
1: kita? Kita tak nak kira duit Malaysia, kita nak kira RM100,000 sebab bunyi besar.
0: Oh, bunyi besar ya. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok juga, ramai juga, Lin. Ada yang kata tadi pergi pasar malam juga, Lin. Oi, seronok.
1: Kalau seronok pergi pasar malam, seronok cari apa?
0: Betul lah, rangka ayam tu, rangka dengan putu-putu ayam tu. Putu sedapnya.
1: Kalau saya cari saya suka popiah basah. Dan yang keduanya kuitiah goreng. Oh, sedapnya.
0: Tapi lama tak pergi eh. Tapi kita bukan topik tu hari ni.
1: Bukan, itu topik lain. Hari ni kalau ada masalah, cerita dengan siapa?
0: Baik, kalau ada masalah, anda cerita dengan siapa? Rakan kita ni, Lin, bercerita dengan siapa lah agaknya. Ya, jom kita dengarkan ya.
2: Kakak petang. Nama saya Aida dari Kelang.
1: Ya, Aida.
2: Saya selalunya kalau saya ada masalah, selalunya lah saya memang tak dapat sembunyikan dari muka lah. Tapi
1: terpancar.
2: Kalau saya pendam-pendam lama tu, memang suami saya lah yang akan saya ceritakan. Sebab saya dah 20 tahun hidup dengan dia, dia memang jadi pendengar yang setia. Dia tak akan bagi nasihat kalau saya tak minta. Dia akan jadi pendengar yang setia je. Kalau saya minta nasihat, baru dia akan nasihatkan dan bukan menyarankan yang menyakitkan lah. Dan saya percaya dekat dia. Bagus. Dan masalah tu lama-lama saya tersendiri macam tu je.
1: Suaminya pendengar setia.
2: Cara saya atasi masalah saya.
0: Kan.
1: Bunyi pun macam sedih pula ujung-ujung
0: kenapa tu.
1: Tapi beruntunglah kita ada suami. Tempat kita bersandar, tempat kita luahkan segala kekusutan. Kadang-kadang masalah tempat kerja, Zura. Kadang-kadang masalah kat jalan raya. Kadang-kadang masalah di tempat yang kita bersarapan pagi tu, ada je kekecohan yang berlaku kan, salah faham dan sebagainya.
0: Betul.
1: Jadi jadilah suami yang memahami ya. Terima kasih. Sebab tu kita nak ucap terima kasih pada semua kaum suami
0: kan. Tapi ada yang dah suami dah pergi juga, Lin, kan.
1: Sedih
0: kan, tak tempat nak luah. Kadang-kadang suami pergi, mak ayah pun dah tak ada, adik-beradik pun kata sebatang kara di dunia.
1: Anak yatim piatu lah tu kiranya.
0: Cuba bayangkan kita tempat tu. Oh, tak boleh bayangkan lah ya. Hai untuk rakan-rakan juga di TikTok juga, boleh masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM. Dajo bukan nama sebenar ni dikatakan. Betul lah tu, kata Mirul, dia kata kawan tempat curhat dan gosip dari dulu memang perempuan dan kakak-kakak.
1: Tapi ada juga lelaki suka bercerita dengan kakak-kakak di pejabat mereka. Sebab mereka ni tak ada, mungkin adik-adik perempuan tak ada. Jadi kakak-kakak ni lah mereka meluar. Lepas tu dia belanja kakak-kakak tu ngopi-ngopi. Suka. Siapa nak jadikan saya kakak angkat? Mari sini, mari sini.
0: Tak nak lah. Saya sebenarnya nak sambung. Dari dulu memang perempuan dan kakak-kakak, geng kakak petang.
1: Bagus-bagus tu, kami suka.
0: Baik-baik. Selesai sudah hari ini untuk topik kita hari ini. Luahan kakak abang tentang kalau anda ada masalah dengan siapa anda berceritakan. Tapi saya, untuk topik ini kita sarankanlah kan, untuk anda semua berceritalah. Jangan pendam seseorang diri sampai kita dah tak membuat ni, Lin. Sampai buat tindakan yang melulu, Lin. Tak kisahlah, mungkin kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita, Lin.
1: Ya, kita tak nak nanti mereka ni dalam keadaan kemurungan. Jadi selalunya kita dengar isteri bercerita dengan suami. Kalau suami bercerita dengan isteri, isteri pun kena buka telinga luas-luas.
0: Betul.
1: Dengar luahan hati suami.
0: Tapi suami jarang kan kalau kita perhatikan.
1: Sebab lelaki ni selalunya kuat. Dan mereka, perkara remeh-temeh ni mereka tak ada fikir
0: biasalah
1: sangat.
0: Macam gitu kawan tak bagi 3-in-1 pun kita terasa.
1: Tak bagi 3-in-1 terasa ya. Itulah roommate-nya. Jadi orang perempuan sulit sungguh.
0: Sulit betul lah perempuan. Macam mana tak abang sayang adik sayang. Tiba-tiba lagu tu. Kita dengarkan daripada Julie Remy ni dia. Abang sayang adik sayang.
1: Layan terus.
0: Sayang semua. Layan terus.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
3: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
4: Kembali bersama-sama dengan kami, Biz On Air dan juga Geng Kakak Petang temani anda pada hari ini.
5: Ya, Lin. Dan petang ni, Lin, kita nak bersama dengan siapa tau, Lin?
4: Ya.
5: Kita kena sebut dengan dia. Ni dia popular, Lin, kat TikTok.
4: Sangat popular. Namanya Muhammad Daniel bin Zaini.
5: Ataupun Daniel kita panggil ni.
4: Ya, Assalamualaikum, Daniel.
5: Hai, Daniel.
6: Waalaikumsalam. Apa khabar?
5: Baik.
4: Macam mana dari seorang penyampai, dari seorang pelakon menjadi seorang usahawan pula ni? Ya,
6: Dia alhamdulillah lah dapat macam-macam apa. Pelawak, pelakon,
5: Semua awak lah. Semua awak. Semua Daniel. Itu kalau buat konten, Lin. Kelakor tu, Lin.
4: Memanglah orangnya pun lucu juga. Tapi sekarang ni dah mengusahakan restoran Paku dan Pontianak. Namanya sangat rare. Mana dapat nama ni?
6: Nama Paku Pontianak tu sebenarnya nama saya punya apa ni, rakan partner saya yang bagi. So saya setuju sebab dia ada maksud di sebalik nama Paku dan Pontianak tu. Bila kalau kita dengar first time, dia macam bunyi seram kan. Orang-orang ke ingat restoran ni berhantu. Tapi sebenarnya Paku Pontianak tu adalah simbolik kepada Pontianak. Kalau dipaku, dia jadi perempuan cantik. So semua dulu time restoran kita awal-awal buka, wanita yang datang ke restoran kita, kita akan bagi bunga ros percuma, bunga ros fresh flower percuma.
5: Lain itulah macam ceritanya. Lain macam. Kalau maksudnya perempuan cantik je ke masuk restoran awak ke macam mana ni?
6: Tak, semua perempuan cantik. Tak ada perempuan tak cantik.
5: Itu kami nak dengar tu. Sebab kami nak datang nanti.
4: Lokasinya terletak di Jalan Geni, Kuala Lumpur.
6: Ya, betul.
4: Difahamkan banyak menu dekat sana. Antara yang ditawarkan ada local, Asian, Western. Jadi ceritakan lebih lanjut lagi sebab menarik sangat menu-menu yang kami macam suka.
6: Ya, asal pembukaan Paku Pontianak tu, kita buat menu semi-fine dining.
4: So
6: ada steak dan apa sebagainya lah. Tapi awal-awal ketika saya buka Paku Pontianak, banyak pelanggan-pelanggan yang datang tu daripada family. Yang bawa family apa semua kan. Jadi saya tukar sedikit demi sedikit ke arah Asian fusion. So dia ada makanan Melayu, dia ada set talam yang ada daging salai, masak lemak cili api, daging tetel, asam pedas, kari ikan, macam-macam. So dia ibarat macam set talam tu macam makan kat rumah. Goreng-goreng pun ada,
5: Western pun ada.
6: Nasi goreng kambing. Lepas tu ada Western pun ada juga.
4: Selalunya saya dengar nasi goreng kampung, tapi ni nasi goreng kambing.
5: Lain tau, Lin. Makan macam tu. Daniel, strategi Daniel untuk pemasaran bagaimana pula? Di media sosial kita dah tahu dah Daniel memang popular lah. Kalau di media lain macam mana?
6: Kalau untuk Paku Pontianak tu sendiri, asalnya memang kita menggunakan social media lah, media sosial untuk kita sebarkan bila kita buka restoran ni, untuk kita gain pelanggan untuk datang. Tapi apa yang Daniel dapati bila Daniel buka restoran, So orang tahu kita ni pelakon, pelawak, mm-hmm. bukan chef. Mm-hmm. Jadi macam mana nak ada trust ataupun kepercayaan betul. Orang untuk datang makan sebab mm-hmm. Daniel ke ataupun sebab makanan tu sedap. Uh-huh. Jadi di social media kita orang banyak tekankan kepada makanan tu sendiri. Mm-hmm. Kita banyak highlight kepada makanan tu sendiri. Mm-hmm. Contohnya menu-menu, contoh menu-menu baru. So tiap-tiap bulan kami akan keluarkan menu-menu daripada buku menu kami. Mm-hmm. Kita akan jadikan dia seasonal every month. So macam dia kalau minggu ni kita lagi selai masak lemak. Then okay. next month kita ada nasi goreng kambing. Mm-hmm. So menggunakan social media dan juga daripada customer-customer yang pernah datang, mm-hmm. Alhamdulillah the restoran Pak Kebun Tianak sepanjang kita buka 4 nak masuk 5 tahun ni,
5: mm-hmm.
6: Kebanyakannya semuanya yang pernah datang dan datang lagi, repeat customer lah.
4: Kiranya mereka terus bagi sokongan padu lah mm-hmm. kepada perniagaan yang diusahakan ni. Tapi kita nak tahu juga perancangan di masa akan datang, sebab dah mengusahakan restoran ni lebih kurang 5 tahun mm-hmm. kan. Mungkin nak buka lebih banyak lagi cawangan ke, ataupun nak mungkin ada perniagaan lain ke, nak tambah lagi menu ke, macam mana tu?
6: Hasratnya tu ada untuk membuka cawangan yang lebih banyak lah. Maksud dia bukan hanya tertumpu dekat Jalan Gerini, Kuala Lumpur. Mungkin kita nak pergi ke daerah-daerah ataupun negeri-negeri yang lain. Mm-hmm. Cuma dia masih lagi dalam proses perbincangan. Sebab ni lah, kedai makan ni bila kita plan nak buat cawangan yang lain tu, mm-hmm. of course nak kena fikir SOP. Sebab mm-hmm. takut rasa dia lari kan. Orang datang makan kat sini, pergi tempat ni rasa lari. Mm-hmm. Jadi bila bisnes F&B ni nak kena tengok betul-betul
5: CJ halal ni lagi
6: betul, nak buka cawangan kedua tu macam mana SOP-nya. Tapi insyaAllah doa-doakan, semoga dalam masa terdekat ni akan ada cawangan kedua dan cawangan ketiga, insyaAllah.
5: Mudah-mudahan. Daniel, ada ke nak gunakan orang kata nama Paku dan Pontianak juga tak, ataupun nama hantu lain?
4: Langsung way ke lepas ni? Kak Ponti ke, mana lah tahu kan.
6: Langsui tu macam menarik tu.
4: Adalah langsui.
6: Untuk
5: dia ni, boleh join kali ni.
6: Kita kekalkan nama Paku Budiana tu. Walaupun ada perbincangan untuk bawa Paku Budiana tu keluar, tapi menambah perkataan kopi piam di belakang. Tapi tu semua masih dalam perbincangan lah.
4: Itulah dia. Yang penting strategi pemasaran ya, dan juga perancangan tu lah. Jadi kalau ada peminat ataupun macam kami sendiri kan, kali pertama ni kami nak datang tu, macam mana caranya? Mungkin ada nombor telefon nak buat tempahan ke?
5: Yolah, Daniel,
4: satu pejabat nak datang ke, macam mana tu?
5: Kalau dia ni datang konti pun boleh tak, Daniel? Nak boleh, autograf.
6: Boleh. Boleh je pergi di social media Paku Pontianak, mm-hmm. di TikTok, di Instagram, di Facebook untuk buat tempahan. Tapi di untuk bulan puasa seloknya buat tempahan, tapi kalau selain bulan puasa boleh datang walk-in je, tak ada masalah. Daniel pun akan selalu ada dekat sana juga.
5: Jadi buka kalau datang, apa dia,
6: kita buka pukul 11 pagi sampailah pukul 12 malam.
5: Cantik dah tu, Lin.
4: Ya, kalau saya tengok dekat dekat buku-buku ni, dia macam sebiji rumah banglo ya, macam gitu.
6: Ya, betul. Dia

0: Kalau ni pun sangat rare ya. Lain-lain. Nak tahu macam mana kena singgah tengok dekat media sosial mereka.
1: Betul. Dan datang sini terus Din ke Paku dan Pontianak ni Din. Terima kasih banyak Daniel untuk perkongsian hari ini Daniel.
2: Terima kasih juga kepada National SPM sebab orang kata apa berminat nak tahu pasal Paku Budaya dan
1: saya
2: jemput untuk datang.
1: Kita tengok awak punya poster pun kita dah macam wow, Daniel ni kita kami akan interview ni. Nanti kalau saya senang boleh datang konti Daniel.
2: Baik, insyaAllah.
1: Mana boleh. Mana tahu boleh berkolaborasi dengan kami geng kakak petang kan. Siapa yang paling kelakar. Langsuir.
0: Terima kasih Daniel. Selamat maju jaya.
1: Bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Eh, Daniel ni kelakar tau Lili.
0: Memanglah. Tak kena gusi sebab Daniel pun boleh
1: dia punya suara tu boleh buat macam-macam.
0: Buat suara selebriti terkenal.
1: Ya.
0: Daniel akan buat. Nanti kita kena teka. Suara Chef Wan boleh. Ramai lagi lah selebriti yang Daniel boleh tiru. Sangat berkembang.
1: Kan? Saya sokong artis macam ni Din.
0: Yalah.
1: Sebab apa, dia ada satu lagi mindset dia tu, tidaklah dia tertumpu pada orang kata hiburan semata-mata macam ni kan.
0: Ni memikirkan masa depan. Lagipun Daniel ni muda lagi.
1: Handsome,
0: kita nak anak muda macam ni lah. Macam tadi hantar kopi kat kita tu.
1: Muda
0: terang-tang tak.
1: Ya, awak kalau nampak orang macam tu memang macam tu lah awak tau.
0: Layan terus
1: mengelakis.

0: Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
2: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan kami, geng kakak petang. Ada juga rakan-rakan saya, Lin, daripada Politeknik Johor Bahru, Lin, yang mendengarkan saya.
3: Yang singgah masa dekat TikTok kami. Setelah bertahun-tahun tak bertemu, akhirnya di TikTok Nasional FM jugalah mereka bergabung.
2: Yang penting nama tu jangan disebutlah.
3: Bab tadi, ya. Itu nama zaman
2: chapter.
3: Sekolah dulu.
2: Awak jangan sebut bab, chapter.
3: Tapi memang zaman sekolah kita banyak gelaran nama-nama yang diberikan oleh rakan-rakan. Macam saya dulu ingat dah cerita dengan Zura, zaman sekolah saya nak orang panggil saya Amy. Sebab saya minat Amy Search. Macam Zura minat, takkan minat bab pula kot.
2: Saya tutup bab, kita tutup bab yang itu.
3: Bab yang tu, bab yang lain pula.
2: Kak Din bocorkan, satu Malaysia dengar kot. Baik-baik, kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ni dulu. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuhkan lagi kesiapsiagaan menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka melanda negara antara November hingga Januari tahun depan menerusi penambahan aset darat dan udara. Dan menurut Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Noh Hisham Mohamad berkata, dijangka melengkapkan 200 unit kenderaan operasi ringan core di seluruh negara bulan ini bagi meningkatkan lagi keupayaan pasukan membuat pemantauan lebih dekat di kawasan yang berisiko tinggi.
3: Seterusnya, pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 2027 dijangka memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub strategik industri pertahanan maritim dan aero angkasa di rantau Asia Pasifik, sekaligus memperkukuhkan peranan negara sebagai platform utama kerjasama dan juga inovasi dalam sektor berkenaan. Pelancaran rasmi 527 memulakan persiapan penganjuran edisi ke-18 dan telah mengesahkan kesinambungan pameran dui tahunan. 5 juga menjadi platform strategi untuk diplomasi pertahanan, mempercepat inovasi teknologi dan juga menggalakkan kerjasama industri dan membuka peluang ekonomi.
2: Banyak lagi nak dikongsi dengan anda setelah lagu-lagu menarik juga selepas ini bersama geng kakak.

Jadi sebab tu Ustaz kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana di pandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut Fir'aun ni siapa tak kenal. Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah. Bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz. Ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada trek landasan syarak. Nah, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu. Biasa banyak dalam tabung tu. Kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomo tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi. Dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat. Tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut Ali. Aku nak pesan pada kau ni, hati-hati sikit anak kau tu, aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada kau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur, marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi. Orang tu dulu kaki botol. Orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah. Pergi cerita. Tu, tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Ah, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau pergi cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang sakan. Ha? Buka aib orang, fitnah orang. Oh, cukup seronok betul. Nah, ha? Dulu nak buka aib orang kena jumpa.
Lah ni tak payah dah, klik je satu. Tu hujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Taala tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga orang yang kalau dah

0: mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, orang yang bangun malam, qiyamul lail. Dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah. Bangun malam ni nak baca Quran ke? Bangun malam ni nak zikir tasbih ke? Bangun malam ni nak kita kata solat tu nak tahajud ke? Bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke? Ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Nah, duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Eh, apa hal sorang? Lepas tu kata ulama', mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Ha, faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu, lepas tu baru anak, lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal, paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia, nak tak nak, sampai masa. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia, alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang berniaga ke, ikut. Nah, dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah, takkan semua nak jadi striker. Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defend. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah, wal'ayazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bela bela bela bela bela, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor dua, duduk dalam perut mak nombor satu, duduk atas dunia nombor dua, pindah alam barzah, alam kubur nombor tiga, bangkit padang mahsyar balik nombor empat, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah tuan-tuan, nak cari kerja apa bagai. Seronok, habis-habis seronok, abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang, oi, nak pergi ke fasa nombor lima ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi ustaz rasa cukup dulu hari ini, insyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah mazidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rada'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Meksiko. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
1: Selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami Geng Kakak Petang. Ketika ini masih Zura dan Lin menemani anda nanti hingga pukul 8 malam nanti, Lin.
2: Ya.
1: Kita nak berkongsi dengan anda, Lin, hari ini berkaitan apa tu, Lin?
2: Ini tips untuk kita hidup lebih sihat lah kan.
1: Oh.
2: Bukan hidup lama tetapi hidup lama dan sihat insyaAllah. Antaranya kita disarankan kalau kita nak makan ubat kan, mungkin tak sihat dan sebagainya. Kita disarankan makan ubat dengan air kosong yang bukannya air sejuk. Jangan sesekali makan ubat dengan air sejuk, apatah lagi kalau air gas ataupun air kafein. Tak boleh, biar air kosong
1: air
2: yang
1: kosong,
2: suam-suam suhu bilik.
1: Suhu bilik tu lah yang biasa tu lah ya. Jangan juga makan berat selepas 7 malam. Ini untuk kita lah, Lin, sebenarnya.
2: Yelah, macam kami ni kan berdepan dengan kesukaran jugalah sebab kita habis kerja.
1: Kecelaruan.
2: Itu pun ya juga. Sebab apa, Zura? Kita habis kerja pukul 8 malam.
1: Yelah,
2: lepas tu kita balik rumah nak dekat pukul 9. Perut dah berkeroncong. Nak tak nak, kadang-kadang kita ambil yang berat-berat. Tapi kami bukan selalu.
1: Dalam 7 hari tu, 5 hari lah yang berat.
2: Awak 5 hari, saya 6.
1: Awak saya tak ada.
2: Tapi
1: share,
2: sekurang-kurangnya satu hari ada yang tak ada ambil berat. Okeylah.
1: Boleh lah tu.
2: Boleh lah. Zura 5 hari, saya 6 hari ambil yang berat-berat, satu hari kosong.
1: Tak patut.
2: Jangan share yang ni lah, jangan.
1: Nanti kita abaikan.
2: Kita ambil nombor 3 Zura.
1: Apa dia? Nombor 2 tadi jangan ambil sangat lah. Minum lebih banyak air pada waktu pagi, kurangkan juga pada waktu malam. Nak tidur tu jangan.
2: Sebab apa? Nanti kita akan terjaga untuk buang air kecil.
1: Buang kecil lebih kerap nanti ya kan.
2: Selain itu juga waktu tidur terbaik, ini sangat bagus ya. Boleh kita amalkan. Saya dah amalkan dah. 10 malam hingga 4 pagi.
1: Betul, Lin. Saya pun juga amalkan juga ini, Lin. Betul.
2: Pukul 4:30 pagi kita bangun tahajud.
1: Oh, bagus.
2: Betul, Zura, ini sangat-sangat bagus sebab tu tidur awal.
1: Ya. Sebenarnya kalau kita tidur melebihi pukul 12:30 malam tu, Lin, nanti kita tak nak tidur tau. Kita dah susah sebab saya dah pernah try lah kalau Jumaat tu saya melebihi pukul 12:30 tu, saya sampai 4 pagi pun saya tak boleh tidur.
2: Sebab hormon badan kita masa tu dah macam
1: kita
2: keliru.
1: Kita tengok skrin kan.
2: Mata kita ni tengok skrin biru hijau dekat telefon bimbit tu, dekat TV tak bagus.
1: Betul.
2: Lepas tu jangan terus baring lepas makan. Selalunya kita tidak macam tu. Kita lepas makan kita jalan-jalan
1: baik lagi. Saya tak pernah macam ni. Tak pernah dah hidup saya lepas makan.
2: Saya pun rasa saya tak ingat lah saya buat macam ni. Tak ingat.
1: Tak ingat.
2: Benda yang buruk tu saya tak ingat.
1: Yang ni saya rasa kita skip lah. Yang
2: skip
1: ni kita skip juga.
2: Lagi.
1: Jangan, betul ke jangan jawab panggilan, jawab panggilan telefon menggunakan telinga kiri.
2: Ya. Telinga kiri ni kurang bekerja. Telinga kanan ni kan kita masak, makan semua guna tangan kanan. Menggaruk pun lebih selesa tangan kanan kan. Jadi apalah salahnya
1: telinga.
2: Yelah, apa salahnya kalau kita gunakan bahagian kiri juga. Telinga kan kiri.
1: Dua-dua function lah. Saya rasa banyak lagi
2: ada kongsi. Ini pun saya tak faham kenapa. Banyak lagi sebenarnya.
1: Betul.
2: Banyak lagi. Jadi kita lakukan sesuatu untuk kita hidup sihat.
1: Yang mana okey untuk awak tu ambil lah yang terbaik
2: Ikut yang mana satu lah. Banyak kita dah kongsikan tadi kan. Ikut yang mana satu sesuai. Kemudian anda tengok betul ke tidak apa yang kami kongsikan.
1: Jalan terus.
2: Jalan terus boleh.
1: Layan terus dah.
2: Geng

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
0: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
2: Kembali bersama-sama dengan kami. Inilah geng kakak petang ya. Terus menemani anda 5 hari seminggu bermula 4 petang sampai 8 malam.
3: Betul Lin. Dan selamat untuk anda yang memandu ketika ini. Moga selamat sampai ke destinasi anda tuju. Mungkin dah sampai rumah ketika ini. Dah rasa macam dah lega dah Lin. Dah ambil anak sekolah. Iya. Dah ambil anak-anak kat taska mungkin. Ataupun kita dah siap beli lauk lagi Lin. Malam ni tahu kita letih nak masak.
2: Masak nasi saja.
3: Masak nasi, lauk pun dah ada. Yeah. Makan lepas maghrib boleh makan sama-sama dengan anak-anak semua.
2: Betul
3: kan?
2: Lah kan. Jadi kan? Tak perlu nak berbankan diri kita dengan perkara-perkara yang mungkin rutin kita lakukan setiap hari. Sebab kita pun faham kebanyakan kaum wanita bekerja. Ada juga kaum ibu yang mungkin suri rumah tetapi rutin mereka pun tak sama kurangnya seperti mereka yang bekerja. Banyak kerja mereka perlu uruskan lah.
3: Betul. Kalau hari masak tu, kalau satu hari tak masak tu okey je.
2: Tak mengapa, tak ada masalah.
3: Tak ada siapa jadi juri. Contohlah Lin, rumah kita bersepah Lin. Kita hari ni tak sampah-sampah, tak vacuum Lin. Alah, tak siapa nak juri kita lah kat
2: cuma
3: rumah tu.
2: Kalau saya Zura, kalau saya di rumah kan, kalau ada tetamu nak datang, saya lebih suka kalau tetamu tu menghubungi saya terlebih dahulu.
3: Betul.
2: Daripada main terjah-terjah kan? Saja. Sebab kadang-kadang kita ni keletihan, kita kepenatan, rumah pula sedikit bersepah. Jadi kita tak nak lah nanti tetamu tu fikir kita ni malas ke apa kan.
3: Betul. Sebab kadang kita kerja ni Lin, kalau saya sendiri ni baju saya tak lipat hari. Sebabnya kita dah balik kuat apa. Kan ada masa kita macam nak rehat kejap tengok TV kan, nak tengok je sekolah anak lagi. Tidaklah kita nak fokus kat baju-baju ke kan. Jadi untuk anda yang rasa macam bersalahnya tak masak hari ni, Ya Allah, apa akan jadi tak masak anak-anak aku, suami aku. Tak ada apa-apa awak. Ambil lagi je dah siap awak.
2: Saya pun juga amalkan lah. Kalau macam kita ada urusan penting nak pergi ke rumah rakan-rakan di sebelah malam, saya akan suka beli dekat luar. Beli bihun goreng banyak-banyak.
3: Betul.
2: Mi goreng.
3: Jangan susahkan mereka.
2: Kita bawa macam potluck lah. Kita pergi rumah kawan kita, mungkin kawan kita sediakan air saja, air sirap ke apa. Makanan kita bawa. Lagi seronok
3: kan?
2: Macam tu.
3: Yelah, tak susahkan orang kan.
2: Betul.
3: Orang tu dah kerja lagi. Okey. Tapi apa pun anda lakukan, orang kata tak ada siapa yang nak jadi juri kat rumah kita tu. Rumah bersepah ke apa, kita sendiri di rumah tu kan.
2: Ada masa, ada kelapangan, kita uruskan lah ya. Tapi tak ada paksaan dalam menguruskan rumah tangga kita. Sebab kita pun ada tanggungjawab lain juga.
3: Betul Lin. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini pada pukul 7.30 bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Okey, untuk anda semua teruskan mendengarkan kami, geng kakak

0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu, apa kata Allah, dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita min masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakin.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 149 hingga 152.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan.

0: sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu. Kecuali orang-orang yang zalim, di antara mereka ada sahaja yang mereka jadikan alasan. Maka janganlah kamu takut kepada cacat celah mereka, dan takutlah kamu kepadaku semata-mata. Dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah mengenai perkara yang benar.
1: Kama awsalna fikum rasulam minkum yatlu'a

0: الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui.

0: Ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Baiklah Lin, sekejap masa berlalu Lin, kita nak menutup hari ini untuk siaran JKP 7, hari bulan 7 dah ni Lin.
2: Ya, nama juga bercadang Zura. Bila balik ni nanti nak cari durian.
1: Sedap.
2: Terutamanya dekat Taman Medan tu banyak peniaga durian. Jual 24 jam setiap hari Zura.
1: Betul. Tengah-tengah
2: malam, awal pagi pun ada.
1: Juga di Kampung Baru juga ada Lin.
2: Banyak.
1: Kampung Baru sebab saya makan bakso di situ.
2: Ada.
1: Memang sekeliling tu memang durian.
2: Bau durian. Walaupun makan bakso, bau durian.
1: Lin, lepas tu murah dia.
2: Itulah dia. D24 durian IOI Musang King boleh didapati dengan harga RM15 sekilo. Maknanya kalau sebelum ni kita susah, tak berpeluang rasa, tengok-tengok sekarang ni dah rezeki kita.
1: Betul. Ada Lin, kalau anda pergi di Kampung Baru tu, dia siap kopek tau Lin. Musang King 3 tu dalam saya dalam tak sampai 100 pun Lin.
2: Alhamdulillah.
1: Ada 3-4 biji dalam satu bekas tu. Yeah. Kalau makan 9 biji tu, kalau buat bubur Lin.
2: Buat pengat ke?
1: Buat kacang, buat ni, cacangan. Apa roti tu, cukup dah beranak tu Lin.
2: Malam kita ada berpeluang rasa aiskrim durian, kek durian.
1: Durian virus mana.
2: Macam-macam berperisa sedapnya durian. Ini rezeki rakyat Malaysia lah kan. Sebab lambakan durian yang sangat-sangat banyak menyebabkan rakyat Malaysia yang sebelum ini hanya mampu pandang, sekarang mampu merasa. Syukur sangat-sangat.
1: Yeah. Ini dah maksudnya kalau kita nak belanja orang kita keluarga kita ni. Tak dapat beli banyak pun, beli sikit tapi kita buat pengat tu ramai boleh makan
2: kita
1: tu.
2: Kita rasa-rasa seorang sikit-sikit.
1: Ini durian apa bang? Musang King.
2: Musang King. Dapatlah anak-anak kita bercerita dengan kawan-kawan. Saya dah rasa dah
1: Cikgu sedap mana. Cikgu dia punya isu tu bosok.
2: Montek gebu sedap manis sebesar ada.
1: Inilah masanya kan. Ada rezeki kita kongsi sama-sama Lili.
2: Boleh Zura, tak ada masalah.
1: Baiklah, malam ni anda akan bersama dengan Mama EJ yang akan bersama

Kota Rayaku daripada Ultimate dan juga Noh Hujan menemani anda pembuka untuk Nasyara Malam pada waktu ini. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, geng Kakak Petang Azura dan juga Lin Zainul yang telah mewarnai petang anda bersama dengan geng Kakak Petang ataupun Nasional Warna. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP3.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Radio Televisyen Malaysia RTM melihat perkembangan teknologi kecerdasan buatan iaitu AI sebagai pemangkin transformasi dalam industri media. Namun, manusia kekal menjadi teras utama dalam memastikan kandungan yang dihasilkan terus relevan dan dipercayai masyarakat. Perkukuh pendekatan kolaboratif dan penciptaan bersama dengan penonton, pemain industri serta pencipta kandungan untuk memahami keperluan masyarakat. Bina kepercayaan awam secara berterusan melalui penyampaian kandungan berkualiti tinggi yang memberi manfaat kepada masyarakat. Terus bersifat anjal serta perluas kerjasama antara penyiar, media baharu dan pemain industri untuk mengukuhkan ekosistem media negara. Seterusnya, sebanyak 21 projek pembangunan dilaksanakan di Sabah bagi menyokong peningkatan kapasiti Institut Pengajian Tinggi Awam iaitu IPTA negeri itu. Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu KPT terbuka menerima permohonan program akademik baharu di UMS, UITM, Politeknik dan College Community di Sabah. Permohonan dinilai berdasarkan kepakaran universiti, keperluan industri dan negara, kapasiti penyampaian serta kebolehpasaraan graduan. Sehingga 30 Jun 2026, 16 IPTA beroperasi dan menawarkan pelbagai program pengajian di Sabah. KPT committed memperkukuh kapasiti dan kepelbagaian program bagi memastikan akses pendidikan tinggi berkualiti untuk pelajar tempatan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
3: Wey, mari Terengganu!

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Cara kita di National FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Kita jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam solat cara kita di National FM. Apa? Dan hari ini kita nak bincang satu isu yang sering berlaku di tempat kerja. Bagaimana untuk menepis sikap negatif sama ada dari rakan sekerja atau suasana kerja itu sendiri? Para pendengar sekalian, suasana kerja yang toksik kan, bukan sahaja melemahkan semangat tetapi juga boleh menjejaskan produktiviti kita. Betul? Dan ingat, 1/3 kehidupan kita adalah di tempat kerja. Rugi sangat-sangat kalau kita tak bahagia, kan? Dan kalau kita tengok kajian Gallup 2022, 67% pekerja mengalami stres akibat suasana kerja yang negatif. Dan ini memberi kesan kepada kesihatan mental serta prestasi kerja mereka. Topik ni penting ni. Jadi jom kita pelajari 3 cara kita untuk tepis sikap negatif di tempat kerja dan kekal fokus pada kejayaan. Cara yang pertama, fokus pada matlamat dan kerja sendiri. Jangan biarkan sikap negatif orang lain mempengaruhi kerja kita. Kita duduk, kita fokus pada matlamat dan juga tanggungjawab kita sendiri. Ini akan membantu anda kekal produktif walaupun suasana sekeliling kurang menyenangkan. Sebab kajian dari Journal of Organizational Behavior mendapati bahawa pekerja yang fokus pada matlamat peribadi lebih kebal terhadap sikap negatif di tempat kerja. Okey, contohlah, jika ada rakan sekerja suka bergosip, suka mengadu domba, elakkan menyertai mereka. Sebaliknya, anda fokus pada tugasan anda dan anda berikan hasil yang terbaik. Dia macam inilah. Lepas ni kalau kawan ataupun rakan sekerja ajak bergosip, jawab je, saya ni allergic dengan gosip tau. Nanti naik ruam, naik panau, dia tak boleh lah masuk. InsyaAllah anda selamat. Baik, cara yang kedua adalah bangunkan perisai positif ataupun positive shield. Bina mentaliti yang kuat dengan selalu mencari sisi positif dalam setiap situasi. Kita menjadi mata lebah yang sentiasa mencari hikmah di sebalik musibah. Walaupun keadaan sukar, cuba latih diri kita untuk mencari sesuatu yang boleh beri semangat ataupun beri inspirasi. Sebab kajian menunjukkan individu yang mengamalkan positive reframing lebih tahan tekanan dan lebih cenderung untuk berjaya. Contohnya, kalau bos bagi kritikan, anggap itu sebagai peluang untuk belajar, peluang untuk berkembang. Bukanlah itu satu serangan peribadi. Fokus kepada mesej, bukan nada suara. Dia macam inilah kalau abang-abang perumpamaan kan. Sikap positif ni dia seperti payung di tengah hujan. Ia mungkin tak hentikan hujan, tapi sekurang-kurangnya anda tak basah kuyup. Dan cara yang ketiga adalah jauhkan diri dari energy vampire. Maksudnya, elakkan individu yang hanya bawa aura negatif. Ataupun yang kita kenali sebagai energy vampire. Dia isap semangat kita, dia tarik kita punya energy dengan keluhan dan juga sikap pesimis mereka. Jauhi mereka. Boleh? Baiklah, so inilah dia 3 cara kita untuk tepis sikap negatif di tempat kerja. Yang pertama, fokus pada matlamat dan kerja sendiri. Yang kedua, bangunkan perisai positif. Dan yang ketiga, jauhkan diri dari energy vampire. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM. We'll be right back.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
2: FM, Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu, apa kata Allah, dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, وَالَّذِينَ جَهَدُوا, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua, tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita min masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
2: Nidaul Islam,
3: #penyiaran jakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan nasional.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion ringgit yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion ringgit bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion ringgit selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi Super El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia, ini kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Bahawa option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude sorakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi

0: House selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD, Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP, Nabila Tasnit. Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: She's crazy like a fool.

Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani. AJ di sini menemani anda. Diharapkan anda terus kekal setia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, itu dia tadi lagu daripada Bonnie M, Daddy Cool. Permintaan daripada sahabat kita, Lina Roslinda, dengan ucapan selamat malam buat hiburan anda semua, bersama-sama orang yang tersayang. Jadi terhibur ke tidak tu? Diharapkan semuanya terhibur lah ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Princess Cute, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Ili juga turut menemani saya sebentar. Kita ada siapa lagi ni? CNA81 juga turut menemani saya. Samsiah Yahya, Marsha Saleh. Kita ada siapa lagi ni? Oh, ramai lagi sahabat-sahabat kita yang menemani saya pada waktu ini. Cuma saya tak berapa nak nampak telefon ni, agak jauh sikit dengan saya. Ellie, oh Ellie juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Sima, kita ada siapa lagi? Ang Tau Siapa? Oh, itu nama awak pun kan. Rafa juga turut menemani saya. Azri Zahairi, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Tapi sebelum tu, topik kita pada malam ini mengenai cinta. Apabila kita mencintai seseorang tu kan, kita sanggup berikan segalanya, perhatian kita sepenuhnya kepada seseorang yang kita cinta. Jadi mungkin anda boleh kongsikan cerita anda itu mengenai cinta bersama dengan AJ di media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Mungkin komen anda ataupun cerita anda itu boleh menjadi satu petunjuk ataupun satu pengajaran kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi sementara kita menunggu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai cinta. Kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Yang mana lagu ini permintaan daripada Azri Zahairi. Yang sedang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Dari Nilai Negeri Sembilan. Beliau ingat lagu daripada Eliana, Kalis Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Sadin. Beliau ingat lagu daripada Datuk Sudirman, Hidup Sederhana, iaitu Basikal Tua. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Hida, dengan ucapan moga sihat ceria selalu semua. Beliau ingat lagu daripada Azara Ben dan juga Baby Acha, Jaga-jaga AJ datang ni. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di mana tu? Nasional Malam.

Sudah Kalis Rindu dari Eliana, permintaan daripada sahabat kita Azri Zahairi, Nilai Negeri Sembilan. Terima kasih kepada semua sahabat. 9.36 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang sedang memandu pada waktu ini, menjadikan Nasional Malam sebagai teman pemanduan anda. Di waktu ini, di jam yang kedua ini, semestinya lagu-lagu permintaan pilihan bersama 2.0 akan menemani anda sehinggalah 12.30 malam nanti. Jadi diharapkan semuanya terhibur. Topik kita hari ini, setiap malam semestinya kita ada topik yang kita bincangkan di live TikTok ataupun di media sosial, di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi jika anda ada cerita ataupun komen ataupun kisah yang nak dikongsikan bersama dengan AJ, boleh je. Caranya mudah saja, hanya menggunakan jari jemari anda dan kongsikan komen anda. InsyaAllah saya akan baca dan kongsikan kepada pendengar setia Nasional FM pada waktu ini. Dan topik kita berbalik pada topik mengenai CINTA, mengenai cinta. Ada sahabat kita di live TikTok yang berkongsi mengenai topik kita. Kalau soal cinta ni kan, saya cinta diri saya sendiri je. Itu nama dia, D4MN. Adakah bunyinya damn? Terima kasih. Jika ada sahabat-sahabat yang lain juga nak berkongsi cerita ataupun komen bersama dengan AJ, sila ya, jangan malu-malu . Baik, saya nak raikan juga sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Selain daripada di TikTok Nasional FM, kita ada di Facebook Ila and Request. Assalamualaikum Mama AJ, sihat sejahtera, selamat bertugas. Jom santai bersama dengan Nasional Malam, hadir teman nak berteman hari ini. Kenapa tu? Selamat petang untuk pendengar juga yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Selamat petang ya awak. Ya, baik. Terima kasih Ila. Seterusnya kita ada Pak Su Omar juga turut menemani saya. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk duduk mufakat. Kalau cinta sudah melekat, gula jawa rasa coklat. Mama tahu lagu ni. Baik, terima kasih Pak Su Omar. Seterusnya siapa lagi? YB Rajaton Dr. Felix juga menemani saya. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM. Sadin. Tadi lagu awak saya dah mainkan ya. Diharapkan awak terhibur dan seronok tak malam ni. Lagu awak terpilih. Zainab Musin juga turut menemani saya. Assalamualaikum, selamat bersiaran Mama AJ. Setuju sangat, cinta bukan mencari yang sempurna, tapi boleh menerima dan menghargai. Tapi jangan lupa, kejujuran juga amat penting dalam kehidupan. Betul tu. Terima kasih Zainab Husin. Seterusnya PK Amin juga turut menemani saya. Daripada Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, selamat bersiaran untuk semua. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Nur Ariza juga turut menemani saya. Terima kasih Bunga Rus, pemberian awak cantik. Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita berhibur lagi semestinya di waktu Nasional Malam. Lagu-lagu yang akan ditemani anda, menemani anda, lagu-lagu daripada pilihan daripada anda sendiri. Yang mana lagu ini permintaan daripada Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Marsha, Yang Terbaik. Tapi kita berdandut dahululah. Sebab kerana selepas ni lagu-lagu yang meruntun jiwa akan menemani anda. Yang mana lagu ini permintaan daripada Elbiana Rosiliana Lia, dengan ucapan moga terhibur semua. Kita berdansa bersama malam ini. Belawinkan lagu daripada Iwan dan juga Emelina, Memori Daun Pisang.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Baik, sebelum kita nak mencintai seseorang ni kan, baiklah kita mencintai, belajar untuk mencintai diri sendiri. Yang mana bukan bukanlah kita nak cakap pentingkan diri sendiri kan, tapi bila kita menghargai diri kita sendiri, serta langsung kita akan menghargai pasangan hidup kita. Jadi topik kita pada hari ini mengenai cinta. Ada juga sahabat-sahabat yang berkongsi bersama dengan AJ di live TikTok, iaitu siapa ni, AB Hashim. Masa kerja kilang dulu, saya terjatuh cinta dengan seorang lelaki, tapi dia buat tak tahu je. Allah, awak tak cakap ke dengan dia, AB Hashim? Mungkin awak tak cakap sebab tu dia tak tahu. Kalau awak cakap, insyaAllah jodoh awak sekarang ni. Baik, kadang tak salah untuk kita meluahkan perasaan cinta kita itu kepada seseorang. Tapi secara tak langsung, kita kena beranilah terima apa saja jawapan daripada orang yang kita suka. Yalah, kadang kita suka kat dia, tak semestinya dia suka kita balik. Kalau dia suka balik, alhamdulillah, itu bonus, itu package kan. Tapi kalau dia tak suka, janganlah berasa dendam. InsyaAllah ada seseorang yang mencintai kita dengan sepenuh hati beliau, okay? Jangan risau. Yang paling penting, terus berdoa kehadirat Allah SWT. Semoga kita ditemukan cinta hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama Rupalan Kosong. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live at TikTok. Ya, anda boleh, bukan saja boleh mendengar siaran radio ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia yang lain. Antaranya kita ada Ash. Wow, ya, saya berkecam mata hari ini kerana saya rasa mungkin dikonti lampu baru ni bersilau sangat, sakit kepala saya. Wakos juga teruk menemani saya. Kita ada Rashida Safil. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Kita ada Edward Amirul juga menemani saya. Antara komen beliau, cinta mengajar kita menjadi kuat, cinta mengajar akan kelembutan hati, umpama air merubah batu. Wow, kata-kata awak ni, Edward. Ya, kadang-kadang kata-kata itu terhasil ataupun terluar apabila kita mempunyai pengalaman dalam bercinta. Jadi mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, bolehlah kongsikan cerita anda, pengalaman anda mengenai cinta melalui ruang TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Beri komen di sini, okey? Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ berwaktu ini? Kita ada Farah Wahida juga turut menemani saya. Terima kasih, Kak. Rashida Safil dan ramai lagi. Ili juga turut menemani saya. Wow, makan sambal tumis. Ada yang berkongsi, tak berkongsi cerita, berkongsi menu pun boleh juga. Okey je, AJ tak kisah. Baik, kita berhibur dengan lagu ini. Kita dah dengar lagu-lagu yang boleh buat anda berdansa, bergembira bersama kan. Jadi kita layan lagu-lagu yang berentak sedih sikit lah. Sama-samalah kita meraihkan emosi sahabat-sahabat kita, ya. Lagu ini permintaan daripada Yusuf Joses dan juga Mak Anggun dari Singapura. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini, Kucurah Kasih dalam lagu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, lagu Hindustan, permintaan daripada Adam Hisham. Beliau inginkan lagu daripada filem Mohabbatin, Hamko Hamisi Curalo. Hamko Hamisi Curalo. Kau nak dengar? Terus kekal bersama dengan AJ, mestinya hanya di Nasional Malam.

0: ini Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Cubaan memindahkan minyak sawit mentah tanpa dokumen daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia iaitu MPOB gagal selepas kegiatan berkenaan dikesan pasukan polis marine PPM Wilayah 2. Dua individu ditahan rampasan termasuk lori bernilai lebih RM229,000. 295 kotak minuman keras dirampas dalam serbuan di Taman Universiti Skudai bernilai RM309,917. Semua barang tidak berkustom. Seorang warga Sri Lanka dipercayai penjaga premis ditahan. Seterusnya, fenomena Super El Nino diramal bermula November ini sekaligus meningkatkan risiko cuaca lebih panas, pengurangan hujan dan keadaan jerbu di Malaysia, terutama selepas berakhirnya musim monsun timur laut pada tahun hadapan. Met Malaysia merujuk pada data National Oceanic and Atmospheric Administration menerusi Climate Prediction Center sebagai asas pemantauan dan anjuran iklim. Negara dijangka mengalami pengurangan hujan dan kenaikan suhu pada awal tahun hadapan jika ramalan berterusan. Risiko jerbu meningkat semasa monsun barat daya. Jerbu boleh datang dari sumber tempatan atau rentas sempadan bergantung arah angin. ASEAN Specialized Meteorological Center mengesan beberapa titik panas negara jiran. Met Malaysia akan terus memantau dan memaklumkan orang ramai serta agensi berkaitan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk anda layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan selamat malam bertemankan AJ Alajalani di sini sehingga 12.30 malam nanti. Berbalik pada topik kita pada malam ini mengenai cinta. Ini kan namanya cinta. Inikah cinta? Sebut pasal cinta ni kan, dah ramai dah juga sahabat-sahabat yang bertemankan AJ pada waktu ini di live TikTok Nasional Live yang berkongsi mengenai topik kita hari ini mengenai cinta. Jadi sebut pasal cinta ni kan, sebenarnya cinta itu kadang-kadang betul lah orang cakap cinta itu buta. Yang mana kita sanggup berkorban apa saja untuk orang yang kita cintai. Bila kita dah sayang kan, itulah kadang-kadang risau juga kan, kadang cinta itu tulus ke tak pasangan kita tu. Sebab kadang-kadang kita ni punyalah setia dengan beliau, tapi tiba-tiba bila nak ke tangga seterusnya, dia tinggalkan kita macam gitu je kan. Tapi itulah, setiap dalam hidup kita ni memang ada ujian, ada cabaran kan. Jadi kena kuat lah. Baik, antara komen-komen yang menemani AJ mengenai cinta pada waktu ini datangnya daripada sahabat kita Ili Fatia. Cinta juga boleh membuatkan seseorang bertindak di luar kawalan. Wah, macam mana tu? Betul, salah satunya kita sanggup berbelanja lah kan, berhabisan untuk si dia kan. Atau mungkin ada cerita lainnya yang anda nak kongsikan, macam mana yang dimasukkan dengan hilang luar kawalan tu. Seterusnya, sahabat kita, cinta dari lapar jadi kenyang. Itu antara komen yang buat saya tersenyum sendirilah. Mula-mula awak akan rasa kenyang, lama-lama kau dah lapar, lapar juga yang. Seterusnya, antara komen-komen lain juga di live TikTok, cinta boleh membuatkan poket berisi jadi kosong. Sabar yang, sabar. Ini antara komen-komen lah. Jadi kalau anda nak melihat ataupun nak memberi komen ataupun pendapat anda mengenai cinta, tonton live TikTok sekarang juga bersama dengan sahabat-sahabat kita. Antara komen lain mengenai cinta, cinta boleh membuatkan, sebentar ya, oh tu dah baca tadi ya, cinta, oh, ada yang menjawab soalan tadi kan, jangan berkira bila bercinta. Tapi awas, ini komen lain juga, tapi awas ada juga love scammer. Ya, betul tu. Kadang-kadang kita risau, yelah, kita bukan nak salahkan tau seseorang tu, tapi cuma nak mengingatilah, memperingatkan untuk diri sendiri juga dan kepada anda semua. Saya faham kadang-kadang kita berada di dalam situasi kita seorang diri. Jadi bila seseorang tu yang sentiasa tanya khabar kat kita, lepas tu sanggup berkorban apa saja walaupun kita tak berjumpa ni, hanya di talian, di mesej, yalah, kadang-kadang di media sosial kan, kita jadi seperti seseorang menghargai kita, menyayangi kita. Dan disebabkan itulah kadang-kadang seseorang tu sanggup melaburkan segala kewangan yang dia ada untuk orang yang tak dikenali, tapi dia rasa dia cukup kenal bila seseorang bertanya khabar setiap hari kan, berkongsi gambar, padahal kita tak tahu sama ada orang tu betul-betul ikhlas dengan kita ke tidak. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda mencintai seseorang ataupun anda jatuh hati kepada seseorang, kalau boleh kenallah seseorang itu dengan lebih teliti. Jangan hanya melalui di talian sahaja. Risau kan, kita tak nak sesuatu yang negatif berlaku kepada diri anda. Itulah ya. Seterusnya, siapa lagi? Antara komen yang lain juga, ada juga yang sanggup berhabis untuk orang yang tersayang dengan benda yang bukan-bukan. Seterusnya, itu sajalah antara komen-komen yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Jadi saya perlukan komen daripada anda juga. Jangan malu, jangan segan, kita masih lagi buka lagi topik kita mengenai cinta. Oh, ada komen ni, cinta seseorang dicintai menghargai apa yang kita beri. Ya, betul tu Yusof. Kadang-kadang bila kita dah cinta seseorang tu, apa saja yang diberi kepada kita, kita hargai kan. Kalau tak hargai tu, macam cinta tu agak kurang sikit lah. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0 sambil menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita ni mengenai cinta. Kejap ya, ada lagi sahabat kita yang berkongsi mengenai cinta. Saya rasa saya jatuh cinta sejak tahun lepas. Awak jatuh cinta dengan siapa tu? Boleh kongsikan bersama dengan AJ. Mungkin ada orangnya yang menonton live TikTok pada waktu ini. Baik, sambil-sambil kita menanti tu, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Nur Issa dan juga Boniface Cho.

Eh, barulah nak merayu kan. Nah, sebelum tu masih ada di sisi tak hargai. Itulah dia, barulah sibuk. Nah, itulah antara komen-komen yang ada di live TikTok pada waktu ini. Ha, padan muka. Lagi ada siapa lagi tu? Tak ada maaf bagimu. Ha, bila dengar baik-baik lirik lagu tadi tu, dia macam menunjukkan seseorang tu rasa menyesal. Ada bercinta dengan seseorang, lepas tu dia sombong masa tu, tak hargai pasangan. Jadi dia tinggalkan. Jadi baru dia tahu mana satu kaca, mana satu permata. Lepas tu nak berbalik kepada seseorang tu, memang taklah orang tu layan. Walaupun awak menangis dengan air mata darah sekalipun, sebab dah nampak kan macam mana rupa ataupun kulit dia yang sebenar. Memang kalau AJ sendiri pun, ah sorry lah nak kembali eh, tak dapat lah. Dulu awak masih saya, bersama dengan awak, saya sanggup berkorban apa saja. Tiba-tiba awak nak kembali balik dengan saya, eh memang tak. Macam gitulah. Itu perumpamaan lah, balasan daripada lagu tadi lah. Ramai juga komen-komen di TikTok pada waktu ini, marah, emosi juga dengan lagu ni. Yelah, bila kita dengar lagu pada malam ini dalam Pilihan Bersama 20.0, saya tak langsung dia mainkan emosi kita pada malam ini. Yelah, mana taknya dengan lagu-lagu, melodi-melodi kan yang kita dengar, saya tak langsung kita pun termasuk dalam lagu tersebut. Jadi kita malam ini raikanlah lagu-lagu pilihan daripada sahabat kita, dan diharapkan semuanya terhibur. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.0. Banyak lagu-lagu pada malam ini mengenai cinta. Disebabkan itulah topik kita, tema kita hari ini mengenai cinta. Lagu ini permintaan daripada Nur Diana Nordin. Beliau inginkan lagu daripada Siti Nur Diana, Terus Mencintai. Awak pun nama awak sama, patutlah awak pun pilih artis lebih kurang nama sama. Nur Azlina Awi dari Kuala Terengganu inginkan lagu daripada Bruno Mars, Risk It All. Ada sedikit ucapan lah, saya nak baca lah juga lah kan, sebab kalau diikutkan agak romantis sikit ucapan daripada beliau ni. Nur Azlina Alwi dari Kuala Terengganu, lagu ini saya tujukan khas kepada suami saya Sardi Idris, serta anak-anak saya Syami Ashma dan Syami Arsyad, dengan ucapan terima kasih untuk segalanya. Allah, comel kan ucapan beliau. Jadi diharapkan suami dan anak-anak Nur Azlina Alwi ni terdengarlah ucapan ni ya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Marsha Saleh, dengan ucapan hiburan untuk sahabat, keluarga, moga ceria selalu pada malam ini. Beliau ingat lagu daripada Nurul, Kerana Terluka. Awak macam mana saya nak ceria kalau awak pilih lagu pun Kerana Terluka? Okeylah, kita raikannya semua emosi pada malam ini. Okey, terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam semestinya hanya di Nasional Malam.

Gelombang Cinta dari Heavy Machine menemani anda. Permintaan daripada sahabat kita Azmia Zaman. Azmia Zaman, ada yang bersedih pada waktu ini yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Itu antara komen-komen daripada live TikTok Nasional FM lah. Saya faham. Tak kisah, menangis je, jangan risau. Tak salah pun untuk menangis. Menangis sebenarnya bukan tanda kita lemah tau, tapi sebenarnya menunjukkan kita ni ada emosi, ada perasaan. Jadi tak salah untuk menangis. Tapi cuma nangis tu jangan lama-lama lah. Sedih jangan lama-lama. Awak kena kuat, okay? Kerana setiap cubaan, dugaan, kesedihan yang awak alami ni akan memberikan satu pengajaran untuk anda lebih berjaya, untuk anda lebih tabah lagi, okay? Baik, sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, terutama untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini ataupun yang akan memandu, iaitu penutupan sementara Jalan Raya Chulan. Dimaklumkan bahawa Jalan Raya Chulan akan ditutup sepenuhnya pada 7 Julai 2026 hari Selasa bermula 12.30 malam hingga 5 pagi nanti bagi membolehkan kerja-kerja pemasangan jejantas laluan pejalan kaki dilaksanakan. Bagi mengelakkan kesesakan, pengguna jalan raya disarankan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif melalui Jalan Conley, Jalan Stonor, Jalan Kiapeng dan Jalan Itzen yang dihubungkan ke Jalan Tun Razak sebelum membuat pusingan balik ke Jalan Bukit Bintang. Jadi sepanjang tempoh penutupan tu, pengguna jalan raya diminta mematuhi semua papan tanda lalu lintas, arahan petugas kawalan trafik serta langkah-langkah keselamatan yang disediakan bagi memastikan kelancaran perjalanan. Jadi perhatian untuk anda semua, okey? Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam dan pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun kepada anda yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal bersama dengan frekuensi ini, teman berteman bersama dengan saya AJ, okey? Sehingga 12.30 malam nanti. Ya, mungkin ada lagi sahabat-sahabat kita yang masih lagi bersedih. Tak apa, teruskanlah, kerana selepas ini anda akan bersedih lagi. Kerana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar dengan ucapan selamat malam dan ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada Ernie Zakri, Gundah. Cuma saya nak bagi tahulah ya, ucapan daripada sahabat-sahabat kita ni selalunya ucapan ceria selalu, gembira selalu. Tapi lagu-lagu yang diminta tu sedih, macam mana tu? Konflik sangat dalam diri. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka, generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan Majlis Media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui Majlis Media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Datuk Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyeru rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Datuk Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: Yang berjaya di Singapura, Jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi di sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Boon Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi kita, dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di-label sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Abisalete sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah berkaitan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:09. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.

0: Baik, itu antara lagu-lagu yang menemani anda dalam pilihan bersama 2.0 Sangka Emas dari Endang Estaurina, permintaan daripada sahabat kita Tan Tari dan Mas Mira. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang masih lagi setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda, bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di live TikTok yang berkongsi rezeki, yang tak letih terus tap-tap, share and like. Terima kasih banyak-banyak tau yang. Semoga dipermudahkan segala urusannya setiap hari, bukan hari ini saja, okey. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nasri Nasar, assalamualaikum, semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik selalu. Ungkapan tentang cinta agak sukar dibezakan ataupun dimengertikan kerana cinta adalah satu bentuk emosi dan perasaan yang dimiliki oleh setiap individu dan ia bersifat subjektif. Wow. Setiap yang merasanya punya makna yang tersendiri. Oh, itu antara pendapat sahabat kita lah, Nasri, mengenai cinta. Kerana topik kita hari ini mengenai cinta, sebab itulah lagu-lagu yang awak dengar pun kan, lagu-lagu mengenai cinta. Ada cinta yang gembira, ada yang cinta yang membuatkan anda terbang melayang, ada juga yang cinta membuatkan anda merana sedih, dan ada juga lagu-lagu cinta yang membuatkan anda bersemangat untuk teruskan hidup. Itu antara lagu-lagu yang menemani anda pada waktu ini dalam pilihan bersama. Jadi kalau anda nak tahu emosinya pada malam esok, nantikan untuk pilihan bersama 2.0. Anda yang mewarnai malam anda. Jadi pastikan undian yang anda buat, komen yang anda buat tu mengikut kemahuan semua pendengar setia Nasional FM lah, kalau boleh lah ya. Seterusnya, yang menemani AJ kita ada Lin Roslinda juga. Selamat malam untuk semua. Cinta pada sang pencipta adalah cinta yang kekal abadi. Cinta, oh cinta. Nah, itu antara, itu kan saya saja nyanyi tau. Memang ada dalam komen ni. Mungkin itu yang nak dia nak saya keudarkan untuk diperdengarkan kepada anda. Humaira Musahid juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua dari Kuala Selangor. Saya nak kongsikan cerita saya. Cinta saya pernah dikhianati oleh seseorang yang pernah saya cintai dengan sangat tulus. Tetapi apakan daya, dia ada perempuan lain. Alah, sedihnya. Tapi semestinya Umairah Musahid, mesti awak, pasangan awak sekarang begitu setia, begitu sayang awak kan. Kerana setiap ujian yang Allah bagi itu sebenarnya dia akan menggandakan lagi sesuatu yang lagi gembira untuk awak. Jadi diharapkan berbaloilah rasa sedih dulu, sebab awak dah gembira sekarang kan. Amin, insyaAllah kan. Muhammad Isyamuddin juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua. Pengalaman saya selama 20 tahun lebih, istana yang dibina boleh runtuh dengan mudah apabila kita jatuh dalam perniagaan. Allah. 6 orang anak saya semuanya dah kerja. Kesilapan saya, balik tinggal berdekatan dengan mertua. Apabila rumah saya terbakar, semuanya berubah. Dia boleh termakan apapun, saya redha dan maafkan mereka semua. Baik, itu antara sahabat-sahabat kita yang berkongsi mengenai cinta kan. Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Richard Joseph, terima kasih kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Alice Rahman juga turut menemani saya. Muhammad Muhaimin, Anna Morni, James Pengiran, Nur Isa, Abdul Jalil Tahir. Wow, terima kasih. AI ke? Princess Su juga turut menemani saya. Osman, Rashidah Edi. Rindu adalah satu derita yang amat bahagia kerana rindu adalah sebahagian dari nafas cinta. Wow. Pak Tam Said juga turut menemani saya. Comel lah komen-komen malam ni. Ita Rozaya juga turut menemani saya pada waktu ini. Aniza Samin, seterusnya kita ada Hamdan Arifin, Zainal Marina, Ibrat Mat Akib, Jamian Lewan dan ramai lagi. Baik, terima kasih kepada semua sahabat yang berkongsi cerita bersama dengan AJ, komen-komen di Facebook Nasional FM. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Pastikan anda terus kekal bersama dengan kami kerana sebentar saja lagi sahabat saya Hanim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Kita ada Yo, kita ada Brokoli, kita ada Rosli, Kita ada Ili, kenapa tu ketawa? Kita ada Ash, standby nak tengok bola katanya. Baik, baik. Seterusnya kita ada Farhan juga, Syariza Rahim juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi? Baik, jumpa lagi insyaAllah. Amrana Lias juga turut menemani saya. Kacang dan ramai lagi. Baik, saya minta diri dulu. Pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sampai di sini saja juga saya, Jay. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
2: Mini Piala Dunia.
3: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan dan semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam pilihan bersama. Daripada pukul 8 hingga pukul 12:30 malam tadi, Mama AJ telah menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Okey, jadi segar-segarkan mata. Okey, untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

Happy birthday, selamat hari lahir, semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka, yang penting

kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani, menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini, menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Geng Puro Hantu Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, di mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini. Antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut peti akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkat, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang Pontian dan Kulai, juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesudian anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM sentiasa di hati.

0: bersama semua kami di National FM.
1: National FM sentiasa di hati. Tengah pagi ini, di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan. Bercinta di usia, kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan. Okey, tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Lagi satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspektasi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ, siapa yang belum berjodoh tu. Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina. Nampaknya pagi ini sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina, alhamdulillah. Okey, lagi satu hanya nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk kat dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia yang lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu, walau di mana juga anda berada. Hanim doakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu, yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuriwi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua geng burung hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB menemani geng burung hantu, katanya Lin Roslinda juga ada. Ada Khairi Anwar, Mandailing Natal Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing Johor melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Wakus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah ada, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi, kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Wakus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya. Bersenam-bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga, ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda, seterusnya Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di hati.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

0: kita sorakkan.
1: Dunia 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam, boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang Hanim kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Murahantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: puro hantu. Nasional
1: FM. Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Assalamualaikum. Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hani ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini, Hani ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hani ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland

Cintaku 100% macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng Buruh Hantu Nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi yang boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Okey, saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen timbul tanda tanya, sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya pelbagai jenis barangan, kain, baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni, kan, walaupun kita marah, mungkin lah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah. Kita tak tahu, kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan. Itu yang paling penting. Inilah Nasional FM, sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.
3: National FM. Geng Burung Hantu, assalamualaikum. Sehingga sampai ke kita jam terakhir ini, Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hanim, sangat hargai yang masih setia mendengarkan National FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan National FM sentiasa di hati.

dengan jiran kat bawah tu. Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut, Ali. Aku nak pesan pada kau ni, hati-hati sikit anak kau tu. Aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada kau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur. Marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi. Orang tu dulu kaki botol. Orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah. Pergi cerita. Tu, tuan. Kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau pergi cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang sakan. Ha? Buka aib orang, fitnah orang. Cukup seronok betul. Nah, ha? Dulu nak buka aib orang kena jumpa. Lah ni tak payah dah, klik je satu. Tu hujung jari telefon tu. Habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Taala tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga orang yang kalau

0: Lani dah dekatkan diri kepada Allah, lani dah bertaubat. Innallah ayuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga kata Nabi SAW, orang yang mulia, orang yang bangun malam, qiyamul lail, dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahas lah. Bangun malam ni nak baca Quran ke? Bangun malam ni nak zikir tasbih ke? Bangun malam ni nak kita kata solat tu nak tahajud ke? Bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke? Ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah. Duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Eh, apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Ha, faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu. Lepas tu baru anak. Lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal? Paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia, nak tak nak, sampai masa. Walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga. Dan yang keempat tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang meniaga ke, ikut. Nah, dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah, takkan semua nak jadi striker. Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defense. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah, wal'iyazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bela, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah, sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor 2, duduk dalam perut mak nombor 1, duduk atas dunia nombor 2, pindah alam barzah, alam kubur nombor 3, bangkit padang mahsyar balik nombor 4, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah tuan-tuan nak cari kerja apa bagai. Seronok habis-habis seronok. Abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang. Oi, nak pergi ke fasa nombor 5 ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi ustaz rasa cukup dulu hari ini. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma zidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa radu'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang Hani ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

telah berlalu. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12:30 malam tadi, geng burung hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5:56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundur diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Oh,

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apa? La tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini pada tajuk ni. Apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa,

0: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey ke semua?
2: Alhamdulillah. Diharapkannya semuanya baik-baik ya.
1: Okey.
2: Yang mana hari ini mungkin dah berkira-kira nak bercuti. Dah bagi tahu awal.
1: Tengah-tengah bulan ni.
2: Mana tahu kan?
1: Iyalah, bukan tengah bulan, awal bulan lagi.
2: Awal bulan lagi.
1: 8 Julai. Ui. 2026 hari Rabu eh.
2: Selamat bercutilah eh.
1: Okey, okay. Selamat bercuti, selamat bekerja juga untuk yang bekerja. Selamat bertugas, selamat bersekolah untuk adik-adik kita. Sebab yang dengar kita ni pun ada yang dalam perjalanan nak pergi sekolah. Lepas tu nak teka penyampai lah. Sukalah kan. Kejap lagi ada tahukah anda. Ada ibu-ibu kongsi kata anak dia pun suka tengok video-video tahukah anda. Terima kasih.
2: Jadi boleh pergilah ke Facebook kami sekarang ini. Kita dah pun live lebih awal lagi.
1: Cantik.
2: Follow, like dan juga share. Dan kalau kat Facebook kami ni, belakang kami ada TV. Colombia dan juga Switzerland kosong-kosong lagi.
1: Masih
2: lagi kosong-kosong.
1: Okay. Jadi insyaAllah Tiga Suara akan bersama dengan anda. Dan Nasional FM pun sebagai radio utama Bahasa Melayu Piala Dunia. Dari masa ke masa kita akan kongsilah perkembangan untuk pasukan-pasukan yang dah pun mara ke peringkat seterusnya.
2: Baik.
1: Terima kasih Hanim untuk geng burung hantu.
2: Okey, jom.
1: Kekal bersama kami
2: Nasional
1: Pagi.

0: Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci dari

0: Kita juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
6: Baik, kembali pertemankan kami di Nasional FM 3 Suara awal pagi ni. Selamat pagi semua. Boleh ke Facebook Live sekarang eh?
7: Ya, betul. Maria Aniza Samit Nan Kuro Kuro.
6: Okey.
7: Okey, Solihadin, Siti Salwa. Abang JJ Gemas.
6: Baik.
7: Okey, Non Zaini Apong, selamat pagi. Kak Abang Fendi pun selamat pagi.
6: Okey, jadi selamat pagi semua. Sambil-sambil anda kongsi Facebook Live kita. Okey, sambil komen dan sebagainya. Ini orang kata perkembangan semasa lah dalam negara kita eh.
7: Baik.
6: Ada 7 inisiatif baru diumumkan oleh kerajaan sempena dengan sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda semalam.
7: Baik.
6: Okey, termasuklah peruntukan RM990 juta ringgit untuk biayalah semula pinjaman sukuk Felda dan juga penghapusan hutang peneroka.
7: Baik. Dan Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan juga memperuntukkan RM1 bilion pada tahun hadapan bagi meneruskan usaha membantu peneroka Felda. Dan menurut beliau juga keutamaan turut diberikan kepada generasi baru Felda, termasuk penyelesaian isu perumahan yang menjadi antara kebimbangan golongan muda Felda.
6: Okey, itu antaranya lah. Dan kerajaan bersetuju untuk mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka akan bagi manfaat tambahan lah. Boleh mencecah sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda KPF. Alhamdulillah.
7: Baik. Itu
6: okey, itu antara awal pagi ni. Kejap lagi info siap menyusul.
7: Baik.
6: Okey, boleh siap-siap lah semua. Nak mandi ke, nak bagi kerja ke, nak masak, nak buka kedai. Macam-macam lah.
7: Betul tu. Jadi bagi peneroka-peneroka Felda yang dekat Facebook kita, siapa nama akak tu lupa dah.
6: Lupa dah eh.
7: Ijat orang Felda juga tu. Ijat
6: Betul. Okey, boleh share, boleh komen. Santai-santai bersama dengan 3 Suara.
7: Jom.
6: Baik, inilah dia
7: Nasional.
6: Okey.

0: Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Puan, abang, kakak. Puan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.
1: Okey, Bella. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama dengan kami ya pada waktu ni. Siapa-siapa ikuti perkembangan bola ya ketika ni, penalty tau.
2: Oh, ya?
1: Untuk kedua-dua pasukan.
2: Okey, sebab seri kosong sama.
1: Kosong sama, betul. Okey, okay, baik. Jadi, anda boleh terus saja tonton di RTM Click. Sekarang ni di TV OK. Jaringan pertama oleh Colombia.
2: Okey.
1: Okey, baik. Itu perkembangannya.
2: Apa pun kita cakap, tanyalah untuk penyokong Argentina.
1: Ya, betul.
3: Abang yang pagi tadi marah-marah tau.
2: Kenapa?
3: Banyak isu dia. Ya Allah.
2: Contoh?
3: Kalau kita cerita nanti akan memberi kesan kepada kita semua. Baik kita diam je. Baik kita cerita bahaya.
1: Okey, baik. Jadi apapun kepada semuanya, saya percaya ada yang pening kepala, ada yang migrain pada pagi ni. Apa yang berlaku lah kan?
2: Yelah, sebab nak menjerit golnya, yang nak menjerit gol tak gol kan?
1: Ada yang tertidur, tiba-tiba terbangun.
2: Ada yang tak tidur-tidur juga, nanti kau bola punya pasal. Jadi sakit kepala ni, ini punca serius. Anda perlu jumpa doktor, jangan abaikan. Yang pertama, vertigo. Vertigo ni macam jalan atas air tau kalau kena.
1: Pening. Seram benda-benda ni tau.
3: Okey, kalau pening kepala, sakit kepala, itu salah satunya puncanya darah tinggi.
1: Allah.
3: Ini kalau tak jaga ni,
1: jaga diri tau. Betul. Kemudian masalah kerisauan seperti serangan panik. Siapa yang kerap melalui frasa serangan panik ni, maksudnya anda kena jumpa doktor tau.
2: Okey.
3: Okey, dan seterusnya juga masalah kencing manis. Ini pun sama juga. Kena jaga. Bukan minuman yang nak kena jaga tau. Makanan tu
2: biar manis pada senyuman, okey?
1: Allahuakbar.
2: Okey, antara lain sakit kepala punca seriusnya ialah kurang tekanan darah. Dan ada gangguan dalam telinga.
1: Macam kita ni. Kita guna headphone yang cukup kuat ni, kadang-kadang kita migraine juga.
3: Saya tak.
1: Saya dah jumpa doktor dah. Oh, tak gol.
2: Selamat safe penalti dia.
1: Okey, baik. Kemudian ada alahan dan juga kanser otak.
2: Okey. Itu antaranya. Jadi kalau ada tanda-tanda sakit kepala yang ini, maknanya ini adalah salah satu punca yang serius dan perlu dapatkan rawatan doktor. Jangan makan Panadol sahaja. Tak selesai
1: Jadi kena tanya juga anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ni kerap juga pening kepala jadi apapun, selepas ni kita nak teka siapa yang baca berita. Boleh terus saja ke Facebook Nasional FM. Allahuakbar.
2: Okey,
3: baik.
1: Saya memang tengok TV dah sekarang ni. Allah, Belgium tak gol satu.
2: Go safe lah.
1: Okey,
2: baik.
1: Okey, jom kita dengarkan terus lagu ini. Lagunya pusing. Jadi inilah dia Nasional.
2: Okay.

0: R-A-N-G. Tuan, puan, abang, kakak,
1: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris.
2: Okey, baiklah. Wow, itulah dia keputusannya. Switzerland menang.
3: Okey. Alhamdulillah.
2: Saya pakai penalti Allahuakbar.
3: 4-3.
2: Betul. Allah.
3: Tahniahlah untuk penyokong Switzerland. Jadi Switzerland akan bertemu dengan?
4: Bertemu dengan Argentina. Itu satu perlawanan yang menarik tu.
3: Maknanya sebelum ni, kalau ikut sejarah Piala Dunia, Switzerland pernah tak bertemu dengan Argentina?
4: Kalau ikutnya rekod pertemuan,
3: Tak pernah
4: berjumpa. Tapi dalam grouping saja.
3: Grouping saja.
4: Tiga kali mereka bertemu.
2: Masya Allah.
3: Okey. Baik.
2: Okey, baik. Anda juga boleh terus saja dapatkan hadiah. Mungkin ada yang kecewa pada pagi dan dengan risau. Anda boleh tebus kekecewaan anda dengan meneka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ini.
3: Okey, stand by. Sebab kita nak siarkan isyaratnya bila-bila masa sahaja. Yeah, daripada betul. Sekarang.
2: Okey.
3: Okey, boleh masuk. Type jawapan anda.
2: Ya, yes, betul.
3: Stand by.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Nak hadiah istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
2: Okey, baiklah. Itulah pemenangnya. Siapa yang menang pada hari ini dia? Nawai.
3: Switzerland. Okay. Kan dah cakap. Ha? Switzerland.
2: Oh, bukan. Ini untuk teka pembaca berita.
3: Pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ngam-ngam masuk ialah Fizz Mofizz.
2: Ya, betul.
3: Dia nak lock Fazilah Norafikah.
4: Okey. Lepas tu kita Amri nak lock Nurul Zahira Razi. Dwin. Pun sama juga Nurul Zahira Razi.
2: Okey, baik. Kita ada rakan kita Nurhaini Amin Nur Azam, Zeti Zita, Fazilah Nur Rafiqah, Nadri Ma'ir, Khairul Azwan Arba, juga okay. Rahim Eko nak log Izami Nasir.
3: Okey, Marina dia nak log Oyen, Siti Nur Dati Zaidi, Kak Mu nak log Amin, Sawakita EG, saya nak log Fazilah Nur Rafiqah.
4: Okey, Kisah Muhammad nak log Afendi Abdul Karim, Kak Mu Fendi, Nur Azam, Amin Nur Azam, Siti Salwa pun sama juga, Amin Nur Azam.
2: Okey, baik. Kita ada Marina Wati, Siti Nordati Zaidi, Sawakita AG, Fazilah, Nordin Mat Isa, Siti Nordati Zaidi. Kita ada Hairuni Ghani nak lock Amin Nur Azam.
3: Okey, Hasiah nak lock Siti Nordati Zaidi, Mokju Siti Nordati Zaidi, Ainul Jaafar, Nurul Zahira Razi.
4: Okey, Syafa Wani Fazira Wani nak lock Siti Nordati Zaidi. Selepas tu kita ada Jamila nak lock Siti Nordati Zaidi. And then selepas tu kita ada Mokju pun sama juga lock Siti Nordati Zaidi.
2: Okey, baik. Brown Roy pagi ni memilih Hamami Yusuf, Fiza HJ, Izami Nase, juga ada rakan kita ramai yang type banyak-banyak ni Okey, okay. Jamilah dah. Siti Nordati Zaidi.
3: Okey, Zafira nak lock Amin Nur Azam, Fiza nak lock Izamil. Lepas tu Nordin dia nak lock Spanyol Champion World Cup. Boleh jadi.
4: Okey, selepas itu kita ada Ana nak lock Siti Nur Zaidi, Fatimah Albain, Khairul Azwan Arba.
2: Okey, Syarif Arifin, Khairul Azwan Arba, dan juga ramai yang masuk. Terima kasih banyak-banyak Okey, baik. Awak dia.
3: Saya Nurul Zahira Razi.
4: Saya nak memilih Siti Nordati Zaidi.
2: Saya Fazilah Nur Rafiqah.
3: Langsung tak berebut dah sekarang ni, bagus.
2: Biar je lah, biar.
4: Yalah, sebab dah tahu dah Siti Nordati Zaidi tak baca. Dia tak baca sampai hujung bulan.
3: Siapa? Siti Nordati Zaidi?
2: Nurul Zahira Razi.
4: Nurul Zahira Razi. Dia tak baca sampai hujung bulan. TV pun sama, dia pun sama. Saya beritahu, saya siap je.
2: Tukarlah, ada peluang lagi kan.
3: Betul ke awak ni? Okey, saya ni lah tukar. Awak tadi siapa, Fika?
2: Norafika lah, saya kata kawan Norafika.
3: Yelah.
2: Awak kan?
3: Awak Diati Kalau macam tu saya Izamil lah.
4: Kita betul sesiaan, dia memang tak baca.
2: Ya.
4: Tak baca.
3: Tukarlah kalau macam tu.
2: Ya. Kesian hidup dia sekarang tau.
4: Okeylah. Khusus.
2: Oh, kursus. Ada. Okay, okay. Ada je semalam. Okey, baik. Jadi jawapannya tepat jam 7 pagi tau.
3: Okey, okey.
2: Jadi kita nak lock, eh.
3: Okey, saya okay. Siapa
2: satu, nanti, 1, 2, 3, lock.
3: Okey, baik. Jawapannya 7 pagi, eh.
2: Ah, betul.
3: Okey, jom.
2: Okey, baik. Jadi

0: Bikin suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi. Tuan, puan, abang, kakak,
3: Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu
0: nak iklankan produk tapi tak tahu di mana,
3: di mana lagi?
0: Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

0: Okey Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita salah Khairul Azwan Arba'i baca pada pagi ni eh.
1: Okey, ramai yang meneka, ada ramailah yang baca berita kan.
0: Betul.
1: Jadi peluang tu banyak. Setiap hari boleh teka nama orang lain-lain.
0: Jangan risau tau, sebab hadiahnya insyaAllah siapa-siapa dah menang ni telah pun diuruskan oleh penaja kami. Iaitu DCM Herbs Legacy. Terima kasih banyak-banyak eh.
1: Okey, terima kasih juga bagi pemasaran dan promosi RTM.
0: Ya.
1: Sebab sudilah mencari penaja untuk slot kita
2: Alhamdulillah.
1: Ni.
2: Alhamdulillah.
1: Untuk nak bergembira bersama dengan pendengar eh.
0: Okey.
2: Okey, pemenangnya.
0: Pemenang ini luar biasa. Dah mula menyukai kita.
1: Okey.
0: Dulu jarang-jarang tau masuk. Sekarang dah selalu dah masuk.
1: Kalau tengok profile picture dia atas kapal.
0: Allahuakbar. Ya ke?
1: Dia macam atas kapal persiaran macam tu lah.
2: Belayar ke mana?
1: Tak tahulah, belayar ke hati gamaknya.
0: Kaya
2: dia. Gaji ke apa?
0: Allah.
1: Mungkin ni tengah pameran.
0: Allah God. Allah God.
1: Hari tu bukan TLDM. Satu macam kapal persiaran. Yelah.
0: Awak kan. Dia dah menang eh.
1: Okey, baik.
0: Itulah saya rasa di pameran ni. UDM ni. Okey, baik.
1: Okey, pemenang yang bertuah hari ini ialah
2: Khatijah Syahri.
0: Okey, baik. Tanya kepada Khatijah Syahri. Saya percaya ini nama yang baru.
1: Okay. Yeah.
0: Mungkin dia tak ada lagi nombor WhatsApp kita.
1: Okey, Nazri.
0: Okay, silakan Nazri.
2: Nombor WhatsApp.
1: Nombor WhatsApp nasional tau. Bukan Sonic.
0: Bukan boleh. Saya tau.
2: Tak apalah. Nanti Sonic boleh bagi nombor WhatsApp.
0: Kan? Okey, baik.
2: Okay.
0: Nombornya
2: 013-822 6962. Saya ramai WhatsApp Sonic.
0: Ya, sampai sekarang dia tanya. Maaf tau. Saya kata okey. Ni Sonic ke? Saya diam je.
1: Dia boleh letak nombor awak dekat Facebook lah. Awak bayangkan. Siapa yang dapat hari tu untung lah
0: Saya dah tukar profile dah.
1: Dah tak ada video sadar tu, tak ada eh.
0: Saya tengok ada 4 orang. Apa ni? Oh, nombor saya Nazri bagi. Nazri kan.
1: Okey, okey.
0: Dan pemenang tu dia kata maaf Sonic mak tak. Tapi saya tak jawab lah. Saya kata ni admin.
1: Tapi betul tau.
0: Betul.
1: Okey, selamat pagi juga untuk Nizamiah Syekh Muhammad Zugni.
2: Nizamiah.
1: Dia tengah dengar kita dekat kedai makan. Kedai mana? Kedai makan mana tu?
0: Awal eh.
1: Awal makan.
2: Breakfast.
0: Yelah. Awal juga eh.
1: Yelah.
2: Ya, Nizamiah. Banyak kerja lah tu.
0: Yelah. Sibuk. Ataupun dia bawa balik pada pejabat kau pasal World Cup.
1: Tak ada kaitan.
0: Dia tak terlibat lah.
2: Tak terlibat kan?
1: Ni UKK.
2: UKK.
0: Mungkin tadi pinjam. Baru habis tengok lah tu bola. Okey, baik. Talk set seterusnya. Yang mana dah dikongsi dia?
1: Okey, kita cakap tentang PRN lah eh.
0: Betul.
1: Sebab semalam dah pun berjalan
2: pengundian
1: awal. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini pula untuk hujung minggu ni lah.
2: Ya,
1: hari mengundi untuk rakyat Johor yang mana KTMB tawarkan lebih daripada 7,000 tempat duduk tambahan eh.
0: Wow.
1: Ini untuk perkhidmatan train elektrik ETS untuk sektor selatan sempena dengan PRN ke-16 Johor 11 Julai.
2: Okey, dan KTMB juga memaklumkan penawaran perkhidmatan train ETS tambahan itu melibatkan laluan JB Central Gemas, JB Central serta KS Central, JB Central, KS Central. Ini bagi menampung permintaan perjalanan pengundi yang pulang ke kampung halaman.
0: Jadi inisiatif terbaru itu dibuat susulan permintaan tinggi daripada orang ramai selepas tiket tren tambahan yang dilancarkan pada 19 Jun lepas telah habis dijual sepenuhnya.
1: Okey. Untuk proses jualan tiket laluan JB Central, Gemas JB Central dah dibuka bermula 3 petang semalam. Lepas tu untuk laluan KS Central, JB Central, KS Central dibuka 9 pagi. Sampai pagi ni eh.
2: Tak lama lah eh.
1: Yes
2: lah. Okay, jadi seperti biasalah, kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, boleh hubungi pusat panggilan KTMB. Nombor dia 03-9779-1200.
0: Okay, baik. Jadi tahniah kepada semua yang mengambil inisiatif

0: terbaik untuk mengundi. Itu adalah hak anda. Jadi semoga dipermudahkanlah urusan lah.
1: Jangan lupa semak saluran mana daftar pemilih anda, dah tukar alamat ke belum dan sebagainya. Okey, ni Nizamiah dia dekat depan kedai roti jala. Ada dalam belakang ni. Tapi tak tahu nama kedai tu apa. Yang mana kedainya dekat depan kedai roti jala. Tengah dengar Nasional FM ni. Ada ada pembaca berita radio tu tengah makan tu. Nizamiah ada pakai cermata. Kat tangan sikit eh.
0: Jadi terima kasih. Semoga makan tu ingat-ingat lah juga kami di sini. Dan juga tengok-tengok lah juga di Facebook Nasional FM. Saya dah letak ke video ni. Apa ini tu? Berkenaan Piala Dunia juga.
1: Okay.
0: Ini menang kerana rambut.
2: Menang kerana rambut.
0: Jadi ini luar biasa tau. Kejap lagi nanti kita kongsikan untuk semuanya.
2: Lama ni.
0: Betul.
2: Ini sama Romania ni.
0: Romania tak masuk 2026 Nazri.
2: Tak ada.
0: Okey, baik.
2: Semuanya jadi, warna grey.
0: Ya, betul. Saya memang pergi nak Romania lah dulu. Saya
1: tiba.
0: Ya, betul.
2: Awal kan. Ini ketika Piala Dunia di apa nama ni? Di Afrika.
0: Nanti kita tengok macam mana. Tapi itulah, ini antara pasukan yang saya rindui lah untuk kemunculan mereka. Awak kan.
1: Tiba.
0: Ya, satu saya rasa rindu.
1: Nak kaitkan ragu.
0: Sebab saya suka dengan corak permainan mereka yang agak agresif ya. Dan fantastic.
1: Okey, bye-bye.
0: Wah, rindunya Romania. Okey, bye. Inilah dia
3: Nasional Pagi.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama dengan kami. Jadi sekarang ni kita nak ajak anda untuk terus saja ke Facebook Nasional FM. Jadi kita masih lagi bercakap tentang Piala Dunia, tapi ini bukan 2026, tapi ini 1998
1: dekat Perancis tau.
2: Saya masih baru umur 10 tahun tau.
0: Saya dah masuk UITM.
2: Patutlah awak rindu eh rohnya. Ya,
0: saya memang rindu sebab waktu tu ada apa nama, apabila kita masuk orientasi. Waktu tu World Cup tau, ketika saya masuk. Mereka cakap awak sokong bola mana Sonic? Romania.
2: Mantap kali. Okey, siapa kan? Siapa nak?
1: Macam sekarang je baru cakap.
2: Macam sekarang je baru tahu kewujudan Romania.
0: Tak rasa suka. Awak berdua kan?
2: Kenapa bukan awak merah?
0: Ya.
2: Okey,
0: saya tu saya.
2: Oh, pantullah.
0: Sebab saya pilih bahan ni tau.
2: Okey, siapa nak tengok kumpulan Romania, pasukan Romania yang dirindui sangat oleh Sonic ni, boleh tengok dekat FB Live eh.
0: Betul.
2: Apa punca dia anda boleh tengok, boleh tahu.
0: Anda kena tengok. Okey, baik. Pada 1998 FIFA World Cup, pasukan Romania bukan saja mencuri perhatian kerana permainan bola sepak mereka, mereka juga menjadi tajuk utama kerana rambut mereka. Jadi selepas berjaya melayakkan diri ke pusingan 16 terbaik, sesuatu yang tidak dijangka berlaku dalam kem Romania. Jadi boleh terus saja tengok di mana seluruh pasukan memutuskan untuk mewarnakan rambut mereka menjadi warna blonde.
1: Warna perang lah.
0: Warna perang. English lah dulu. Awak kan.
2: Next level unlimited.
0: Anda kena tengok tau. Terkejut lah semua dekat stadium.
2: Yelah, keluar-keluar semua segentak kan. Sama je dari atas.
1: Okey, dan ceritanya bukan pemain saja, tetapi keseluruhan skuad Romania, mereka mewarnakan rambut mereka menjadi warna blond ataupun warna perang lah. Dan apabila Romania masuk ke padang untuk peranta akhir mereka peringkat kumpulan menentang Tunisia, ianya berjaya mengejutkan seluruh dunia. Bahkan pasukan Tunisia sendiri pun terkejut.
0: Kalau kita pun terkejut.
1: Hai, perang rambut semua.
2: Dia ibarat macam apa ni, rambut keseluruhan hitam Tunisia menentang rambut keseluruhan warna perang cerah tau, blonde tau. Lepas tu padang pula warna hijau. Masya jadi Allah. Awak bayangkan 11 kepala warna perang tengah berlari-lari, 11 kepala warna hitam tengah berlari-lari, macam tu. Sebab pasukan ni tiba-tiba dia nampak macam boy band lah dalam dunia bola sepak. Dengan semua pemain dengan gaya rambut. Lepas tu memang semua potong pun gaya yang sama.
1: Sama je.
0: Ini yang menyebabkan saya rindu dengan kumpulan ni tau. Sebab kumpulan apa nama pasukan ni. Sebab ketika 1998 terus menjadi trend. Dan kawan-kawan saya dan saya pun blonde.
2: Tiba.
0: Betul. Lepas tu
2: boleh ke masa orientasi belum?
0: Saya kena denda lah. Saya sanggup tau demi Romania. Okey, untuk maklumat semuanya, idea itu dilaporkan bermula sebagai simbol mengeratkan hubungan sesama pemain selepas mereka mengesahkan tempat ke peringkat kalah mati. Jadi ia bertujuan meraihkan kejayaan, menaikkan semangat pasukan dan menunjukkan perpaduan sebelum memasuki fasa seterusnya dalam kejohanan tersebut. Dan ternyata ia menjadi.
1: Betul-betul, semangatlah kan. Okey, dalam banyak-banyak tu penjaga gol dia lah, iaitu Bogdan Stila. Yang mana pemain ini tak warnakan rambut sebab botak.
2: Botak
1: macam mana nak warna rambut?
2: Tapi botak-botak dia pun bila berdiri sebelah tu lebih kurang lah, sebab warna kulit dia lebih kurang juga.
1: Tapi tahu tak, penjaga gol ni memang ditakuti.
2: Sebab?
1: Panas. Waktu perlawanan tu dia sempat lempang pemain seorang tu. Betul.
0: Sebab tu saya minat Romania. Faham kan?
1: Ganas. Pang macam tu.
2: Oh, tapi masa dia lawan Tunisia ni, dia menang ke apa?
0: Menang. Anda boleh terus saya tengok tau dekat Facebook. Dan Romania akhirnya maras sehingga pusingan 16 terbaik sebelum disingkirkan oleh Croatia. Namun hampir 3 dekad kemudian, ramai peminat masih mengingati pasukan itu, bukan saja kerana bola sepak tetapi juga kerana rambut mereka.
2: Okey, baik.
1: Macam Ronaldo lah, rambut pekan.
2: Betul. Masa tu saya ingat zaman tu.
1: Ronaldo rambut pekat.
0: Ya. Bayangkan anda, ini yang menyebabkan kita rindu zaman-zaman dahulu,
2: betul,
0: kan?
2: Betul.
0: Ah, mana tahu legend. Untuk pusingan seterusnya mungkin Argentina ubah rambut, kita tak tahu.
2: Mungkin boleh jadi. Mungkin
1: semua botak. Kita bertiga dah tua eh.
0: Ya. Yeah.
1: Tahun 90-an semua.
0: Yeah. 98 bayangkan
2: eh. Ronaldinho, Roberto Carlos, Michael itulah. Ballack.
0: Saya masih ingat lagi Beckham lah dulu, Beckham menjadi fenomena lah. Ketika itu Messi ni baru-baru juga.
1: Baru, betul. Messi ni baru.
2: juga sebenarnya. Dapat mulut juga.
0: Jadi antara pemain yang jadi idola jugalah Pele lah.
1: Pele.
0: Legenda lah awak
2: Pele.
0: Kan. Yalah.
2: Suara.
0: Yalah awak kan. Okey, kadang-kadang sejarah Piala Dunia ditulis dengan gol, kadang-kadang dengan trofi dan kadang-kadang dengan sebotol perwarna rambut.
1: Ya.
2: Yeah. Oh, habiskan juga. Yeah.
0: Ini yang penting tau.
2: Itu kena mesti sebab betul.
0: Ya, jadi anda kena tengok tau. Inilah dia kenangan kita. Saya percaya ada yang dah meninggal. Tak bermaksudnya ada di kalangan kita ni.
2: Awak ni.
0: Di kalangan kita dia dah meninggal lah. Yang umur-umur begini kan.
1: Ya, pemain tu saya tak tahulah dah meninggal. Yalah.
0: Tak lah, kita lah. Maksud saya orang yang lahir zaman ni.
2: Yelah.
0: Mungkin dah bila tengok balik video ni mungkin dia kenangan terindah eh.
2: Yelah.
0: Baju make up oversize dah bermula ketika itu eh.
1: Memang macam tu pattern.
0: Yelah.
2: Biggie eh.
0: Okey, baik. Jadi jom kita dengarkan terus lagu terbaru. Lagu ni lah Goal.
2: Lisa.
0: Lisa lah.
2: Okey.
0: Baik. Jadi inilah dia
2: Nasional Pagi.

0: Okey baiklah, jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal bersama-sama kami. Jadi ini antara kisahnya Piala Dunia 1998 di mana tim Romania ni mereka kejutkan dunia apabila masuk gelanggang je rambut sama warna.
1: Okey. Ila yang request dia kata dah lama tim ni sebab saya belum lahir lagi. Tak kenal pun nama Romania ni.
2: Ada.
1: Sonic je lah masa tu dia dah lahir.
0: Ya. Yeah. Awak kan?
2: Ada. Sampai sekarang Romania tak masuk lagi ke dunia.
0: Ya. Yeah. Rindu kan?
1: Aniza Samin dia kata saya nak tengok lah Sonic warna rambut macam ni.
0: Saya pernah.
2: Pernah lah. Di KLFN saya pernah buat.
0: KLFN memang saya warna begitulah. Cuma apabila usia meningkat ni kan.
1: Macam mana muka awak kalau
0: apa? Luar biasa awak kan? Luar biasa bukan ada. Biasa je nyata. Awak kan
1: jangan. Sekali je jangan banyak-banyak.
0: Okey, Puan Salvia. Kak Sal, warna macam Piala Dunia tu kan warna gold. Jadi sebagai penyokong warna Piala Dunia nanti final Nazri dan Sonic warna ke rambut gold.
1: Saya
0: awak pakai tudung lah. Awak pakai tudung gold.
2: Saya pakai ni rambut palsu lah.
0: Ya.
2: Rambut saya dah putih ni.
1: Elok lah ingat kematian.
0: Ya. Makin dekat tau tanah kubur itu. Okey baik. Ada lagi ke? Banyak sangat komen eh.
1: Banyak sangat komen.
0: Rahim Putra Sonic main bola. Allah awak. Saya pernah patah tangan sebab main bola. Itu saja.
1: Orang patah kaki dia patah tangan tau.
0: Ya, sebab saya kenapa? Striker kan waktu tu. Saya hempap badan saya dengan tangan dan tak boleh cerita lah. Itu kisah sebab saya bermula pada saat itulah saya tak main bola lagi. Dulu saya memang kaki bola. Sumpah dengan nama Allah.
2: Ya. Sampai ke sini.
1: Sedar kat kedai roti canai je gitu.
0: Saya memang main bola dulu. Wakil kapit tau. Bahagian kapit. Okey baik. Jadi kita bersama untuk trafik kita pada hari ini.
1: Siapa?
0: Syafiq. Saya ingat tau. Syafiq untuk laporan trafik.
1: Silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih National Pagi. Terima kasih juga Sony, Tia dan Nazri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Bandani. Bagilah prof trafik semasa pada pagi ni Rabu 8 Julai 2026 dimulakan dengan aliran trafik di Lebuh Raya Utara Selatan E1. Dijangkakan kelewatan selama 14 minit dari Permatang Pau ke Berai. Seterusnya, trafik perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Ekoran terdapat trailer rosak di kilometer 460.0 yang menghalang lorong kiri ketika ini. Untuk makluman juga, terdapat juga kemalangan di kilometer 455.2 arah utara dari Sungai Buloh menuju ke Hospital Sungai Buloh. Pengguna dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan insiden. Seterusnya, tinjauan di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik mula perlahan dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Trafik juga perlahan dari Putra Mahkota ke Southfield City serta Kulai ke Sedenak. Manakala di Tambak Johor, trafik sesak dari bangunan CIQ Sultan Iskandar Johor Bahru ke pertengahan Jabatan Woodland. Kini, tumpuan kita beralih ke Lebuh Raya di sekitar Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKV E1, trafik perlahan sepanjang 5.7 km dari Setia Alam ke Shah Alam. Manakala di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan di lokasi hotspot dari Kota Kemuni ke Highcom, Sifil ke Kewajipan dan Plaza Tu Sunway ke Kewajipan. Tinjauan di Lebuh Raya Unit E6 mendapati trafik perlahan dari Persimpangan Putrajaya ke Sifil. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 14.9 arah utara yang menghalang lorong kanan ketika ini. Manakala tinjauan di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik mula bergerak perlahan dari Bandar Tun Hussein On ke Taman Konon. Di Lebuh Raya Best Raya E9, trafik perlahan dari Bandar Tasik Selatan ke Persimpangan Kucai, turut perlahan dari Salak Selatan ke Susu Keluar Jalan Istana dan Plaza Tun Lok Yu ke Susu Keluar Jalan Istana. Di Lebuh Raya NPE 10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa dan perlahan dari Kucai Lama ke Plaza Tu Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan. Trafik sesak dari Pucung Intan ke Jabatan Kabel dan pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Di Lebuh Raya Akhlih East 12, trafik perlahan dari Ampang menuju ke Plaza Tun Datuk Keramat. Manakala tinjauan di Lebuhraya LKSAE 13, trafik mula bergerak perlahan dari persiaran Anggrek Mokara ke persimpangan Kota Kemuning dan Alam Impian ke Bulatan Selangor. Di Lebuhraya Sek E18, trafik mula perlahan dari Sungai Ramal menuju ke Uniten dan Sungai Long ke Ceras Jaya. Di Lebuhraya Max E20, dijangkakan kelewatan dari Seri Kembangan ke Kuchai Lama. Di Lebuhraya Lekas E21, trafik sesak selepas Plaza Tu Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Beralih pula ke Lebuhraya Sprint E23, trafik juga sesak dari Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara dan Mount Kiara ke Susu Keluar Jalan Duta. Di Lebuhraya Duke E33, trafik perlahan dari Greenwood ke Plaza Tol Sentul Pasar. Akhir sekali, di Lebuhraya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Celutong ke Susu Keluar Jalan Montfort. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuhraya, sila layari aplikasi X, LM Traffic, Facebook, Lembaga Malaysia dan TikTok LM Traffic, atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Peringatan untuk semua pengguna Lebuhraya, amalkan pemanduan yang berhemah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Bagi penunggang motosikal, elakkan menunggang secara berkumpulan dan sentiasa awasi jarak selamat dan berwaspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Sekian laporan trafik dari saya, Muhammad Syafiq Kamrudin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama Sonic, Dia dan Nazri di National Bagi. Assalamualaikum.

0: Okey baiklah. Jadi itulah dia lagunya dari bawah tau. Okay. Lagu dari bawah tapi bahan seterusnya dari atas.
1: Okey, bila tengok komen ni ramai nak tengok Sonic rambut blonde.
0: Okey baik.
1: Saya dah standbykan gambarnya.
0: Okey baik.
1: Kejap lagi kita akan siarkan dekat FB Live.
0: Sejujurnya
1: selepas itulah.
0: Selepas ni saya akan letakkan jujur. Sejujurnya ketika itu saya memang handsome.
1: Asik.
0: Betul. Saya memang mengaku sebab rata-rata yang jumpa saya ketika itu muka saya kan mix macam Borneo dan juga Thailand. Jadi
1: tang mana Thailand? Yelah, tali pinggang kot.
0: Jadi macam biasa kejap dia lagi nanti saya akan tunjukkanlah gambar itulah okey baik.
1: Bila saya zoom macam ni
0: awak kan. Boleh terus saja ke Facebook. Siapa-siapa nak tengok saya ketika zaman kegemilangan dulu. Zaman remaja tau.
1: Saya nak awak adab dari dulu Nazri.
0: Dah. Okey baik, kita ke bahan seterusnya.
1: Okey, bahan kita
2: Tular.
0: Yang saya ni bukan tular tau.
1: Okey, baik.
0: Ini pasukan khas TUDM ni terjun dari pesawat buat kita ni kecut perut.
1: Okey, kalau tengok tajuk ni kalau kita yang terjun belum terbang aku dah meninggal. Itu tajuk dia
0: Okey, baik. Jadi baru-baru ini tular sebuah video memaparkan sekumpulan pasukan khas tentera udara diraja Malaysia membuat persembahan terjunan dari pesawat telah mencuri tumpuan ramai.
2: Betul tu. Okey, dalam video tersebut ada 15 anggota TUDM tau. Terjun dari atas langit dengan bermacam-macam gaya. Anda bayangkanlah bertengok sekarang.
1: Video tu kalau ikutkan angle kamera dia dari dalam kapal tau.
0: Ya.
1: Jadi bila kita tengok 15 anggota TUDM ni terjun dengan pelbagai gaya ni, awak bayangkan ibarat macam terjun yang sangat mengerikan lah. Dan lebih menarik lagi, video tu dah pun lebih mencecah daripada 50,000 lebih kurang.
0: Betul.
1: Dan rasa kagum, ada yang rasa kecut sebab tengok seolah-olah semua anggota yang terjun ni tak takut langsung dengan ketinggian. Memanglah sebab mereka dah dilatih kan.
0: Sebab Allah pilih mereka. Dalam perjalanan hidup kita ni.
2: Yalah.
0: Allah akan bagi kekuatan untuk kita. Macam kita macam saya memang tak boleh. Awak Nazri?
2: Saya pun seriau jugalah.
1: Seriau juga. Tapi kalau diberi peluang sekali untuk cuba, saya akan cubalah.
0: Dia memang tak ada masalah lah. Dia akan cuba. Sebab awak dah pernah naik kan hari tu dia suara.
1: Saya gayat. Saya tempat tinggi, saya gayat.
0: Oh ya.
1: Sebab tu sebab tu saya perlukan
2: kan nak terbang tu kita pergi kapit duduk seorang-seorang. Terkedik-kedik mata kat diri kau.
1: Bengkak tangan ni tahu yang naik tu.
0: Maksudnya awak memang gayat.
1: Kalau gayat kalau tempat
0: kalau bagi peluang awak akan cuba.
1: Saya akan cuba.
0: Saya tak akan lah. Sebab saya tahu. Saya akan terhempas sebab saya dah pengsan dah atas.
1: Sebab dia perlukan kekuatan tangan. Sebab kita nak depakan tangan tu dengan kaki. Kalau salah kita boleh berpusing di udara. Itu bahaya.
2: Cubalah ni naik paragliding.
1: Paragliding.
0: Sekarang pun tangan saya dah berpeluh dah.
1: Itu sebab baju tebal. Baju Abibas.
0: Saya tak boleh. Allah, saya dah berpeluh.
1: Okey, boleh tengoklah macam mana hebatnya. Sebab selain daripada ada angle dalam pesawat sebelum terjun, sedang terjun, dan lepas tu kamera tu bersama juga dengan salah seorang daripada pegawai yang terjun tu. Jadi kita dapat tengok pergerakan mereka di tengah-tengah udara tu.
0: Tapi cantik kan
1: sangat
0: pemandangan.
1: Cantik dengan pemandangan dia. Allahuakbar.
0: Sebab tu saya nak awak, kita semua ni yang sedang mendengar ni, boleh terus saja ke Facebook. Sebab sekarang ni kita berada di darat kan.
1: Betul.
0: Jadi sekarang ni kami nak bawa daripada udara. Bagaimana mereka tengok kita di bawah.
1: Kami ke udara menerusi corong radio.
0: Betul.
1: Pegawai-pegawai TUDM ke udara. Menerusi terjunan mereka lah yang sangat hebat. Sebenarnya kita kena tengok ni. Kita mengagumi juga kekuasaan Allah lah.
0: Masya Allah.
1: Sebab sangat cantik lah.
0: Paling luar biasa apabila mereka mendarat betul-betul dekat tengah yang berwarna hitam tu.
1: Kadang-kadang saya fikir kan macam mana mereka boleh target kat situ kan.
2: Kiraan itu kot angin semua bagai.
1: Yelah maksudnya tepat.
0: Ya, saat itu mereka training.
1: Hebat, kan.
2: Yelah, kita tidaklah tersasar lah kita.
0: Contoh kalau mereka duduk dekat panel pun mereka tak tahu nak tekan mana.
1: Betul lah
0: saya dah katakan semua dah ketentuan Allah kan.
1: Betul-betul. Sebab itulah mereka dikurniakan kerjaan tu.
0: Jadi kita doakan agar dipermudahkanlah urusan mereka ni. Masya Allah. Yang paling utama sekali ahli keluarga mereka. Yelah. Kan lagi-lagi dah isteri ni kan.
1: Betul.
0: Kekuatan isteri ni.
1: Betul, sebab ada anggota yang ketika menjalani latihan pun ada juga yang cedera. Betul. Ada juga yang meninggal kan. Mm-mm. Ada yang selamat, selamatlah alhamdulillah.
0: Betul. Saya suka komen Aniza Samin ni.
1: Sebab
0: anak saya sendiri nampak depan-depan Sonic ni memang handsome.
1: Lah. Balik-balik topik tadi ke?
2: Kasi tu juga.
1: Balik-balik topik tadi. Yeah. Ingatlah komen pasal tular ni.
0: Dah. Terima kasih tau. Saya rasa dia, tapi memang baca lah nanti. Saya tak boleh baca.
1: Yelah.
0: Okey, baik.
1: Nanti awak masukkan tau gambar awak.
0: Boleh.
1: Nak saya edit.
0: Ini berani.
2: Dola.
0: Tak edit tau gambar tu apa kan? Gambar tu hanya dicerahkan. Yelah.
2: Baik.
0: Inilah dia.
2: Bagi.

0: dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM. Dua perlawanan, dua debaran berbeza. Sepanyol menempah tiket ke suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0. Saat ramai menjangkakan aksi akan berlanjutan ke masa tambahan, Sepanyol akhirnya tampil dengan jaringan berharga yang mengubah segalanya. Portugal enggan mengibarkan bendera putih dan terus melancarkan asakan demi asakan hingga ke wisa penaman. Namun, benteng Sepanyol kekal utuh untuk memastikan kemenangan tipis yang cukup bermakna. It's to stay in the World Cup. Oh. And they're out. Spain are through. And it's Portugal 0, Spain 1. The end of the road for the great Ronaldo. Selepas dikejutkan dengan jaringan penyamaan USA, Belgium bangkit untuk mengawal semula perlawanan. Permainan yang lebih tersusun membolehkan mereka menambah 3 lagi gol sekaligus melengkapkan kemenangan 4-1 dalam aksi yang penuh debaran. Well, that could be a tempting ball in. It's De Ketelaere. Belgium have their lead back. Humphries could be in trouble here. The US could be in trouble here. It's a shocker of a goal from the co-host's point of view. The situation looked under control until it wasn't. That falls for Lukaku and he will find the net. Belgian celebrations fill the Seattle air as the Red Devils roar into the quarterfinals. United States of America 1, Belgium 4. Spanyol membuktikan satu gol mampu mengubah segalanya, manakala Belgium memadamkan harapan USA dengan ledakan jaringan. Saingan menuju suku akhir kini semakin mendebarkan.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
2: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semasa ini pada waktu ini. Banyak yang komen. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk semua. Saya dah letakkanlah.
3: Apa dia?
2: Gambar viral saya. Tengok elok kan?
3: Mana?
2: Ya. Yeah.
3: Tak ada. Ui, menantu pilihan mak.
2: Ya, yeah. Tali pinggan tu masih ada tau.
4: Ada.
2: Saya beli itu dekat Pertama Komplek.
3: Oh.
2: Saya memang tempah kalau dari Zoom baca tulis nama SONIC.
3: Dekat belt tu.
2: Jangan bawa belt tau. Dekat betul-betul dekat belt tu ya.
3: Bawa belt pun tak selera wah.
2: Awak kan.
3: Okey.
4: Oh ya Allah.
3: Nani dia kata wah. Betul lah. Sonic stylo rambut blonde.
4: Awak kan.
3: Kasi viral ini gambar.
4: Okey, harus dia sampai. Tengok dari bawah gayat tengok Sonic.
3: Bawah yang mana?
4: Bawah yang mana? Tarik pinggang tu.
3: Itulah dia kata tengok dari bawah gaya tengok Sonic dia tu.
2: Hamka kakak ni memang nampak handsome, sekarang lagi handsome.
3: Tak. Dia kata ni memang nampak handsome, sekarang comel. Comel ke?
4: Haji kata wow, rambut perang. Betul. Waktu ni Sonic rambut perang, saya rambut spike.
2: Betul.
3: Oh ya? Yeah?
2: Betul. Nazir dulu dia gaya rambut berduri eh.
4: Spike tu.
3: Nanti awak, nanti bahan awak masuklah gambar awak juga.
2: Tahu tak kenapa saya nama Sonic di UITM? Sebab saya blond warna biru.
3: Okey, mana gambar? Mana gambar awak?
2: Tak payahlah. Zaman saya dulu mana ada medsos. Awak kan?
3: Oh, tak ada lah. Satu gambar pun tak ada.
2: Satu my lecturer. Oh, you looks like Sonic the Hedgehog.
3: Hedgehog.
2: Apa-apalah. Apa-apalah. Yang penting awak fahamkan yang mana. Awak tak baca pun komen pasal ATM. TUDM
3: ada, ada satu ni. Leo Skindos dia kata, shocknya tengok. Kalau ikut terjun, boleh tercabut jantung ni. Mantap ATM.
2: Ya.
4: Anissa Samin berkata, tengok dia orang terjun secara berkumpulan dari udara memang cantik, tapi saya tak berani seram sejuk menggigil seluruh badan.
2: Okey, baik.
4: Okey, baik. Komen bersonik pula.
2: Maulia Maksum tau. Dia kata saya bekas anggota, cuma pakai payung bulat je, tapi sebelum keluar kapal terbang mengucap je. Mana tahu tak sempat sebelum nak pergi mohon maaf kepada mak ataupun suaminya lah.
3: Okey, Auni Humaira, comel tali pinggang Sonic.
2: Awak kan.
3: Tengok tali pinggang je tau.
4: Siapa Sonic? Siapa ni? Hasid ni. Ha. Dia kata Nengga National FM sebab suka dengar dia ngan Son Nazris ngaco Sonic.
2: Apa oh, tu? Dia cakap macam, macam ni. Dia ha. Suka dengar kita sebab suka tengok awak ha? Dan juga dia kacau saya.
3: Oh.
2: Ha. Itu okay. Kacau dekat on air, kau dekat work group mereka diam dah.
4: Mana nak layan.
2: Itu satu.
3: Banyak drama tau Sonic ni.
2: Satu National FM diam tau. Yalah. Awak berdua kan?
4: Yalah Sonic.
3: Kalau okay. Kalau ada satu RTM dalam tu, satu RTM diam.
2: Nampak je elok je ni kan? Okey baik. 8 pagi berita, kemudian kita kembali lagi bersama-sama dengan anda.
3: Okey baik.
2: Baik. Inilah dia Nasional.